Okey, 8.9 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah dah bermasuk jam yang ketiga. Teh Tarik Kopi O dan saya Awan akan terus menemani anda hingga pukul 10 pagi nanti. Okey, selepas ni kita akan sambung dengan Sembang to Send mengenai bagaimana respon anda apabila ada yang datang meluahkan masalah atau perasaan atau curahan hati pada anda. Kita sambung selepas ini. Kerana kejap lagi pada pukul 8.15 pagi nanti, kita akan ikuti Merafak Kasih episod ke-11 Kasih Tuanku. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Selangor FM bawakan temubual eksklusif bersama-sama tokoh-tokoh yang dekat, mengenali dan juga bersama-sama dengan Tuanku. Jadi kali ini kita dengarkan perkongsian istimewa bersama yang berbahagia Datin Paduka Mastura Haji Muhammad, Pengarah Pustaka Raja Tun Uda Shah Alam. Episod hari ini, Merafak Kasih, episod 11, Kasih Tuanku. Jadi harapkan anda teruskan mekat bersama-sama kami. Selangor FM, pilihan tepat. 8.15 pagi nanti, Merafak Kasih.

0: رفق كاسي.
1: Jadi tuanku tukar, dia kata. Buat apa dia kata you buat tuku? Eh, satu pembaziran. Saya pun macam, wow. Dahsyatnya tuanku ni, kan? Dia kata, you should build a full-fledged public library. Complete public library as a gift to my people. And also, my people tu Selangor lah dan juga Malaysia. Jadi dia punya vision tu, that is 2005. So, start dari situ, kajian dia terus tukar buat library. Lepas tu, dengan tuanku ni suka library. Kalau pergi overseas, dia mesti library dengan museum. Itu je dia bagi. Saya dapat satu maklumat tu, memang tuanku ni nak buat library ni as a gift to his people and sebagai dia rasa that education lah yang akan menaikkan kehidupan masyarakat dia, especially anak-anak Selangor. Dan kita jemput tuanku datang merasmikan, tuanku naik boat. So masa naik boat tu, saya diarahkan juga naik boat. So dia pun tengok saya, first time dia kata, you the person in charge of the library? Yes, Patik tuanku. Do it from your heart. Saya macam, huh? Saya dah masa tu umur saya 42 tahun. Saya dah bekerja macam-macam jabatan lah, marah lah. Tak pernah ada orang cakap dengan saya, do it from the heart. Saya macam, ini gaji. Ni special punya gaji ni kan. So saya ingat benda tu, saya kata, yes, Patik, yes tuanku, I'll do it. Okay, fine. So buat. So dia bagi rasmi, so saya dah happy lah. So, satu dia kata, do it from the heart. Kedua, appreciation tu. So, to appreciate people. So when you do things, appreciate, tunjukkan. Saya kata, ui, halusnya body language tuanku ni. Dia macam saya bayangkan dia sebagai seorang, hati dia seperti seorang anak kecil yang sincere. Yang dia tak ada apa interest. Ha, jadi itulah yang saya kenal tuanku tu. Di mana sikap dia yang adab sopan dia sangat jaga. Dan dia suruh kami buat kerja daripada hati, from your heart. And dia suruh appreciate people. Bila orang bagi, kau mesti kenang, kena tunjukkan. That three things yang saya tahu. Dan yang keempat, tuanku sangat detail. Sangat-sangat detail. Sebab itulah Selangor jadi macam ni. Itulah yang saya nampak. Sebab Allah kata, kita ni Allah kata, Allah Rasulullah SAW pesan, apa-apa niat. So niat tuanku ni, why you build a monument? It's a waste of money. Turn that budget for the monument, build a full-fledged public library for my people. You see? And then, apa yang tuanku selalu tekankan? Baiki Masjid Biru, Masjid Kelang, museum, library. Ada dia buat benda lain? Tak ada. Itulah tuanku. So, kita orang Selangor ni kena appreciate. Appreciate sangat. Tuanku sebagai seorang anak raja, jiwa dia halus. Itu je yang selalu explain pada orang. Jiwa dia halus. Jadi kadang-kadang kita tak think for granted, dia tak. Dia memang nak sincere-sincere sungguh. Macam itulah.
0: Merafak Kasih, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Daulat tuanku.

0: Kimo, Luka Sikta dan juga Yoni Boy baru saja berlalu dengan Perlu membawa kita. Sekarang ini 8.27 minit pagi. Kita masih lagi dalam jam yang ketiga bagi segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Dan semestinya kita masih lagi nak sembang-sembang santai untuk
1: Sembang to Set.
0: Okey, Sembang to Send hari ini nak tanya anda bagaimana respon anda, reaksi anda sebagai pendengar apabila ada yang datang pada anda, luahkan masalah, luahkan perasaan, curahan hati pada anda, khususnya orang yang dekat dan rapat dengan anda.

Tapi Hafizah dari Pelin Jaya katanya, saya akan cuba faham dari sudut pandangan dia. Kita jangan cepat kata dia salah atau terlalu fikir. Apa yang kecil bagi kita mungkin sangat berat bagi orang lain. Terima kasih. Mira dari Ampang, kalau dia duakan masalah, saya akan peluk kalau keadaan mengizinkan. Kadang-kadang satu pelukan lebih bermakna daripada 1,000 nasihat. Dia peluk perempuan sajalah, ya. Baik, terima kasih banyak Mira. Rizal dari Gombak, saya akan tanya apa yang boleh saya bantu. Kalau tak mampu selesaikan masalah dia pun, sekurang-kurangnya saya boleh pastikan dia tak rasa bersendirian. Terima kasih Rizal. Farah dari Rawang, saya tak suka terus beri nasihat sebab kita tak tahu keseluruhan cerita. Saya akan dengar dulu. Kemudian kalau dia minta pandangan, barulah saya berkongsi. Terima kasih Farah. Azman dari Banting. Saya pernah berada di tempat orang yang perlukan seseorang untuk mendengar. Jadi bila orang datang kepada saya akan cuba jadi orang yang saya sendiri pernah perlukan satu ketika dulu. Terima kasih. Inilah yang dikatakan. Kalau kita mahu didengar, kita juga mesti bersedia untuk mendengar.

Pok Ri, terima kasih banyak hadir di TikTok Live. Terima kasih Pok Ri, tek-tek screen. Ibu Ros katanya mohon doakan semoga cucu Ibu Ros cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Moga dipermudahkan segala urusan dan moga cucu Ibu Ros cepat-cepat sembuh. Amin. Mama Haikal, terima kasih tap-tap screen. Syafika dari Puchong, saya akan cakap tak apa, cerita saja saya ada. Kadang-kadang ayat ringkas macam tu pun boleh buat seseorang rasa sedikit lega. Liana dari Serdang, kalau masalah tu terlalu berat, saya akan galakkan dia bercakap dengan orang yang lebih sesuai atau pakar. Kerana kita boleh jadi pendengar, tapi kita juga kena tahu batas kemampuan kita. Terima kasih Liana. Faiz dari Sepang, saya takkan paksa dia bercerita. Kalau dia belum bersedia, saya hormat. Saya cuma beritahu bila mana masa dia perlukan seseorang, saya sentiasa ada. Terima kasih. Yana dari Kuala Selangor, saya paling takut bila orang cerita masalah. Kita pula sibuk nak bandingkan dengan masalah kita. Saya rasa setiap orang ada perjuangan masing-masing dan tak perlu dibanding-bandingkan. Terima kasih Yana. Benar. Kamal dari Hulu Selangor, bagi saya, menjadi tempat orang luahkan perasaan adalah satu amanah. Jadi apa yang dia cerita, saya simpan. Jangan sampai masalah orang yang datang kepada kita akhirnya jadi cerita kepada orang lain. Benar juga. Terima kasih banyak. Okey, anda pula bagaimana? Apa pendapat anda? Bagaimana respon anda sebagai pendengar bila ada yang datang? Luahkan masalah, luahkan perasaan, curahan hati. Boleh hantarkan kiriman di WhatsApp 019-330-4425. 019-330-4425. Waalaikumsalam, selamat pagi Khamis juga buat Haikal. Terima kasih hadir di TikTok Live. Okay, sila kongsi pendapat anda. Bagaimana anda sebagai pendengar, respon anda sebagai pendengar bila ada yang datang luahkan masalah pada anda, khususnya orang yang rapat pada anda, juga khususnya orang yang juga menjadi tempat untuk anda bersandar. Jika anda ingin didengar, anda juga perlu mendengar. Kongsikan pendapat anda dalam Sembang Tu Sen Selangor FM.

bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: saya Amy Mafsura bersaja berlalu dengan Siapalah Aku membawa kita sekarang ini 8.41 menghampiri 8.42 minit pagi. Kita masih lagi dalam
1: Sembang tu Set.
0: Ada perkongsian pantun daripada Cik Moftah bin Jaafar dari Seksyen 37 Shah Alam. Batik Jawa cantik berseri, corak manggis mawar berduri. Kawan ketawa senang dicari, kawan menangis sukar ditemui. Itu kenyataan hidup lah . Hakikat yang pahit tapi perlu kita telan jua. Hani dari Kajang, bila orang cerita masalah kepada saya, saya cuba jangan potong percakapan dia. Biar dia keluarkan semuanya dulu. Lepas dia selesai, baru saya tanya apa yang dia perlukan daripada saya. Bagus Hani, terima kasih. Itu namanya adab bila mendengar. Irfan dari Kelang, saya akan dengar dan cuba faham perasaan dia. Saya tak suka terus cakap jangan fikir sangat sebab kita tak tahu berapa lama dia dah simpan benda tu dalam hati. Terima kasih. Nora dari Shah Alam, kadang-kadang saya sendiri tak tahu nak jawab apa. Saya cuma cakap, saya mungkin tak mampu selesaikan masalah awak tapi saya sedia mendengar. Terima kasih. Azizi dari Bangi, saya akan cuba buat dia rasa selamat untuk bercerita. Yang paling penting, jangan jadikan cerita dia sebagai bahan sembang dengan orang lain. Betul. Jangan ada yang mendengar lepas tu menjoyah atau membawang pula dengan orang lain. Jangan. Jangan jadikan bahan masalah orang sebagai bahan gosip anda . Izzati dari Pucung, kalau dia menangis saya biarkan. Jangan cepat suruh berhenti menangis sebab menangis itu pun satu cara untuk seseorang lepaskan beban yang ada dalam hati. Terima kasih. Okey, masih ada lagi masa untuk sembang tu sen. Boleh hantarkan kiriman di WhatsApp 019-330-4425. 019-330-4425. Lepas ini info trafik terkini. Kita akan sambung selesaikan sembang tu sen untuk hari ini. Kita melekat bersama-sama kami Selangor FM.

0: perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, selamat pagi. Terdapat insiden kemalangan di SPE di kilometer 11.1 arah selatan dari Setiawangsa ke Chan Sau Lin. Lorong kiri terhalang trafik perlahan di lokasi. Selain itu, terdapat insiden kereta rosak di lebuh raya utara selatan E1 di kilometer 456.4 arah selatan dari Sungai Buloh menghala ke Bukit Lanjan. Lorong kanan terhalang trafik sesak di lokasi. Selain trafik bergerak pelan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Di lebuh raya Best Raya, perlahan dari Minlon ke UPM, UPM ke Plaza Tumais Utara, KTM Serdang ke Sing Kembangan, Sungai Besi ke Kampung Malaysia, Bandar Tasik Selatan ke Kuchai, Selat Selatan ke Pusat Bandar, Selat Jaya ke Persimpangan Kuchai, juga Plaza Tolok Yu ke Susu Keluar Jalan Istana. Beralih ke NPE, perlahan dari Pantai Dalam ke Bangsa, SS15 ke Sunway Mentari, juga Kuchai Lama ke Plaza Tol Pantai Dalam. Manakala di LDP, perlahan dari Bandar Bukit Puchong ke Puchong Intan, Pusat Perindustrian Puchong ke Jambatan Kabel, Kelana Jaya ke Taman Megah, juga Pencala ke TTDI. Di Kajang Sip, perlahan dari Balangkong ke Damin Jaya, juga Sungai Ramal ke Unit 10. Manakala Lirkas, perlahan dari Plaza Tol Kajang Selatan ke Bukit Kajang. Rancang perjalanan dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul. Sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
0: For Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

okay, Michael Bublé baru saja berlalu dengan Haven't Met You Yet. Belum jumpa awak lagi. Bagi kita sekarang ini tepat 8.53 minit pagi dah pun di penghujung Sembang Tu Sen. Hari ini nak habiskan kiriman untuk Sembang Tu Sen. Faizah dari Gombak, saya akan tanya awak nak saya dengar atau awak nak pandangan saya. Bagi saya soalan itu penting sebab kadang-kadang kita terlalu cepat beri nasihat sedangkan orang itu cuma mahu meluah. Masura dari Kelang, saya cuba letakkan diri saya di tempat dia. Jangan terus fikir siapa betul, siapa salah. Bila seseorang sedang sedih, perkara paling penting ialah kita faham perasaannya dulu. Terima kasih. Tuan Hirman, baik. Terima kasih banyak sudi hadir. Hati-hati ketika meluncur, ya. Okey, sambung balik untuk Sembang Tu Sen. Hakim dari Rawang. Saya pernah cerita masalah saya kepada seseorang tapi akhirnya cerita itu tersebar. Sejak itu saya faham betapa pentingnya menjaga kepercayaan. Jadi kalau orang cerita pada saya akan simpan. Terima kasih. Aisyah dari Selayang, bagi saya jangan bandingkan masalah dia dengan masalah kita. Ayat macam aku lagi susah sebenarnya boleh buat orang rasa masalah dia tak penting. Murni dari Kuala Selangor, saya paling tersentuh kalau orang yang jarang bercerita tiba-tiba datang dan luahkan perasaan pada saya. Saya akan dengar betul-betul sebab mungkin itu satu-satunya masa dia rasa cukup kuat untuk berkongsi. Terima kasih. Akhir sekali, Rahman dari Hulu Selangor. Saya percaya kita tak perlu jadi pakar untuk jadi pendengar yang baik. Cukup dengan hadir, mendengar, tidak menghukum dan tidak meninggalkan orang itu ketika dia sedang lemah. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih banyak-banyak kepada anda yang sudi berkongsi pendapat, berkongsi komen dengan saya untuk Sembang Tu Sen hari ini. Okey, kadang-kadang dalam hidup ni kita tak perlu jadi orang yang paling bijak untuk bantu seseorang. Kita juga tak semestinya mempunyai jawapan untuk setiap masalah yang mereka lalui. Ada waktunya cukup sekadar kita duduk di sisi, dengar tanpa memotong, tanpa menghakimi dan juga tanpa buatkan mereka rasa bersalah kerana meluahkan masalah mereka. Sebab bila seseorang memilih untuk bercerita kepada kita, sebenarnya dia sedang berkata, aku percaya pada engkau. Jadi percaya, jagalah kepercayaan itu, jangan jadikan luahan seseorang sebagai bahan cerita kepada orang lain. Mungkin apa yang dia ceritakan kepada kita adalah perkara paling berat pernah dia simpan dalam hidup. Dan kalau ada seseorang datang kepada anda dengan hati yang sedang berat, jadilah tempat yang selamat untuk dia meluahkan segala rasa. Kita mungkin tak mampu selesaikan masalah dia, tapi kita boleh jadi sebab dia rasa sedikit lebih kuat untuk teruskan kehidupan. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Selepas ini, utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM akan sampul di Kuala Lumpur dan selepas itu jam terakhir Teh Tarik Kopi O. Akan merekat bersama-sama kami, Selangor FM.

Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Seperti pemanduan patuhi had laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
1: 70 hat.
3: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80 hat.

就好。

0: dalam segmen Teh Tarik Kopi O 4 jam pertama setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi. Jangan terlepas juga slot-slot khas kami pada setiap hari Isnin. Temubual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
1: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, Bandaraya dan PPT kita, isu komuniti yang dekat dengan anda.
1: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah hashtag merentasi limitasi soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
2: Mulakan pagi Khamis dengan aura positif. Bermula 9.15 pagi bersama Datuk Bandar dan Yang di-Pertua Negeri Selangor. Teh Tarik Kopi O, temubual eksklusif hanya di Selangor FM. Pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
0: Okey, hari Khamis hari ini kebiasaan pada jam yang terakhir hari Khamis kita ada
2: Bandaraya dan PBT kita.
0: Okey, hari ini Bandaraya dan PBT kita, kita ada tetamu istimewa di Konti Selangor FM iaitu yang berbahagia Datuk Haji Abdul Hamid bin Hussein, Datuk Bandar Majlis Bandaraya di Raja Kelang. Terima kasih banyak Datuk sedia datang ke Konti Selangor FM hari ini. Terima kasih banyak.
3: Terima kasih Awan dan Selangor FM yang memberi ruang kepada saya selaku Datuk Bandar Majlis Bandaraya di Raja Kelang untuk bersama-sama dalam sesi pada pagi ini.
0: Okey, terima kasih. Okey, selain boleh dengarkan kami radio juga RTM Klik, anda boleh tonton kami secara langsung di dua platform rasmi media sosial Selangor FM, di Facebook Selangor FM juga di TikTok Selangor FM. Boleh lakukan carian Selangor FM 100.9. Okey, hari ini kita nak cerita tentang jubli perak pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor dan juga ulang tahun ketiga Bandaraya di Raja Kelang. Betul Datuk eh?
3: Ya, saya betul.
0: Okey, signifikan 25 tahun pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor kepada rakyat dan juga negeri Selangor, dan juga bagaimana perjalanan Bandaraya di Raja Kelang selepas 3 tahun diangkat sebagai Bandaraya. Jadi perkongsian menarik bersama-sama yang berbahagia Datuk untuk pagi ini dalam Bandaraya dan juga PBT kita. Okey Datuk, sebagai mukadimah Datuk eh, melihat kepada lembaran 25 tahun pemerintahan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah, jadi bagaimana kompas kepimpinan baginda dalam menterjemahkan hala tuju pentadbiran di peringkat pihak berkuasa tempatan seperti MBDK?
3: Okey, terima kasih dan syukur Alhamdulillah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Sharafuddin Idris Shah telah pun mencapai 25 tahun pemerintahan baginda di negeri Selangor. Sepanjang tempoh tersebut, kalau kita lihat dalam konteks Majlis Bandaraya di Raja Kelang, sepanjang tempoh tersebut pelbagai pembangunan dan pencapaian telah dibuat. Jadi sebagai sebuah bandaraya di Raja Kelang yang terletaknya istana Tuanku di situ dan merupakan sebuah bandaraya diraja, maka kami sebagai pihak berkuasa tempatan khususnya di Kelang selalu menjunjung titah Duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk dalam setiap apa pelaksanaan yang kita laksanakan hendaklah kita berpaksikan kepada pembangunan lestari yang membawa kepada kesejahteraan masyarakat. Jadi Duli Yang Maha Mulia Tuanku sangat concern ataupun sangat prihatin kepada permasalahan masyarakat. Khususnya kalau kita lihat Kelang dahulunya terkenal dengan sebuah bandar yang seringkali dilanda banjir, berbagai-bagai perkara dan sebagainya. Namun dengan titah Tuanku, dengan kerjasama daripada pelbagai pihak, daripada masyarakat dan sebagainya, Alhamdulillah masalah-masalah tersebut dapat dikurangkan. Malah insyaAllah satu masa nanti mungkin terlalu minimum untuk kita hadapi masalah. Jadi kalau kita lihat dalam konteks ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku sering menitahkan kepada kami sebagai penjawat awam untuk melaksanakan kerja-kerja dengan integriti, dengan keyakinan, yang mana kalau kerja dengan jujur, dengan cekap, dan kita yang akhir sekali akan memberi manfaat kepada penduduk ataupun masyarakat khususnya dalam negeri baginda itu negeri Selangor.
0: InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, Datuk, berkenaan dengan sambutan jubli perak yang disambut secara sederhana atas titah Tuanku sendiri, jadi bagaimana MBDK terjemahkan penjimatan tu melalui pengisian program yang inklusif untuk warga bandaraya di Raja Kelang?
3: Jadi sebenarnya Majlis Bandaraya Kelang memang sering ataupun dalam perancangan tahunan ada berbagai program dan aktiviti khususnya seni, budaya, sukan dan sebagainya lah. Jadi sempena dengan sambutan 25 tahun pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor, kita juga telah menyusun beberapa program. Jadi bersama-sama dengan program-program tersebut, kita mengharapkan masyarakat dapat bersama-sama walaupun apun saya katakan tadi tuanku sangat prihatin dan sangat mengambil berat tentang perbelanjaan. Aha. Jadi telah menitahkan supaya tidak melakukan pembaziran dan maka kita laksanakan program-program tersebut menggunakan peruntukan kita yang sedia ada. Okay. Mengikut program-program yang kita sediakan. Jadi dalam konteks ini kita sebagai meraihkan sambutan 25 tahun MBDK juga ada menyediakan perhiasan, menyediakan banner dan sebagainya untuk mewawarkan bahawa pemerintahan Duli Yang Maha Tuanku telah mencapai jubli perak ataupun 25 tahun. Marilah kita semua-semua rakyat Dengan Sangok ini untuk meraihkannya. Jadi dalam hari itu kita memasang lampu hiasan, kita memasang logo dan sebagainya untuk menyatakan tanda kesyukuran dan terima kasih dan juga berbangga dengan pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Jadi kalau kita lihat Majlis Bandaraya Kelang akan membantu untuk melaksanakan program-program yang telah pun diatur oleh kerajaan negeri dengan perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Misalnya di istana nanti akan ada sesi untuk jamuan teh bersama rakyat. Ada beberapa siri di situ. Kalau tak salah saya ada kalau ikut perancangannya ada jamuan teh bersama dengan ahli-ahli diraja, okay. Keluarga diraja, seterusnya kepada OKU, orang Kuala Lumpur, seterusnya penjawab-penjawab awam, pesara dan itulah program yang diaturkan. Jadi oleh kerana majlis ini berada di dalam kawasan takbiran MBDK, dan kita akan mempersiapkanlah perjalanan, mempersiapkan parking dan sebagainya dan mengalu-alukan kehadiran rakyat seluruh negeri Selangor ataupun jemputan Duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk ke Kelang, untuk kita sama-sama meraihkan majlis tersebut yang telah pun ditetapkan dan telah pun keluar jemputannya kepada mereka yang telah dijemput ataupun yang telah diminta untuk hadir.
0: Baik. Okey, kita nak berhenti rehat sekejap tapi sebelum kita akan tinggalkan dulu dengan soalan mengenai penarafan 5 bintang SPB PBT 2026. Sekejap lagi kita akan minta Datuk kongsikan mengenai kejayaan itu. Okey. Kita berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini dalam Bandaraya dan PBT kita Selangor FM.

0: Bandar Raya dan PBT kita. Okey, 9.41 minit pagi waktu ini, kembali dalam Bandaraya dan PBT kita bersama-sama yang berbahagia Datuk Haji Abdul Hamid bin Hussein, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Diraja Kelang. Okey Datuk, tadi Datuk dah berkongsi dengan kita semua tentang kelestarian dan juga mega projek, dan juga kita juga ada akan ada dah berlangsung ke belum majlis pecah tanah jajaran Seksyen DECRL bagi perkukuh peranan Kelang sebagai hub logistik utama negara, dan juga pelabuhan Kelang juga dah melonjak sebagai ke senarai 10 pelabuhan terbaik dan juga tersibuk di dunia. Okey, Datuk. Mungkin Datuk boleh kongsi bagaimana MBDK lihat pencapaian bersejarah yang diperoleh ni terhadap imej Bandaraya Kelang sendiri.
1: Okey. Okey, terima kasih. ECRL merupakan sebagai salah satu sistem pengangkutan yang datang ke Kelang. Khususnya kalau kita lihat untuk baru-baru ini telah pun berlaku pecah tanah berkaitan dengan penyambungan jajaran ECRL daripada, kalau kita lihat, dianya daripada Kuantan, Kelantan, yeah, Pantai Timur, uh-huh, dan sehinggalah sampai kepada Pelabuhan Kelang. Okay. Untuk di kawasan Kelang, maksudnya stesen untuk pengangkutan bagi penumpang akan berakhir di stesen Kapar.
0: Oh, Kapar.
1: Dan buat masa sekarang ni untuk di dalam kawasan Pelabuhan Kelang adalah merupakan satu track ICRL yang akan lebih kepada pengangkutan kargo. Sebab kalau kita lihat pelabuhan ini akan membawa kontainer, barang-barang dan sebagainya, dan akan diangkut ke Pantai Timur menggunakan laluan ICRL. Jadi dengan pembinaan tersebut, kita jangka pertumbuhan ekonomi khususnya pembangunan industri di kawasan Kelang, khususnya di kawasan Pelabuhan Kelang, akan meningkatlah, akan bertambah. Maksudnya keperluan dari segi logistik, keperluan gudang, keperluan untuk industri dan sebagainya yang berkaitan dengan interes pelabuhan akan meningkat di dalam kawasan Kelang. Dan satu lagi, mungkin saya belum maklumkan, mungkin orang semua telah pun menikmatinya, iaitu jajaran LRT3 sampai kepada kawasan Kelang. Okay. Dan kita ada 9 stesen di sana. Dan dengan pembukaan LRT tersebut, saya kira orang-orang daripada penduduk-penduduk Kelang yang bekerja di KL, kerja di Shah Alam, mereka telah pun menikmati kemudahan tersebutlah. Dan pada masa yang sama, bagi orang yang datang ke Kelang, mereka sekarang ni, kadang-kadang Kelang ni jam sikit lah. Jadi dengan adanya LRT3 itu, maka Kelang ni sentiasa ada pengunjung-pengunjung yang datang naik LRT, turun di stesen-stesen kita tu sebut, sambil mereka menikmatilah cendol Kelang ke, rojak Kelang. Wah. Dan juga berjalan di kawasan apa heritage kita untuk menikmati apa yang ada di Kelang. Jadi dengan kata lain, dengan adanya sistem pengangkutan tersebut, Kelang akan lebih maju, akan lebih dikunjungi, dan kita harap menjadi satu tempat yang kondusif untuk didiami dan menjadi satu tempat yang menjalankan aktiviti perniagaan. Dan begitu jugalah ianya disokong dengan pelabuhan. Saya katakan tadi, bila adanya pelabuhan yang sibuk, maka Kelang akan menjadi tumpuan kepada pelabuh-pelabuh. Dan kalau kita lihat beberapa pihak industri yang besar telah pun membuka mereka punya logistik ataupun pengedaran mereka, khususnya hub untuk Asia Tenggara, hub untuk Asia dan sebagainya, dia berada di dalam kawasan Kelang. Dengan adanya tersebut, kita mengharapkanlah ianya dapat memberi ruang kepada masyarakat Kelang khususnya untuk mendapatkan pekerjaan, dan ekonomi penduduk di Kelang ni akan lebih baik dan lebih meningkat lagi lah.
0: InsyaAllah, mudah-mudahan. Tapi saya memang tertarik dengan bila Datuk cakap tadi, bila pengunjung-pengunjung dari luar boleh berkunjung ke Kelang, jalan-jalan, orang kata jalan-jalan cari makan di Kelang dengan adanya LRT3 kan.
1: Ya, saya.
0: Khususnya pelancong-pelancong dari negeri lain pun

0: lah. Maksudnya kalau kita lihat ada beberapa isu lah berkaitan dengan apa jalan-jalan tersebut. Dan kita sekarang ni sedang mengemaskinilah mana-mana laluan yang tidak sempurna. Kita akan bekerjasama dengan berbagai pihak. Sebenarnya dalam kawasan pentadbiran kita ni bukan hanya MBDK saja yang ada infrastruktur tersebut, tetapi terdapat juga berbagai-bagai agensi yang lain yang turut sama untuk apa terlibat dalam membangunkan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat. Jadi kita akan cuba koordinasi dengan agensi-agensi tersebut supaya bila orang turun daripada LRT itu mereka boleh berjalan, boleh menikmati apa segala apa, kemudahan dan juga makan dan sebagainya tanpa halangan. Tapi saya mohonlah untuk ada kesabaran daripada apa penumpang-penumpang yang hadir itu, kadang-kadang ada terputus sebab kita pun LRT baru saja buka. Dan masalah-masalah tersebut baru saja kita kenal pasti. Dan kita mengharapkan respon daripada masyarakat. Jadi kalau kita lihat di MBDK ini, kita, saya katakan tadi, sangat luas. Dan kita juga mohon kerjasama daripada masyarakat untuk memberi feedback dan juga maklum balas. Kita ada berbagai saluran aduan, kita ada berbagai saluran media sosial dan sebagainya dapat memberi feedback kepada kita. Sebab saya katakan tadi, dengan 1,600 orang kaki tangan, dengan keluasan kita 574 km persegi, tak mungkin kita dapat lihat setiap inci tanah atau setiap inci ruang yang ada. Jadi feedback-feedback dan juga pandangan-pandangan yang positif tu sangat kita harapkan lah. Cuma kadang-kadang tu kita mohon je lah supaya kalau dalam TikTok tu apa, hati-hatilah dalam apa memaparkan sesuatu. Kadang-kadang kami juga sebagai manusia apa ada kelemahan dan sebagainya, tapi janganlah hang kata sesuka hati hantam kita yang bukan-bukan. Kalau betul tanggungjawab kita, insyaAllah kita akan cuba laksanakan. Cuma kadang-kadang kita ada kekangan dari segi manpower, kekangan dari segi kewangan, kekangan dari segi masa dan sebagainya. Akan mengambil masa dan kesabaran dan kerjasama daripada masyarakat khususnya di Kelang ni ataupun pelancong yang datang, sangatlah kami, sangatlah membantu bagi mendamaikan semua pihak lah.
1: Baik, insyaAllah. Jadi kiranya para penduduk dan juga pengguna media sosial daripada mengomen mengentam tu, lebih baik orang kata salurkan aduan secara rasmi di media sosial MBDK sendiri.
0: Ya, yes, kan? Betul.
1: Okey, sebagai penutup kibunan di hujung-hujung Datuk
0: Oh ya, saya.
1: Okey, mungkin Datuk boleh kongsi iltizam jangka panjang serta komitmen MBDK dalam pastikan legasi kesejahteraan rakyat dan momentum kecemerlangan terus terpelihara untuk masa depan, dan juga perancangan MBDK sendiri jangka pendek dan juga jangka panjang untuk rakyat Kelang.
0: Okey, jadi perjalanan Kelang ni dah jauh sebenarnya. Okay. 136 tahun.
1: Wow, 136 tahun.
0: Satu jangka masa yang panjang. Alhamdulillah dah 3 tahun kita menjadi sebuah bandaraya. Dan saya kira cabaran-cabaran dan juga apa dipanggil permintaan daripada masyarakat tu tidak pernah putus. Jadi dalam hal ini MDK akan terus berusaha lah. Pertama sekali, kalau kita lihat untuk menjadikan kawasan Kelang ini bersih sebagai satu hala tuju yang utama kepada saya sebagai pemimpin. Yang keduanya, kita mempersiapkan infrastruktur dengan lebih sempurna. Jadi kalau kita lihat di Kelang dengan apa industri yang meningkat, dengan jumlah penduduk yang ramai, sudah tentunya infrastruktur yang sangat penting, yang sempurna sangat penting untuk menghubungkan masyarakat. Kalau katakan tadi dengan sistem jalan raya LRT, dengan sistem pengangkutan awam bas dan sebagainya, itu salah satu daripada perhubungan yang perlu kita pertingkatkan. Setelah itu, dari segi infrastruktur. Dan yang paling penting, kita juga sedang berusaha untuk meminimumkan masalah rakyat khususnya berkaitan dengan masalah banjir. Dan kita telah pun menyediakan peruntukan yang besar untuk melebarkan sistem perparitan, menukar guna bangun, padang permainan kita kepada kolam takungan yang dua guna. Maksudnya apabila tidak hujan akan jadi padang, bila hujan dia akan menjadi kolam takungan. Oh. Untuk mengelakkan daripada masalah banjir. Dan seterusnya kita melihat supaya pembangunan kita dilaksanakan dengan teratur, dengan sempurna, menjaga kelestarian alam sekitar, salah satu daripada sustainable goals Sustainable Development Goal ataupun SDG merupakan sebagai salah satu yang kita kena pertingkat dan kena capai supaya ada kita ada 17 SDG itu sebab kita sebab capai untuk memastikan Kelang ini selesa didiami oleh seluruh masyarakat

0: Dan di samping kita dapat menjadikan rakyat Duli Yang Maha Belia Tuanku Sultan Selangor gembira dan sejahtera di dalam negeri baginda. Itu yang sangat kita harapkan. Dan kita harap juga Kelang akan dapat menjadikan sebuah bandar yang lestari dan seterusnya dapat menjana ekonomi yang baik untuk negeri Selangor dan juga yang terbaik untuk negara kita Malaysia inilah.
1: Amin, insyaAllah. Moga dipermudahkan segala urusan bagi pihak MBDK dan juga penduduk di Kelang juga. Amin, amin.
0: Amin.
1: Okey, alhamdulillah, terima kasih banyak yang berbahagia Datuk Haji Abdul Hamid bin Hussein, Datuk Bandar Majlis Bandar Daya di Raja Kelang. Sudi luangkan masa datang ke Konti Selangor FM di Angkasa Puri Kota Media ni. Sudi luangkan masa untuk bandaraya dan PBT kita berkongsi dengan kita semua tentang jubli perak pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor dan juga sempena ulang tahun ketiga Dewan Majlis Bandaraya di Raja Kelang. Terima kasih banyak, Datuk.
0: Okey, sama-sama. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Selangor FM dan kepada Awan yang memberi ruang kepada kami berada di sini. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Salam sejahtera untuk semua.
1: Terima kasih kembali, Datuk. Okey, alhamdulillah, berakhirnya Bandaraya dan PBT kita, berakhir juga tugas saya untuk hari ini. Terima kasih banyak semua pendengar Selangor FM yang sudi dengarkan kami di radio RTM Klik, juga yang nonton kami di Facebook rasmi Selangor FM, juga di TikTok rasmi Selangor FM. Terima kasih banyak. Mohon ampun dan maaf di atas segala silap dan kekurangan saya. Mohon ampun dan maaf banyak-banyak. Okey, selepas ini 5 jam yang berikutnya, 10 pagi hingga 3 petang, Anis akan bersama-sama dengan anda dalam Hello Selangor. Kekal melekat bersama-sama kami 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri, jaga hati.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni pukul 10:11 minit pagi, tadi telah pun bersama dengan Awan. Sekarang ni saya pula menemankan anda, dan tadi dah dengarkan ya perkongsian bersama dengan DJ Awan kita dalam segmen Bandar Raya, dan PBT kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Abdul Hamid yang juga merupakan Datuk Bandar di Majlis Majlis Bandar Raya di Raja Kelang. Dan untuk sekejap lagi pula segmen yang seterusnya ada apa? Nanti kan, okey. Untuk pagi ini ya, sebelum tengah hari kan kita ada konti sukan. Jadi boleh dengarkan Apis dengan siapa? Tetamu istimewa iaitu Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Selangor iaitu Tuan Syamsul Tahrim. Itu nantikan sebentar lagi. Tapi sebelum itu, kepada anda, macam mana dengan cuaca kat tempat anda? Okey, kalau di Selangor ni, 6 kawasan dekat negeri kita ni yang catat IBU tak sihat kan? Johan Setia masih lagi tertinggi. Alamak, dia masih setia kat situ lah. Aduhai. Dengan 178 tertinggi di Johan Setia ya, IPU-nya, diikuti dengan Shah Alam 169, anda yang berada kat Banting 167, PJ pula 165, Kelang 164, dan kepada anda di Kuala Selangor 156. Jadi apa pun, negeri mana pun anda berada, daerah mana pun, okay, rata-ratanya memang nampaklah kesan jerebu kan. Jadi insyaAllah kita sebaiknya tak adalah nak buat aktiviti luar sangat. Tapi kalau kena juga, apa kata dapatkan topeng muka N95. N95 imbas balik macam nak pakai. Lepas dah beli tu, cuci tangan. Lepas tu kita setting dulu bahagian hidung dia tu eh. Pegang topeng tu kat tapak tangan kita tu, dah setting kat hidung tu, barulah kita letak kat muka. Pasang tali atas dulu tau, baru kita pasang tali belah bawah. Kita bentukkan bahagian dawai hidung tu. Lepas tu kita boleh test ujian kebocoran dia macam mana. Kita tekapkan kedua-dua tapak tangan kita ya, kepada permukaan topeng. Lepas tu kita hembuskan nafas kita dengan kuat. Kalau udara dia bocor bahagian tepi tu, maknanya kita kena setting balik kedudukan topeng N95 itu. Okay, apa pun saya doakan, semoga kita dilindungi dari sembarang kecelakaan, dan juga insyaAllah bertambah sihat anda ya. So, sambil itu, jom nak belanja lagu Demon Slayer.

0: berlarutan, usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha untuk menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026 yang lalu, seramai 1,476 warga Myanmar telah dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan. Tersusun berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Pilihlah aku jadi temanmu.
2: Hello, saya Chris Dayanti. Pilih siapa jadi teman kamu? Tentunya Selangor FM.

layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Itulah dia yang keindahan lagu yang bertajuk Tak Kenal Maka Tak Cinta. Kena kenal kan jatuh cinta kan, macam mana? Tak apa lagi tu, macam ahli keluarga lah ya. Okey, adik, akak, abang. Macam tu ya. Semoga seterahim antara anda dengan saya. Saya dengan anda bertaut hingga ke syurga. Gitu, amin. Terima kasihlah pada sesama yang apa. Sis Izan, sihat ni? Radio dah elok. Alah, kenapa? Rosak ke? Patutlah awak hilang semalam tak dengar pun dia menyapa. Juga ada Cik Herman kita, apa khabar? Abang Herman kita, apa dia hantarnya tu? Main dengar sikit. Apa tu?
1: Jalananku ini.
0: Wow.
1: Di kiri kananku penuh duri cintamu, sampainya hatimu.
0: Hatiku memang sampai.

ada kredit. Macam mana nak? Malas. Oh, tiba ya. Terima kasih lah Cik Iman. Sudi belanja suara pagi ni. Ha, lagi siapa? Apa khabar? Pak Lang, Haji Daulah. Kita selamat berniaga, Pak Lang, ya. Anis. Nanti nak lagu Bollywood Soldier. Okey, boleh. Suka no ada lagu Askar Soldier tu. Soldier, soldier. Yang tu ke bang? Ke mana? Jangan lupa makan tengah hari katanya. Macam mana boleh lupa? Makan tu dalam agenda penting untuk saya. Saya kalau tak makan, ni sejujurnya lah, setiap orang ada dia punya kekurangan, kelebihan masing-masing kan. Saya punya kekurangan ya, kalau saya dalam keadaan kelaparan, saya tak boleh fokus bekerja, belajar, memandu. Tak boleh. Dulu-dulu punya cerita 10 tahun yang lalu, sampai kena marah dengan mak. Kau ni tak adalah pula nak main handphone driving, tapi makan nasi lemak pula. Kena marah. Okeylah. Kadang tu kalau interview menteri kat depan saya pun, otak saya tengah fikir ni, macam mana nak order Grab ni, macam mana nak order Foodpanda ni. Ha, jadi saya menyelesaikan masalah saya lepas solat subuh, memang kena makan dulu. Terima kasih Pak Lang Jidawala mengingatkan saya untuk makan tengah hari, juga kepada anda. Dan sambil tu juga ya, terima kasih kepada yang apa sis Zai. Katanya pucung sekarang ni tengah mendung-mendung. Saya terbaca macam mana tau, pocong pula. Salah, pagi ni pocong pula. Safa Azim, Azim Syaitan Rajim. Pucung mendung pagi ni, sedang pokok-pokok. Lepas tu duduk dalam rumah diam-diam katanya, sambil layan Song FM, sambil layan mesin. Kayuh kak, jangan tak kayuh. Mari kita dengar lagu ni, Kun Fayakun. Untuk anda pun, kalau nak roja-roja, tiba rasa ni susah nak dengar lah lagu ni. Boleh, boleh sangat. 019-330-4425. InsyaAllah saya usah untuk tunaikan ya.

Isu berlarutan usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha untuk menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026 yang lalu, seramai 1,476 warga Myanmar telah dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang, Selangor FM, pilihan tepat. Intai Dapur.
1: Anda pernah buat nasi hujan panas tak? Kalau kita kalau buat nasi hujan panas, memang pakai beras basmati lah kan? Tapi okey je kalau kita nak pakai beras biasa pun. Hati ni teringin nak makan. Sedap ya. Tapi barang-barangnya terhad, tak adalah pula beli beras basmati tu. Lantak lu, beras biasa boleh je. Tapi bila kita dah basuh-basuh tu, kita tapis dulu kan. Kalau basmati pun seluruhnya kita tapis juga. Tapi ketika menggoreng menggunakan beras biasa tu, kita jangan goreng dia tu macam boyo-yo sangat. Dia macam santai-santai je, light-light je goreng dia dengan penuh hati-hati. 2-3 kali balik je dah. Sekarang dia ada sedikit garing lah kan, menggunakan minyak sapi lah macam biasa, dan juga campuran minyak biasa pun boleh. Lepas tu sukatan air dia macam mana, memang kena tepat-tepat. Maksudnya kalau satu cawan beras, satu cawan air juga. Kalau 5 put beras, 5 put air. Sebab kita ada susu cair yang kita tambahkan juga, betul tak? Mengikut kepada kuantiti nasi kita lah kan. Kalau macam saya tu, kalau 5 macam 10 put ataupun 10 cawan beras, masihlah lagi satu susu cair, satu tin susu cair tu. Jadi bila air biasa tu pakai 10 cawan air je. Dia macam kalau kita masak nasi biasa tu, kita macam air tu kita sukat pakai jari kita kan. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya tak seberapa ni, setiap minggu buat nasi hujan panas. Pasal anak-anak saya suka. Lepas tu senang nak bagi orang, ha, bagi 20 orang, 30 orang, 50 orang. Kalau lebih 100 tu macam banyak kerja lah sikit kan. Tapi kalau saya sukatan setakat ni, alhamdulillah lah, tak pernah tak jadi. Selalunya bila pakai, kalau beras biasa tu pakai sukatan yang tepat-tepat. Kalau 5 put beras, 5 put air juga. Kalau 50 cawan

0: cawan beras, 50 cawan air. Itu kalau beras biasa gitu. Jadi kepada anda, selamatlah membuatnya. Senang pun benar je, tak susah pun. Kita panaskan je minyak sapi, campur sekali. Kalau saya suka pakai minyak goreng ayam tau, jadi saya tak payahlah pakai cube ke sekali lepas aji apa semua, perasa semua kan. Sebab apa? Sebab ketika saya menggoreng beras tu, saya dah siap-siap pakai minyak sapi dan juga campuran minyak yang saya goreng ayam. Sebab pada teori saya, dia ala-ala cube ayam lah. Tapi buat sendiri gitu. Lepas tu masukkan empat sekawan, campur serai, daun pandan bagi naik bau. Lepas saya masukkan beras, saya balik-balikkan. Lepas tu pewarna sikit, gula, garam. Lepas tu bubur susu cair. Lepas tu kita bubur air macam biasa. Masak. Wah, si Anis ni tiba-tiba pula rasa nak berkongsi lah pula kan. Padahal anda lagi hebat, apa kata anda kongsikan pula cara anda membuat nasi hujan panas. Antara 019-330-4425. Kau anda ada petua ke, ada ilmu sikit sebanyak, kita kongsikan. Sharing is caring. Kita bukanlah chef pun, betul tak? Tapi kita suka kongsi mak-mak, abang-abang gitu. Besok nanti saya share anda punya resipi pula. Okey tak?
1: Intai Dapur.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Waktu kita dapat pukul 11 pagi untuk anda selamat mendengarkan 1.09 ya Chow. Thank you ucapan dia comel je. Katanya ya Rob, panjangkanlah umur kami, kurniakanlah kami kesihatan yang baik, perluaskanlah rezeki kami, bagikanlah kami dunia dan juga akhirat. Terima kasih ya Chow. Juga ada sis Liza Ahmad dari Perak. Apa khabar orang Perak? Sihatkah? Juga sama mandulah untuk tautai kita ya, yang bawa tanker, bawa lori, bawa trailer tu, bawa van, yang bawa Maxim Grab Taxi, lagi apa InDrive dan sebagainya, Chevrolet dan sebagainya. Sesama itu dengarkan 1.09. Saya Anis ketika ini temankan anda. Nanti kejap lagi nak ajak anda untuk pilih-pilih lagu dalam Pilama. Okey, sebelum kita akan ikuti konti sukan yang dapat juga disaksikan di kaca televisyen anda tahu. Dengarkan dulu Samudra, Titian Hasrat.

sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.

Pelanjawan 2027, apakah implikasinya kepada rakyat? Apakah langkah dan hala tuju yang bakal mencorakkan kehidupan kita? Menganalisis, mengupas dan memperjelas segala fakta di sebalik pembentangan Belanjawan 2027. Ikuti temubual khas Pasca Belanjawan 2027, Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 9.15 malam. Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Selangor FM 100.9 dan RTM Klik serta ikuti media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: 107.9 di Lembang Klang, Selangor FM, pilihan tepat. Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okay, baiklah, saya nak tunjuk kat anda dulu lah. Encik tunjuk, nak bagi dengar. Okay, kita punya pilama hari ni, Encik tak?
0: Pilih lagu mana? Pilama.
1: Lagu Spoon, lagu pertama.
2: Mengapa terjadi perpisahan ini?
1: Rindu, serindu, rindunya. Ataupun anda pernah dengar tak? Ha, suka tak lagu ni ringgit berjuta?
2: Juluru impian suciku.
1: InsyaAllah nanti selepas konti sukan ya, pukul 11.30 kita ada konti sukan seketika. Ha, lepas tu nanti kita akan siarkan lagu mana yang paling banyak dapat undian. Jadi apa lagi, cepatlah pilih tau. Suka lagu pertama ke, suka lagu kedua ke, hantarkan ke 019-330-4425.

Belanjawan 2027, apakah implikasinya kepada rakyat? Apakah langkah dan hala tuju yang bakal mencorakkan kehidupan kita? Menganalisis, mengupas dan memperjelas segala fakta di sebalik pembentangan Belanjawan 2027. Ikuti temubual khas Pasca Belanjawan 2027, Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 9.15 malam. Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Selangor FM 100.9 dan RTM Klik serta ikuti media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Baik, konti sukan kembali lagi. Terima kasih kepada anda yang menonton di saluran Sukan Plus menggunakan RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan tak lupa juga kepada anda yang mendengarkan di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor, di frekuensinya 100.9 MHz. Saya masih lagi bersama dengan Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Selangor, Encik Samsul Tahrin bin Muhammad Tahir, untuk kita menceritakan HSN 2026 singkatannya. Boleh kan, Encik Samsul?
1: Betul.
0: Okey, semua menanti-nantikan di manakah akan berlangsungnya HSN 2026 ni, Encik Samsul?
1: Okey, kalau di peringkat kebangsaan dulu di peringkat kebangsaan akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita.
0: Baik.
1: Yang akan berlangsung di Bukit Jalil. Diadakan pada tarikh yang sama.
0: Ya.
1: Dan untuk makluman juga, di negeri Selangor pula, untuk di peringkat negeri Selangor akan diadakan di Dataran Kemerdekaan Shah Alam.
0: Okey. Itu kita nak bagi fokus.
1: Itu yang kita nak fokus kepada hari
0: ini. Pukul berapa? Siapa ada?
1: Okey, betul. Kalau kita ikutkan jadual, dia akan berlangsung pada 9, 10 dan 11. Jumaat, Sabtu dan Ahad.
0: Okay.
1: Tetapi pada hari Sabtu itulah kemuncaknya Hari Sukan Negara kita. Kita akan bermula seawal pada pukul 7 pagi lagi. Dan dirasmikan oleh, kan saya sebut terus lah, peringkat HSN di peringkat negeri Selangor ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Wabi Najwan Halimi.
0: Okey.
1: Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Negeri Selangor lah.
0: Baik. Ya. Jadi itu yang akan berlangsung 10 Oktober 2026. Kita orang-orang Selangor, kita akan kumpul di Dataran Kemerdekaan Shah Alam Selangor. Saya teringat akan kata Cik Samsul tadi, di mana hari ini selain kita nak berikan kesedaran untuk mengajak masyarakat kita untuk bersukan, menitik beratkan tentang aktiviti sukan ni, di sini juga kita nak mengiktiraf. Mengiktirafkan orang cakap penggiat ataupun semua ahli-ahli sukan yang berada
1: satuan,
0: di
1: satuan, kelab dan sebagainya. Betul.
0: Dan kita tahun 2026 ni juga, saya rasa ramai atlet-atlet yang terus orang cakap melakar sejarah ataupun melakar kemenangan. Lebih-lebih lagi dalam Sukma Selangor 2026.
1: Betul.
0: Jadi kita tak sabar juga. Siapakah ikon yang kita akan dengar namanya akan disebut di Dataran Kemerdekaan sempena Hari Sukan Negara 2026 ni?
1: Ya, betul. Sebenarnya kita antaranya, selain pada atlet sukan, kita juga nak memberi penghargaan kepada sukarelawan kita. Sukarelawan kita yang telah memberi khidmat bakti mereka. So kita libatkan mereka juga. Selain pada sukarelawan macam Cik Afif cakap tadi, ada atlet-atlet jugalah yang akan kita jemput. Contohnya atlet-atlet daripada pasukan futsal kita, daripada OKU, daripada Sukma, para Sukma yang berjaya juga, kita akan libatkan mereka sempena Hari Sukan Negara peringkat negeri Selangor.
0: Nama kita embargo dulu.
1: Okey, baik.
0: Nama kita rahsiakan dulu lah.
1: Okay,
0: kita akan nantikan 2 hari saja lagi
1: Okay.
0: di Dataran Kemerdekaan Shah Alam untuk HSN bermula daripada pukul berapa?
1: Bermula pada pukul 6.30 lagi kita dah berkumpul pada hari Sabtu itu.
0: Okay.
1: Sebab larian kita berjangkakan akan dilepaskan pada pukul 7.30. Sampailah ke waktu petang pada hari itu.
0: Okey, aktiviti kita sabar kejap, kita hold kejap. Kita nak tanya untuk HSN 2026 ni, Cik Samsul, ada target tak berapa jumlah pengunjung yang menjadi sasaran daripada pihak Jabatan Belia dan Sukan Negeri Selangor ni untuk turun bersama-sama menjayakan Hari Sukan Negara ni?
1: Okey, kalau dari segi target, sebenarnya negeri Selangor merupakan negeri yang paling tinggi targetnya di seluruh Malaysia.
0: Bapa
1: sebab dia mengikut kepada kapasiti penduduk. Jadi target HSN untuk negeri Selangor pada tahun ini adalah seramai 863,000 orang. Itu target yang cuba kita nak capai, bukan saja di peringkat negeri, termasuk di daerah-daerah lah. Tetapi sekadar untuk makluman kita bersama, target untuk keseluruhan negara Malaysia, kita mensasarkan seramai 5.3 juta rakyat negara Malaysia yang akan turun menjayakan Hari Sukan Negara.
0: Okey.
1: Seluruh negara.
0: Itu kita target.
1: Itu kita target.
0: Saya rasa akan lebih.
1: InsyaAllah. Memang selalunya akan lebih.
0: Okey.
1: Ya, betul.
0: Ada juga yang tanya, sesuai ke saya ni ada anak ramai, usia pula anaknya bawah usia, bawah umur lagi, baby lagi, sesuai ke untuk berkunjung ke program Hari Sukan Negara 2026 ni?
1: Okey, betul-betul. Dia kalau kita sentuh sikit dari segi sasaran ataupun mereka-mereka, golongan-golongan yang kita panggil lah, dia merangkumi ke semua had umur. Daripada budak-budak, kanak-kanak, golongan remaja, belia, golongan dewasa, sampailah golongan warga emas, dan kita juga tak lupakan kepada golongan-golongan OKU. Okay. Juga kita jemput mereka dan ada acara-acara yang sesuai untuk mereka join untuk haruskan negara peringkat negeri Selangor ini.
0: Baik, jadi ya. Semua lapisan usia,
1: semua lapisan usia.
0: Boleh untuk menyertai haruskan negara. Sekali lagi saya ulang, yang akan berlangsung di Dataran Kemerdekaan Shah Alam, Pak kata Encik Samsul tadi, pukul 6 pagi
1: ya.
0: Dah boleh sama-sama kita meramaikan di Hari Sukan Negara 2026. Yang mana tertanya-tanya apa aktiviti menarik, apa kelainan yang dibawakan pada tahun ini, sama-sama kita nantikan selepas ini. Kontes Sukan akan kembali bersama dengan Selangor FM.

0: Konti Sukan kini kembali bersama dengan saya Hafiz Rizwan dan tetamu kita Encik Shamsul Tahrin bin Muhammad Tahir. Terima kasih kepada anda yang terus menonton dan kita masih lagi nak menceritakan tentang Hari Sukan Negara 2026 yang bakal berlangsung 2 hari sahaja lagi di peringkat persekutuan dan juga di peringkat negeri. Baik, Encik Shamsul, kita dah terima pelbagai persoalan juga. Kita nanti-nantikan aktiviti yang akan berlangsung pada tahun ini sempena Hari Sukan Negara. Tapi sebelum itu, kita hold sekali lagi. Kita nak tahu dulu apa kelainan pada tahun ini bagi HSN dan juga apa tema yang akan diperjuangkan pada tahun ini.
1: Okey, kalau kita mengikut tema HSN pada tahun 2026 ini, kita mengambil tema teknologi digital dan kecerdasan buatan ataupun AI bersama dengan sukan.
0: Sukan dan AI.
1: Sukan dan AI. Ini adalah tema yang akan dilaksanakan di seluruh negara HSN. Mm. Kenapa kita pilih tema sebegitu? Sebab pada masa sekarang ini, AI dan sukan ini seolah-olah tidak dapat nak dipisahkan dengan smartwatch-nya, dengan gadget-nya. So, kita nak menggesa orang ramai menggunakan kemudahan-kemudahan AI yang ada ini, relatekan, kaitkan dengan kesihatan kita. So, kelainan pada kali ini kita membawa tema yang sebegitu. Dan kita juga membawa aktiviti-aktiviti yang ke arah AI. Contohnya kita ada drone soccer.
0: Wow.
1: Kita ada robot soccer. So kita nak memperkenalkan aktiviti-aktiviti sukan ke arah AI pada kali inilah.
0: Okey, sebab ialah membantu teknologi ni membantu kita melancarkan lagi aktiviti sukan. Betul. Kita. Okey, dan kita nak nanti-nantikan perkongsian daripada Encik Shamsul sendiri aktiviti yang menanti semua masyarakat di negeri Selangor yang akan berkunjung ke Dataran Kemerdekaan Shah Alam bagi HSN 2026 ni. Silakan. Okay.
1: Di antara satu yang saya nak sebut dekat sini, kita ada program Biggest Loser negeri Selangor. Jadi kemuncaknya kita akan sampaikan pada hari 10 hari bulan itu. Biggest Loser ni seramai 200 orang, 218 orang menyertai program ni sejak bulan Mei lagi.
0: Okey.
1: Jadi inilah dia kemuncak dan kita akan maklumkan siapakah pemenangnya. Berbalik kepada aktiviti yang saya boleh kongsikan, di antara aktiviti yang kita akan laksanakan adalah sepakkan penalti.
0: Okey.
1: Netball 3-on-3. Begitu juga kita tak lupakan juga sukan tradisional kita. Kita ada Damaji Batu Seremban. Kita ada juga Diabolo. Diabolo ni gasing Cina yang semakin mendapat sambutan. Kita juga ada sport staking, robot soccer dan drone soccer yang saya sebutkan tadi. Dan kita juga ada aktiviti push bike. Push bike ni kanak-kanak yang menaiki basikal. Ini sangat menarik. Kalau kita dapat tengok tu memang sangat-sangat menarik. Dan kita juga ada of course e-sport. Ini memang salah satu event utama kita.
0: Lebih-lebih lagi di negeri Selangor.
1: Lebih-lebih lagi di negeri Selangor, betul. Dan kita juga ada fun wall climbing. Siapa-siapa yang nak cuba climbing. Dan kita tidak lupakan juga reruai dan agensi kerajaan dan juga jualan-jualan peralatan sukan.
0: Baik.
1: InsyaAllah jualan peralatan sukan ini kita dah deal dengan penjual-penjual untuk mereka turunkan sedikit harga. Ada diskaun sempena Hari Sukan Negara.
0: Menarik.
1: Jadi inilah peluang lah untuk kita ambil peluang untuk kita dapatkan manfaat sempena Hari Sukan Negara.
0: Lengkap dekat situ aktiviti seisi keluarga anda boleh turut sertai sempena HSN. Ada juga aktiviti menyihatkan badan, kebudayaan pun tak lupa juga. Ada makan apa ni, permainan tradisional, dan mungkin ada yang nak tambah, mungkin asyik running dah haus ke, carbon plate dia dah rosak ke, boleh juga dapatkan barangan-barangan itu di HSN 2026 peringkat negeri Selangor. Baik, Tuan Shamsul, kita dah berada di penghujung.
1: Okay.
0: Kita nak dengar jugalah sedikit nasihat, harapan Tuan Shamsul sendiri selaku pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Selangor, dan mungkin Encik Shamsul nak mengajak semua yang menonton, lebih-lebih lagi masyarakat di negeri Selangor untuk kita berada di Dataran Kemerdekaan pada hari Sabtu ni. Silakan. Okay.
1: Terima kasih banyak. Harapan kita Jabatan Belia dan Sukan Negeri Selangor dan juga Kerajaan Negeri Selangor sebenarnya nak melihat seluruh rakyat Negeri Selangor sama-sama menjayakan Hari Sukan Negara. Ajak kawan-kawan, sanak saudara, family, jiran-jiran, orang kampung, orang apartment, semualah turun ramai-ramai. Sebenarnya tak kisah di mana-mana pun.
0: Betul.
1: Walaupun perasmian kita tu dekat Dataran Kemerdekaan, tetapi yang penting kita turun bersukan. Mungkin ada di kalangan kita Cik Hafiz yang dah lama tak bersukan.
0: Betul.
1: So ini jadikan balik comeback, orang kata, untuk mula kembali bersukan. Dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada Jabatan Pendidikan yang akan membuat Hari Sukan Negara di seluruh sekolah sempena Hari Sukan Negara ini, kepada MBSA yang membantu kita, dan juga semua pihak yang terlibat, IPT, Persatuan Belia Sukan dan sebagainya. Dan harapan kami sekali lagi, turunlah beramai-ramai menjayakan Hari Sukan Negara, jadikan ianya sebagai satu momen yang indah, ambil gambar, upload dalam media sosial, dan sama-sama kita terus amalkan gaya hidup sihat kita.
0: Ya, itu dia kata-kata semangat daripada Encik Samsul Tahrin bin Muhammad Tahir, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Selangor. Dan terima kasih juga Encik Samsul kerana sudi bersama dengan kami di Konti Sukan bersama dengan Selangor FM. Jadi saya juga nak ambil kesempatan nak ucapkan selamat Hari Sukan Negara kepada Encik Samsul, kepada tim KBS sendiri, kepada semua pendengar dan juga penonton.

0: 8888 dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selamat FM, pilihan tepat.
1: Kata geng kita ya, Wan Salman Naim. Apa khabar? Wan Salman Naim kita yang berada dekat batu 37 darat sebab berenang pilihan nombor 1. Kata Aunty yang berada dekat Perak di Hutan Melintang. Aunty saya nak lock dua-dua lah ni, boleh tak? Dua-dua lagu best. Alamak, Aunty pilih berapa ni? Dua-dua lah Aunty. Ada Mak Ngah katanya nombor 1. Okey Mak Ngah, okay, selain daripada tu juga, apa khabar di Aindu? Kita hari ni cuti ni, tak ada kelas. Semalam patutnya ada tapi lecturer kita buat online. Oh, ni subjek apa ni? Oh, belajar kat mana tu? Katanya suka lagu nombor 2. Okey baik, sis Liza Ahmad kita dari Sungai. Apa khabar Sungai? Pilih nombor 1. Rindu serindu-rindunya. Sama juga dengan bawah kita berada dekat Kajang pun pilih nombor 1 juga. Anda bagaimana? Pilih nombor 1 ke? Pilih nombor 2 ke? Sekejap lagi 12 kita umumkan ya, lagu mana yang menang. Boleh tak?

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Jom kita pergi nak tilawah antarabangsa yang berlangsung hinggalah 10 Oktober ini. Jadi pujuklah kesayangan anda, ahli keluarga. Jomlah kita pergi malam ni, esok ke ataupun lusa malam ke last kan. Dia hingga 10 Oktober. Nak ambil untuk punya peluang tu macam susah juga. Setahun sekali je untuk tilawah antarabangsa ni kan. Jadi kalau ada rezeki, jangan malu, Syed, jangan malu eh. Jomlah kita sama-sama menghadirkan diri ke tadi kita dengarkan di mana. Boleh datang ke World Trade Center. Dan apa-apa kepada anda, sekarang ini jom kita nak sambung balik.
2: Ini lagu mana?
1: Bila mana?

Cik Daya kata je kat klinik ni tak sihat. Awak lepas makan ubat, sambil-sambil tu kita pilih lagu nombor 2. Alah, hai semua cepat sembuh lah ya. Cik Daya dengan bonda tersayang tu hari temaninya. Juga kita ada Cik Herman. Katanya 1 + 1 = 2. Tak adalah tu saya sebut. Katanya dia pilih lagu nombor 1 juga. Wah, hai. Ramai hari ni ya yang pilih lagu nombor 1 daripada awal tadi. Makanya ya, untuk hari ini pemenangnya adalah lagu nombor 1. Mari kita dengarkan lagu ni ya, versi penuh. Rindu serindu-rindunya. Spoon dalam pilama. Tahniah.

berlarutan, usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha untuk menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026 yang lalu, seramai 1,476 warga Myanmar telah dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan. Tersusun berperingkat, berperi kemanusiaan.

0: Pelanjawan 2027, apakah implikasinya kepada rakyat? Apakah langkah dan hala tuju yang bakal mencorakkan kehidupan kita? Menganalisis, mengupas dan memperjelas segala fakta di sebalik pembentangan Belanjawan 2027. Ikuti temubual khas Pasca Belanjawan 2027, Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 9.15 malam. Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Selangor FM 100.9 dan RTM Klik serta ikuti media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sebelum tu tadi ya, kita nak dengarkan lagu Kepak Kepuk. Macam mana dengan persiapan majlis anda? Okey ke? Ada semua okey dah. Menu semua dah ada dah. Tempat honeymoon pun ada. Calon dia tak ada. Alamak! Kepada anda yang belum bertemu calonnya, semoga insyaAllah dapatlah pilihan yang tepat ya. Yang baik di dunia insyaAllah memberikan kebaikan yang berganda di akhirat nanti. Gitu. Jadi itulah kadang-kadang cara Allah nak angkat darjat kita, nak bagi cukup kita punya pahala untuk syurga tu yang kita sedang diuji di atas muka bumi ini, yang kehidupan sementara ni kan. Gitu. Jadi insyaAllah semoga bertambah kuatlah kesabaran dalam diri ini, ya tak? Dan sebab itu tak ampunlah kepada anda kalau ada salah silap cakap. Tiba tak ampun kenapa nak dengar lagu ni sebenarnya, Syiha Zikir. Tapi alang-alang tu ialah kadang sedangkan lidah lagi tergigit. Jadi siap-siap lah, minta maaf saya batin dia. Kok-kok mana terkurang. Kerana terlebih tu tiba-tiba gerak. Pada anda mungkin boleh beritahu kat saya, okay? Anis, saya suka lagu macam ni. Anis, saya suka kalau ada segmen macam ni. Anis, siapa kata ajak artis yang ni? Boleh je share aku kat saya, okay? Atas kata 019-330-4425.

dengar hari ni cakap untuk anda. Dah masak ke belum tu? Apa menu je hari ni? Okey, ayam masak godok ke? Masak godok ke benda ni? Alah, dah pernah goreng ayam tu. Lepas tu, dah nak masak, kita masukkan serai yang dah kita tumbuklahkan titik-titik tu kan. Lepas tu masuk bawang putih, masuk bawang merah, lepas tu daun limau. Akhirnya, lepas tu kita buat asam jawa. Lepas tu dengan kicap. Kenapa buang asam jawa pula? Yelah, namanya masak godok. Jadi kena buang asam jawa selepas ayam digoreng dan minyak tak payah dikeluarkan. Biar je. Sebab tu masa goreng ayam tu, minyak tak payah banyak. Ataupun kalau nak banyak juga, bila ayam dah garing, kita keluarkan minyak dia je. Tapi tinggalkan juga sikit sesedut macam tu. Kalau tidak akan tak jadilah masak godok. Jadi masak kuah kicap lah kan. Tapi air tu kena meriah lah. Macam berkuah. Boleh hirup. Selamatlah masak untuk anda. Nak lagi pedas, bawa cili padi buat banyak. Gitu. Sambil-sambil tu bolehlah share apa resepi anda tu. Jadi selamatlah makan tengah hari. Okay. Salam kami senyum manis. Semoga kehidupan dan jualan anda bertambah laris. Bertambah laris. Jual apa? Jual makanan, jual insurans. Insurans bagus tau. Kalau ada masalah keuangan, tak berapa nak stabil, lagi kan ada insurans. Kenapa? Sebab kalau apa-apa jadi, siapa nak tolong kita? Yelah, memanglah ada serta kerajaan kan. Tapi maksudnya, bukan je semua tu 100% cover kan. Contohnya kita tengok sendiri sekeliling kita, yang mana ada cabaran-cabaran berkaitan jantung ke, berkaitan kanser ke. Maksudnya ada situasi yang memang kena keluar dari poket sendiri. Maksud tu kan leceh kalau nak menggolok gadai jual tanah macam tu kan. Jadi lagi ada masalah kewangan pada pendapat saya lah, lagi kena ambil insurans. Tapi saya tak jual insurans . Anda pergi cari orang sekeliling anda, mesti ada kan. Dalam kalangan sedemara betul kat dia siap. Aku tak ada nak ambil insurans RM500-100. Tidak, aku nak RM100.5 je. Aku tahu kalau apa jadi kat anak aku, masuk hospital, aku cari kau. Gitu, mesti ada macam tu kan.

0: Point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okay, nantikan ya untuk serang langsung ketubah Jumaat esok. Dan juga bersempena dengan Belanjawan 2027. Okay, yang tak lagi kita boleh dengarkan pengumumannya nanti ya untuk esok. Jadi apa katanya tema pada kali ini? Iaitu Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Perkongsiannya ya sikit sebanyak petangkang. Jom dan jemput anda bersama ya. Kita bersama dengan siapa? Dengan pakar ekonomi kita, Profesor Madya Dr. Almi Zuhalmi. Nanti dengarkan kejap lagi tau, berapa pukul 2.15 minit petang bersama dengan Dr. Almi Zuhalmi Abdul Rashid. Ini adalah penganalisis ekonomi kita dari UniKL Business School. Nantikan dalam segmen E-Duit. Sekarang ni jom nak dengarkan lagu Surat Cinta untuk Starla. Kepada awak yang bernama Marina, semoga terhibur. Okay, jangan merajuk lama-lama. Sekejap je tau, kita kena jual nanti.

0: Pelanjawan 2027, apakah implikasinya kepada rakyat? Apakah langkah dan hala tuju yang bakal mencorakkan kehidupan kita? Menganalisis, mengupas dan memperjelas segala fakta di sebalik pembentangan Belanjawan 2027. Ikuti temubual khas Pasca Belanjawan 2027, Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 9.15 malam. Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Selangor FM 100.9 dan RTM Klik serta ikuti media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, jadi ia menurut kepada Menteri Kewangan 2 ya, YB Senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan ini memaklumkan kenyataan Prabelanjawan 2027 yang telah diterbitkan ya. Ada gariskan 10 bidang tumpuan tau. Ini dijadikan sebagai panduan lah untuk proses libat urus sebelum Belanjawan 2027 dimuktamadkan esok pukul 3 petang eh. Termasuk juga apa ni, usaha untuk tangani tekanan kos sara hidup, perkukuhkan perlindungan sosial, memperkasakan pendidikan, kesihatan, perkhidmatan asas, tingkatkan daya saing perniagaan, produktiviti serta kukuhkan keterjaminan makanan dan juga daya tahan ekonomi. Itu menurut beliau. Kita lanjut, kita sama nantikan okay, pukul 3 petang esok siarannya. Sekarang ni jom dengarkan dulu Terukir Bintang. Selepas tu ada berita. Dan untuk pengetahuan anda ya, hari ini waktu Zuhur ialah pada pukul 1.04 minit. Untuk anda yang berada di kawasan Shah Alam, Kuala Lumpur, juga kawasan yang sama waktu dengannya.

sujud yang sebenar bukan sekadar merendahkan dahi ke tanah, tetapi merendahkan ego kita di hadapan Allah SWT. Selangor FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Kita telah pun masuk tadi pada pukul 1.04 tengah hari.

0: Isu berlarutan usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha untuk menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026 yang lalu, seramai 1,476 warga Myanmar telah dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.
1: Setiap sen dan ringgit amat berharga. Inilah asas penting kepada belanjawan negara. Belanjawan bukan sekadar angka, tetapi komitmen kepada semua. Aspirasi kerajaan dan harapan rakyat kami bawakan bermula jam 3 petang secara eksklusif di Selangor FM. Masa yang dinantikan hampir tiba. Belanjawan Selangor 2026 akan dibentangkan tumpuan kepada rakyat perkasa ekonomi yang mampan dan membina masa hadapan negara tercinta. Pembentangan membincangkan fokus kerajaan terhadap ekonomi dan kesejahteraan negeri Selangor. Ikuti secara langsung pembentangan Belanjawan Selangor 2026 Jumaat 14 November 2025 jam 3 petang di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Ya, sementara itu nak menantikan esok pukul 3 petang ya, kita punya Belanjawan 2027. Untuk edisi petang ini, jom nak jemput anda ya, sama-sama kita dengarkan dalam program E-Duit yang boleh juga anda saksikan secara live di Facebook Selangor FM bersama dengan siapa? Bersama dengan penganalisis ekonomi negara kita ya, yang selalu juga keluar kat kaca televisyen, di interview oleh mana-mana media termasuk radio kan, surat khabar, semua siapa, iaitu Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid, dengan topik Prabelanjawan 2027 berkenaan dengan kos sara hidup dan juga subsidi. Pujat lagi, okey, pada pukul 2.15 minit petang.

0: Assalamualaikum. Dah solat ke tu? Untuk kita yang belum, jelah sama-sama kita tunaikan solat ya, fardu zuhur. Dan seketika ini, jom kita nak ikuti mawadah bahagian 4 dengan tajuk kekeliruan umat, sebuah program yang telah diterbitkan oleh DJ Awan.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawadah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selamat FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawadah.
2: Benda yang khilaf tak mestinya bid'ah. Dan benda yang bid'ah tak semestinya khilaf. Tapi biasa juga berlaku khilaf. Kenapa? Kerana benda baru. Ulama' ni nilai macam ni, dia kata boleh. Ulama' ni nilai macam lain, dia kata tak boleh. Alangkan benda yang tak baharu pun, ulama' boleh khilaf. Contoh, iddah perempuan yang dicerai oleh suami. Ini bukan benda baru. Zaman Nabi SAW dah ada perempuan yang dicerai oleh suami. Dia kena beriddah. Lama mana? Lagi dalam Quran dah cerita. Dalam Quran sebut, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Orang perempuan yang diceraikan oleh suami hendaklah beriddah selama 3 quru. Maka ijma ulama, wanita yang merdeka bukan hamba, iddah dia 3 kali quru. Tak ada ulama kata 2, tak ada ulama kata 4. Sepakat kata 3. Masalah adalah quru ini adalah satu perkataan bahasa Arab yang mempunyai dua makna. Satu makna haid, satu makna suci daripada haid. Yang mana satu? Haid ke suci? Akhirnya ulama khilaf. Jadi bayangkan ya, benda yang bukan bid'ah pun boleh jadi ulama khilaf. Punca kerana ada dua makna. Apatah lagi benda baharu, tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mustahil ulama ini menilai dia lihat tidak bercanggah, ya boleh. Ulama ini menilai dilihat bercanggah, maka dikata tidak boleh. Bila ulama khilaf, itulah tempat kita berlapang dada. Okey, kita move kepada next. Next ini sebenarnya masih lagi dalam categories of bid'ah. Cuma sebentar tadi kita lihat Al-Imam Syafi'i rahmallahu taala dan ulama lain membahagikan bid'ah kepada dua kategori. Sekarang di muka surat 7 kita lihat Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullah taala membahagikan bid'ah kepada 5. Di sinilah orang yang anti kepada bid'ah hasanah diambil peluang. Kita tengok, kan kamu dah khilaf. Kalau kamu ikut macam kami mudah. Bid'ah satu saja, sesat. Bila kamu nak bagi-bagikan bid'ah, kan dah khilaf. Ada yang kata 2, ada yang kata 5. Kita kata tenang bang. Jangan excited sangat. Jangan try too hard. Okay? Cuba faham. Ini bukan khilaf. Ini adalah membuat pembahagian berdasarkan persoalan yang berbeza. Saya ambil contoh mudah saja ya. Yang hadir dalam kuliah duha kita pada pagi ini, kalau saya minta lah pihak masjid buat statistik sikit lah, saya nak tahu berapa lelaki, berapa wanita. Saya nak tahu ikut jantina. InsyaAllah ada 2. Kan ada juga khunsa ustaz. Khunsa tu jarang-jarang. Benda yang jarang-jarang ni biasa kita anggap macam tak ada. Kan borang selalunya dekat ruangan seks tu, male or female. Dia kena bagi choice. Kalau tak bagi choice, kadang-kadang orang silap faham. Seks dia letak situ twice a week. Apa jawapan twice a week pula? Seks male or female, dia tak ada pilihan yang ketiga. Jarang. Khunsa ni jarang. Dia anggap macam tidak ada. Tapi kalau saya tanya begini, saya tanya kepada penganjur, saya interested nak tahu yang hadir kuliah duha pagi-pagi ini, mereka ni sebenarnya asal daripada negeri mana? Saya percaya bukan orang Selangor semua. Bukan asal Shah Alam semua tak. Mungkin ada daripada Johor, mungkin ada daripada Kedah, mungkin ada daripada Kelantan. So saya nak tahu mereka origin dia daripada mana. Tiba-tiba saya dapat senarai 5 negeri misalnya. Okay? Tadi 2. Adakah saya boleh komplain? Ni orang lain pula. Tadi kata 2. Ini dah jadi 5, macam mana ni? Tak, orang yang sama ustaz. Tadi ustaz tanya jantina, ya 2 kategori. Satu lelaki, satu perempuan. Tadi ustaz tanya negeri mana? Kebetulan ada 5 negeri yang berbeza. Tapi orang-orang sama juga, bukan orang yang berbeza. Ini yang berlaku di sini. Imam Syafi'i rahmallahu taala bertanya soalan perkara baharu selari atau bercanggah dengan sunnah. Ya 2 sajalah. Satu selari, satu bercanggah. Selari terpuji, bercanggah terkeji. Tetapi Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullah ta'ala, beliau juga bersetuju dengan bid'ah terbahagi dua, tetapi beliau bertanya soalan yang berbeza. Apa hukum bid'ah? Jadi hukum syarak terbahagi kepada lima, maksudnya hukum syarak yang taklifi. Kalau kita belajar nanti insyaAllah dalam kuliah maghrib di masjid ini, hari apa ya, saya pun lupa dah, hari Jumaat rasanya, hari Jumaat malam, itu ada kena belajar jenis hukum. Ada hukum syarak, ada hukum akal, ada hukum adah. Hukum syarak bagi dua, wad'i dan taklifi. Yang kita familiar adalah yang taklifi itu. Apa hukum haram? Kita tahu. Apa hukum wajib, sunat, harus, ini makruh. Itu namanya hukum syarak yang taklifi. Maknanya orang bila dia mukallaf, perbuatan dia ada hukum. Orang mukallaf siapa dia? Orang yang berakal, akil, baligh, cukup umur dan sampai seruan Islam kepada dia, dia mukallaf. Tapi kalau orang gila, tak ada hukum lah, perbuatan dia tak ada hukum. Bukan makna kita boleh biar dia buat sesuka hati. Ustaz, apa hukum orang gila dia pukul orang? Tak ada hukum. Habis kita boleh biarkan dia pukul orang tak? Kita kena halang dia. Tapi nisbah pada perbuatan dia, oleh kerana dia tidak mukallaf, perbuatan dia tidak ada hukum. Baik. Sementara kalau orang mukallaf, ada dua pilihan. Satu dituntut, ada dua jenis. Satu dituntut, satu lagi diberi pilihan. Kita bagi dua dulu ya. Baik.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah. Yang dituntut ni boleh pecah dua. Yang dituntut ni kita boleh further pecah dua. Satu dituntut supaya kita buat, satu dituntut supaya kita tinggalkan. Okay? Buat, tinggal. Baik. Yang dituntut kita buat ni boleh pecah dua. Satu dituntut kita buat dengan tuntutan yang pasti, tak ada pilihan, memang kena buat. Kalau tak buat berdosa, itu namanya wajib. Ada kalanya dituntut kita buat tapi masih ada kelonggaran, maknanya kalau tak buat pun tak adalah berdosa. Tapi kalau buat baguslah, itu namanya sunat ataupun mustahab. Yang tuntut tinggal tadi, tuntut tinggal ni dalam bahasa mudahnya janganlah, jangan buat. Kalau tak ada pilihan, kalau kamu buat juga berdosa, itulah namanya haram. Kalau ada kelonggaran, buat tak sampai jadi dosa, itu namanya makruh. Dia suruh tinggal, tapi kalau buat juga tak berdosa, makruh. Dah ada apa? Wajib, sunat, haram, makruh. Kan sebelah sini ada lagi satu, namanya diberi pilihan. Tak dituntut diberi pilihan, nak buat tak boleh, tak nak buat pun tak ada masalah, namanya mubah, harus. Jadi inilah lima hukum syarak yang taklifi. Maka cuba lihat di muka surat 8. Apabila ditimbang perkara bid'ah di atas neraca hukum yang lima, maka akan jadilah lima jenis bid'ah. Contoh, ditimbang didapati jatuh atas neraca wajib, maka jadilah bid'ah tersebut bid'ah yang wajibah. Contoh, mengkaji, memahirkan diri dengan ilmu nahu dengan tujuan untuk memahami Quran dan hadis, ini adalah bid'ah. Zaman Nabi orang tak belajar nahu bahasa Arab. Ya, nak belajar ini fa'il lah, maf'ul lah, naib fa'il lah, fa'il mudhari' madhi, mana ada sahabat belajar benda macam itu. Kenapa jadi wajib? Kerana asalnya tak wajib. Kalau wajib belajar nahu bahasa Arab, ramai yang kita berdosa. Kita tak belajar sangat nahu bahasa Arab, ya. Kenapa jadi wajib? Kerana asal yang wajib adalah ikut Quran dan sunnah. Itu wajib. Boleh tak kita ikut Quran dan sunnah kalau tak faham Quran dan sunnah? Tak faham macam mana nak ikut? Maka memahami Quran dan sunnah itu wajib. Maka untuk para alim ulama yang berkecimpung dalam bidang memahami isi Quran dan sunnah, maka memahirkan diri dengan nahu bahasa Arab jadi wajib. Kerana tak boleh faham Quran dan sunnah kecuali mahir ilmu nahu. Al-kalam bidunin nahwi la yufham. Kalam kalau tidak dengan timbangan nahu tak boleh faham. Maka untuk ulama-ulama yang nak faham Quran hadis, belajar nahu itu wajib. Bid'ah yang wajib. Okay, contoh, dipanggil al-tas'irul jabri. Compulsory pricing, ceiling price. Kan harga ayam naik baru ni. Jadi macam-macam lah cadangan-cadangan. Tapi cadangan yang mudahnya, kerajaan letak ceiling price lah. Ya, tak boleh jual lebih pada harga sekian-sekian sekilo. Jadi senanglah. Kalau dijual salah. Baik. Menetapkan harga siling tu bid'ah. Bahkan zaman Nabi SAW, Nabi memang tak nak buat. Bila harga barang naik, datang seorang sahabat berjumpa dengan Nabi SAW dan meminta, Sa'ir ya Rasulullah, tolonglah tetapkan harga wahai Rasulullah. Barang mahal, tolong tetapkan harga. Nabi tak nak. Nabi jawab, Allahu huwal musa'ir. Allah lah yang menetapkan harga. Bila masa pula Allah tetapkan harga? Maksudnya, kan yang menentukan hujan turun tak turun, Allah. Kemarau panjang ke pendek, Allah. Tanaman menjadi ke tidak, Allah. Bila kemarau panjang, hujan tak turun, tanaman tak menjadi, permintaan tinggi, supply kurang, ya harga naik. Itu maksudnya. Jadi Nabi SAW bersabda, yang maksudnya, aku tak nak jumpa Allah dalam keadaan aku buat zalim kepada seseorang, baik pada darah dia, pukul dia, cederakan dia dan sebagainya, tak nak. Atau pada harta dia. Maka ulama' faham, menetapkan harga siling tu zalim. Kenapa zalim? Kerana peniaga susah nak dapat barang. Bila susah nak dapat barang, dia tak sanggup jual pada harga yang rendah. Biasalah, durian musim tak ada, mahal. Kalau kita suruh dia jual murah, tak mau dia. Susah nak dapat. Tapi cuba masa musim banyak, kadang tu dia pula paksa-paksa kita belilah kak. Alah, ada RM20, dua plastik bag ni ambil lah kak. Saya nak balik dah ni kan. Sebab banyak. Maka menetapkan harga siling tu satu kezaliman, Nabi tak nak buat. Baik, yang pelik apa? Yang pelik ada ulama' berfatwa, boleh, bahkan boleh jadi wajib menetapkan harga siling. Ini yang timbul kekeliruan itu lagi. Kan ada ustaz kita daripada Kelantan, Ustaz Mahizat, dia kata, kalau Nabi SAW ke kanan, kita lihat Tok Guru ke kiri, kita ikut Tok Guru lagi. Jadi orang rasa pelik, macam mana ustaz ni? Nabi ke kanan, Tok Guru ke kiri, kamu ke kiri. Patut kamu ke kanan, ikut Nabi. Ha. Jadi ini kena faham dengan kefahaman yang betul, ya. Kalau maksudnya, jelaslah Nabi ambil jalan ke kanan, tapi oleh kerana taksub kepada guru, kita ikut ke kiri, itu tak betul. Tetapi, kalau kita faham Nabi ke kanan, tapi ulama' faham kenapa Nabi ke kanan dan kenapa itu tak wujud sekarang, maka kita perlu ke kiri, kita mendahulukan kefahaman ulama' berbanding kefahaman kita, itu betul. Contohnya di sini. Zahirnya, menetapkan harga sini, Nabi tak nak buat. Tapi ulama' kaji. Zaman Nabi SAW, kenaikan harga barang adalah sebab-sebab yang semula jadi. Natural. Tapi zaman ulama' perlu berfatwa, mereka dapati kenaikan harga barang adalah by manipulation by the traders. Pedagang manipulate. Pertama, dia jadi sole distributor. Kedua, barang tu barang asasi. Barang keperluan asas. Bila dia dah jadi sole distributor, okay, of a fundamental punya product, dia pun naikkan harga sesuka hati dia. Jadi orang tak ada pilihan. Kalau ramai distributors, kalau naikkan harga, aku ambil daripada orang lain. Tak ada masalah. Tapi bila dia jadi sole distributor, dia naikkan harga barang, dan barang itu barang keperluan asas, beras dan sebagainya, orang terpaksa beli. Ketika itu, tidakkah peniaga menzalimi pengguna? Maka kata para ulama, yang haram itu adalah kezaliman. Zaman Nabi SAW, cara mengelakkan kezaliman adalah jangan tetapkan harga. Kalau tetapkan harga, menzalimi peniaga. Zaman kita sekarang, dalam keadaan yang dah berada macam ini, maka cara mengelakkan kezaliman adalah kena tetapkan harga supaya peniaga tidak menzalimi pengguna. Itu namanya bid'ah, tapi wajib. Kerana menolak kezaliman itu wajib.
1: Mewadah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat, perawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

larutan usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha untuk menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026 yang lalu, seramai 1,476 warga Myanmar telah dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun berperingkat, berperi kemanusiaan.

0: 101.9 sekarang di tempat pukul 2 petang tau. Ha, jadi ya, kalau ada rezeki ke kan, ada kelapangan, mungkin ada pandangan ada sendiri ataupun cadangan ni. So kita nak bagi tahulah berkenaan dengan belanja, orang rasa asyik dengar je. Kita boleh bagi pandangan kita juga. Boleh, anda boleh bagi cadangan belanjawan 2027 anda dekat mana tau? Dekat https://palang.mof.gov.my. Itu sebenarnya adalah salah satu usaha kerajaan lah, jadikan proses penyediaan belanjawan lebih telus, merangkum dengan pendapat ataupun penyertaan rakyat, penyertaan kita lah maknanya. Okey, lagi sekali dekat mana? http://palangbelanjawan.mof.gov.my. Itu adalah untuk cadangan belanjawan 2027. Tapi apa-apa, kita lagi bersama dengan pakar ekonomi kita, iaitu Dr. Aimi Zul Hazmi, okey, penganalisis ekonomi di UDKL Business School. Sebentar lagi dalam E2A.
1: Belanjawan 2027, apakah implikasinya kepada rakyat? Apakah langkah dan hala tuju yang bakal mencorakkan kehidupan kita? Menganalisis, mengupas dan memperjelas segala fakta di sebalik pembentangan Belanjawan 2027. Ikuti temubual khas Pasca Belanjawan 2027, Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 9.15 malam. Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Selangor FM 100.9 dan RTM Klik, serta ikuti media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Tidak perlu belanja lebih di E-Duit setiap Khamis bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, dalam E-Duit ketika ini ya, dah pun pukul 2.15 minit petang. Sebelum itu, saya ucapkan selamat datang kepada Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid. Assalamualaikum, Doktor.
2: Waalaikumsalam, Anis. Lama tak jumpa, Anis.
1: Ya, saya pun. Saya rindu dekat gaya Doktor yang sangat kacak tampan seperti pahlawan ini.
2: Oh, wow. Nasib baik pukul 2.30.
1: Kenapa? Hilang tangan tu. Yang juga merupakan penganalisis ekonomi UniKL Business School. Lara tak percaya bila tengok kat Facebook Live sekarang ini. Memang doktor kelihatan seperti pahlawan Melayu.
2: Orang berbatik.
1: Kan, Jawa, Wong Jawa.
2: Wong Jawa kita hari ini.
1: Kan, orang ngantuk pun tak jadi. Dan doktor dah makan dah? Wes makan?
2: Wes.
1: Apa tadi lauknya?
2: Biasa-biasa, nasi ayam.
1: Oh, bukan, tak makan nasi ambang hari ini?
2: Tak makan nasi ambang. Besok. Tunggu pelanjawan.
1: Saya pelanjawan baru selera kan. Jadi mungkin doktor boleh sharekan lah ya sikit sebanyak menjelang pembentangan belanjawan esok ni pukul 3 petang ni doktor apa agaknya gambaran untuk kos sara hidup rakyat Malaysia. Maklumlah yang tengah dengar sekarang ni kepada anda, kepada saya, kepada kita bersama, kadang-kadang ada juga yang menjadi tekanan lah terutamanya kepada isi rumah ni kan.
2: Secara kasarnya ni seperti apa nama slogan yang dibentangkan oleh Kementerian Kewangan hari itu Jadi slogan dia kalau pre-budget ni menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Betul.
2: Jadi banyak persoalan yang saya terima jugalah, bukan di sini saja, tempat lain. Kenapa ekonomi Malaysia KDNK bagus, ringgit kuat dan sebagainya, tetapi rakyat tak merasakan kemakmuran tu. Jadi di sinilah yang kita nak mau melihat bagaimanakah belanjawan 2027 ni dapat sikit sebanyak, mungkin tak sekaligus satu tahun boleh ubah, tapi sekurang-kurangnya mengadakan sedikit perubahan dari segi aspek itulah.
1: Kan, harapnya macam itulah. Kepada anda pun kalau ada soalan nak tanya, jangan risau. Kita punya analisis ekonomi yang selalu kat TV, selalu kat radio, orang dia santai sempoi je. Nak tanya tips menarik untuk poket anda pun okey juga.
2: InsyaAllah.
1: Walaupun sembang. Kan, walaupun tadi puas dah doktor bersembang 2 jam dalam forum
2: Ya, tadi ada forum tadi di Universiti Kuala Lumpur, tempat saya lah.
1: Okey, tapi kejap lagi lah kita nak tanya. Sekarang ni nak layan dulu lagu ini, Mentari Merah di Ufuk Timur. Boleh doktor?
2: Boleh.
1: Kita dengar Datuk Karok sekali.

0: Mak kata doktor ya, kita kasih panas doktor ya.
1: Panas, nanti orang tertidur.
0: Aduh, ini ada lagu kemarin doktor sendiri. Yeah. Mentari merah di ufuk timur. Wow.
1: Bangun.
0: Bangun katanya.
1: Mari kita sembang.
0: Itulah sembang belanja awak tak ada belah tu kan.
1: Jadi
0: kan, kepada anda, jangan tak tahu ya. Esok insyaAllah pukul 3 petang ni sama kita dengarkan belanjawan 2027. Tapi kalau doktor boleh share sikit lah kan, raya sekarang ni kita kadang ada yang rasa macam, kita rasa macam duit gaji ni cepatlah habis. Dia macam singgah sekejap je dekat akaun tau. Macam lalat senggol. Masuk dah keluar dah. Kenapa perasaan tu gaji semakin cepat habis tu sebenarnya memang dia cepat habis orangnya yang boros ke? Ataupun harga barang yang naik? Pendapatan yang tak cukup? Mana satu tu doktor?
1: Ini yang kita katakan, berapa gaji kita naik pun kadang-kadang tak sama dengan harga barang naik. Betul kan Nis?
0: Kan?
1: Ini yang kita panggil dalam ekonomi, kita panggil kuasa beli.
0: Kuasa beli?
1: Kuasa beli pengguna kan? Kalau dulu kita pergi pasar RM50 mungkin dah cukup. Sekarang RM100 pun belum tentu cukup. Harga barang susu rumah beli ikan beli itu tak cukup lah 100.
0: 200 pun tak cukup ke? 300 ke tak cukup juga?
1: Tak cukup-cukup kan. Macam ni sebab kenduri tak tahulah.
0: Lagi banyak
1: apa kan?
0: Rewang.
1: Tapi okay. Itulah sayang yang saya cakap niatnya ya, kenapa kenaikan barang itu meningkat lebih tinggi daripada pendapatan. Memang banyak survey, banyak kajian yang dibuat terutamanya dari bank negara sendiri.
0: Bank negara sendiri ada
1: buat kajian bahawa kos inflasi kadar harga barang meningkat berkali ganda lebih daripada kenaikan gaji ataupun pendapatan, terutamanya berlaku semasa waktu COVID dahulu tahun 2020-2021. Semasa tu banyak orang yang kehilangan pendapatan, perniagaan banyak tutup.
0: Lepas tu duduk kat rumah, kita nak buat apa lagi? Shopping online lagi.
1: Tapi siapa ingat itu kalau orang ada gaji, makan gaji. Kalau orang yang berniaga makan kecil-kecil ni, susah nak cari makan.
0: Itulah kalau di rumah kan.
1: Tahun 2021 kalau ingat masa tu harga barang naik dan sebagainya. Kalaulah kita tak ada subsidi bahan api, saya rasa masalah tu seperti negara-negara lain lah, seperti di di Filipina, dia tak ada, dia orang miskin ke orang kaya ke, dia beli minyak dekat RM6 seliter
0: kan. Kalau kat kita tu
1: kita rasa mengamuk kot.
0: Lepas tu sekarang macam okay lah, bila at least dia lebih bersekali ganda lah naik. 50 lebih 100 kan. Tu antara kelebihan yang kadang-kadang kita tak perasan, tapi bila pergi jalan negara orang baru perasan.
1: Bersyukur
0: je duduk Malaysia.
1: Kita pergi Indonesia ke kan, harga mahal kan, tapi kalau ini kita tak rasa sebab kita ni inflasi kita pada kadar 1.8 ke 2% ni ditampung oleh subsidi bahan api sendiri. Kalau tak ada subsidi bahan api ni, saya rasa susah. Yang kajian telah melaksanakan subsidi bersasar, Budi 95, SKDF dan sebagainya untuk mengurangkan pembaziran dan juga mengurangkan isu-isu seperti penyalahgunaan industri, penyeludupan dan bagai lagi lah. Jadi kita dapat lihat ya. Tengoklah belanjawan kali ini, adakah kita dapat melihat berapakah kerajaan memperuntukkan untuk subsidi bahan api nanti.
0: Faham. Dan juga kepada anda yang mungkin baru je buka radio, sesinggah kat live TikTok Selangor FM ataupun di Facebook, yang tampan gagah perkasa seperti seorang pahlawan ini. Kita buat keris ya doktor. Iaitu Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid, analisis ekonomi ni, pensyarah kita di UniKL Business School. Jadi dalam masa sama juga, dia juga sahabat kita menyapa. Apa khabar? Hamidah kita dari Shah Alam. Jadi sis, kita tanya ni, kenapa situasi macam menekan rakyat ketika ni doktor ya?
1: Dia bukan hanya berlaku Hamidah, yang bukan berlaku hanya di Malaysia, tapi di seluruh dunia.
0: Seluruh dunia
1: mengalami
0: krisis dan itu.
1: Tambah kita dalam keadaan globalisasi ni, kita beli barang beras, tak tahulah beli datang dari Tanjung Karang ke, Sekinchan ke beras, ataupun beras datang dari Pakistan. Kan? Kita beli daging bagian tempatan ke, kita beli ke daging import. Jadi kalau kita kebanyakan benda yang kita consume atau gunakan atau makan ni adalah barang-barangan daripada luar negara yang diimport. Jadi bila berlaku kenaikan inflasi di negara luar, contohnya lah kita import bawang daripada Indonesia, harga bawang naik bila masuk ke Malaysia. Jadi kita bukan hanya mengimport bawang tu, kita juga mengimport inflasi masuk ke negara kita. Itu sebenarnya yang berlaku.
0: Faham. Saya tanam juga sayur tau. Tapi monyet yang makan. Kambing.
1: Tanam monyet pula.
0: Tak ada ke mana, saya kembali bersama dengan Dr. Aimi Zul Hazmi. Saya tertarik dengan tips tu. Ada orang bagi tips apa belacan lah, campur lah apa. Tapi tak ada siapa bagi saya tips tanam monyet tu. mana cuba?
1: Mana cuba macam orang kata macam mana letak gajah dalam peti ais.
0: Wow. Takkan jadilah. Ni gurau-gurau.
1: Buka peti ais masuk gajah.

0: E-Duit setiap Khamis bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kepada anda ya, mungkin ada yang tertanya bila harga minyak subsidi dah dikurangkan, adakah harga barang lain akan turun naik, Doktor?
2: Itu memang berlaku ya. Apa yang telah dibuat macam dululah bila kita kerajaan melaksanakan budi 95 untuk petrol. Jadi harga diesel masa tu tak ada SKDS, sekali ingat
1: kan? SKDS.
2: Jadi, jadi skim
1: SKDS itu?
2: Itu skim diesel subsidi. Tak ada kan. Jadi masa tu bermasalah. Jadi kerajaan melaksanakan di sini untuk memberikan subsidi kepada peniaga-peniaga yang bersangkutan dengan seperti logistik, dengan makanan dan sebagainya. Itu masa kalau ingat, Anis ingat isu dulu kan. Sampai lori ais pun naik harga ais kan.
1: Itu masa,
2: masa tu kan.
1: Sebab
2: nak cover kan harga diesel lori tu. Jadi kerajaan telah memberikan fleet card dan sebagainya. Jadi kalau kita tak ada subsidi ni, saya rasa memang bermasalah. Bermasalah. Dan kita di dalam ekonomi yang disubsidi beratlah oleh kerajaan, dan saya rasa tak lari dari 50 ke 60 bilion ringgit setahun.
1: 60 bilion ringgit
2: untuk subsidi bahan api sahaja.
1: Bahan api je baru?
2: Bahan api, belum lagi benda-benda lain kan. Dan kita bersyukur juga satu lagi benda yang orang tak nampak selalu bila makan adalah minyak ni, gas memasak. Kan,
1: gas memasak
2: memang, ada tumbuhan ungu keringat kan, untuk penggunaan komersial kan. Dan harga untuk gas memasak di rumah ya, untuk 14 kilo, 12 kilo dan sebagainya. Jadi kalau kita tak ada tu, jadi saya rasa memanglah kalau kita tak ada subsidi ni, kalau orang kata oh biarkan market, free market lah.
1: Free market,
2: free market kan. Saya rasa semua barang akan naik kepada keseluruhan supply chain, keseluruhan rantaian tu bekalan makanan akan naik. Nombor dan satu akan naik adalah pengangkutan.
1: Pengangkutan
2: logistik kan. Kita mana pun hantar barang pun, Anis order barang dekat apa nama, Shopee ke mana kan. Dulu free, sekarang dah kena bayar.
1: Kan? Dari mana tekan kupon-kupon tu, Doktor?
2: Kupon tu dah kena bayar kan. Jadi kenapa kena bayar? Harga diesel dah naik dan sebagainya kan. Jadi apabila selepas harga pengangkutan dia, kos barang lain akan naik. Biasanya harga makanan, minuman ya, dan segala keperluan asas kita akan naik.
1: Okey, jadi kan Doktor kan, kalau kerajaan perlulah dia nak kurangkan juga subsidi tu kan. Jadi sebab katanya nak jimatkan wang negara, apa yang perkara pertama yang mesti kerajaan lakukan lah dalam pada tidak membebankan rakyat lah dalam masa yang sama juga, sebab dah dikurangkan subsidi tu, kalau lah jika perlu.
2: Pada masa tu kerajaan sebenarnya dah melaksanakan Anis, yang itu adalah subsidi bersasar.
1: Itu yang subsidi bersasar masih bagus lah kan.
2: Dilaksanakan lah. Jadi baru ni daripada 200 liter naik balik pada 300 liter. Sebab itu tak cukup lah, nak balik kampung tak cukup 200 liter.
1: Yelah, bagus lah naik, Alhamdulillah.
2: Saya pun suka kan. Jadi kita boleh travel kan. Jadi sekarang ni kadang-kadang tu saya rasa kalau Anis pun bawa kereta kat jalan, Isnin sampai Jumaat tak jam, tapi Jumaat hari weekend jam. Orang baru keluar gunakan budi 95 untuk pergi makan kenduri dan sebagainya keluarga kan. Jadi bagus lah sekurang-kurangnya mereka buat ada satu
1: sistem
2: alokasi lah kan, menggunakan budi itu dengan lebih efisien,
1: teruskan lagi.
2: Itu lagi
1: kepada rakyat Malaysia
2: itu kan? Rakyat Malaysia kan. Jadi kalau tak ada benda ni memang naik lah, tak dinafikan lah. Apa benda yang tak naik? Ada satu benda yang turun, iaitu hujan.
1: Alhamdulillah. Allah SWT iman afian.
2: Tak tahu hujan tu air mata tu turun ke bawah.
1: Tapi itulah, bukan apa, sebenarnya dalam masa sama juga bila subsidi salah satu dia akan menasihatkan jugalah siapa tak ada lesen, kena buat lesen juga, sebab dia hanya untuk yang berlesen. Kalau orang yang Malaysia pun tak lesen, makanya yang belum ada, biarlah kita bersama buat . Dan juga kalau tadi bila doktor sebut bersasar tu kan, okay, ada jugalah yang risau kan sebab takut tercicir. Sistem kita ni memang doktor punya pendapat peribadi merasakan macam mana untuk sistem di Malaysia kita ni?
2: Ada pasti ya, bila kita melaksanakan sesuatu, dia tidaklah 100% tepat. Dia harus diimprovisasikan, diperbaiki lagi semasa-semasa. Itu gunanya sistem yang ada. Jadi sesiapa yang tercicir dan sebagainya perlulah mengadu kepada pihak yang berwajib. Jadi supaya dimasukkan itu. Jadi kerajaan pun menilai perkara-perkara yang berlaku, kerana kalau dia betul-betul satu kes yang legit lah, orang sekarang panggil legit kan. Jadi itu boleh disesuaikan. Kita tak nak orang yang contohnya orang yang bukan warga negara menggunakan bahan api, dan mereka tak bayar cukai pun. Faham. Kan? Ha, dan mereka menggunakan contohnya, kalau saya pakailah di kebun-kebun ke, ambil upah ya, misi rumput ke, tolak bulldozer tolak ke traktor ke kan. Jadi mereka, bagaimana mereka mengisi minyak diesel? Kan? Tapi mereka mengambil upah yang tinggi.
1: Dia bukan soal macam kita kena berbelas kasihan. Dia macam adalah sesuatu yang normal ya. Setiap negara akan mengutamakan rakyat sendiri. Kalau ikut macam sepupu saya, dia bertugas sebagai seorang pensyarah di Arab. Dekat Arab sendiri pun dia ada rate harga untuk rakyat berapa. Untuk warga asing punya pekerja memang rendah lah. Sebab dia memang macam itulah, menjaga kebajikan rakyat sendiri. Tak suka, sila pergi cari tempat di negara lain.
2: Sebab orang, kita tak orang datang sini, orang datang bekerja, orang cari duit, hantar balik ke negara dia. Kita duduk kat sini, kita berkeluarga di sini, anak cucu kita di sini kan. Jadi kita ni, selain itu kita juga merupakan pengundi.
1: Kan? Wow, nak mengundi kan?
2: Jadi kita perlu dijaga. Kan? Jadi hal-hal seperti itu yang kita tak boleh sebenarnya take it for granted. Kita pergi negara mana pun memang macam tu kan. Apa, perlu diperbaikilah. Dan saya tak katakan sistem sekarang ini dah perfect, belum. Dia masih InsyaAllah. Lagi banyak pembaikan lagi perlu dibuatlah.
1: Perlu dilakukan ya. Betul tak adalah kes yang dia pun tak faham IC dia memang pernah hilang tapi belum, sebab dia dah buat IC baru. Tapi dia tak faham, setiap kali awal bulan dia tak dapat nak guna.
2: Betul, sebab
1: orang dah guna dulu punya dulu.
2: Itu berlaku dan mungkin perlu melihat juga dari segi tempat, contohnya di Kuala Lumpur, ni Petaling Shah Alam ni, di Selangor ni, harga mungkin lebih mahal. Jadi mungkin perlu pertambahan berbanding dengan negeri yang lebih kecil, lokasinya lebih dekat-dekat ya. Jadi tak perlu kota yang sebanyak 300 liter tu. Jadilah ini yang katakan kena ada tracking system dalam sistem yang ada sekarang lah di kerajaan lah, supaya lebih tepat.
1: Faham. Tapi itulah, kadang tu lagi pedalaman, lagi banyak nak pakai jarak dia tu.
2: Tergantung pada jarak lah. Kalau di Sabah dan Sarawak tu jauh lah kan. Kalau kita pergi ke apa nama, di Selangor pun, kalau kita pergi Kinchan pun, wah, nak satu ke satu parit ke satu parit tu jauh.
1: Kalau orang datang musim bercuti, lagi lama. Itulah kepada anda, kemana lepas ni kita sambung lagi. Yang pastinya, maksudnya ya, insyaAllah kita usaha jalan yang halal. Dah memang itu law setiap, ialah undang-undang setiap negara tetapkan untuk mencari rezeki, kenalah follow kan.
2: Betul.
1: Okey, jom kita dengarkan lagu seterusnya. Dia pasal doktor suka lagu-lagu rock. Kan?
2: Keras.

0: Pukul 2 petang, Selangor FM, pilihan depan.
1: Ya, kita kembali lagi bersama dengan Profesor Mahdia, Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid, yang juga ketika ini ramai tengah tonton juga live kita ya, Doktor ya.
2: Ya, ya, ya.
1: Oh, sahabat ramai kita daripada bernama pun ada juga ni ha, ada si Zaini katanya di WhatsApp Selangor FM, Doktor pun boleh tengok dekat ruangan WhatsApp tu. Okay. Katanya, ya, Doktor, duit-duit pagi dapat, petang dah habis. Oh, faham. Sangat kan. Sebab itulah, mungkin dalam masa yang sama juga kan, doktor boleh terangkan sedikit sebanyak ya. Mungkin ada yang tak ada, macam ni tak ada kisah sangat pasal bantuan tunai tu, sebab mungkin dia tak dapat, pasangan dia dapat ke kan, situasi tu. Jadi yang dia mahu adalah macam mana, doktor, adakah kerajaan boleh buat sesuatu dalam belanjawan 2027 ni nak bantu rakyat tu dapat gaji yang lebih baik berbanding bantuan wang tunai? Itu macam mana?
2: Kita faham kerajaan nak beri bantuan paling baik kepada rakyat setakat kemampuan dia.
1: Faham.
2: Tapi mungkin ada dasar-dasar kerajaan yang perlu diperbaiki. Uh-huh. Contohlah bagi saya, SARA dan bukan istilah SARA, dia kepada semua rakyat.
1: Semua dapat eh?
2: Semua dapat. Bagi saya, kalau orang tu millionaire pun dia dapat juga. Dia T5 ke T10, which is sekarang ni tak ambil pun. Jadi
1: ada pulangkan kan?
2: Dia tak pakai pun. Jadi kita kan dah bagi, dah masukkan benda tu dalam dia punya IC kan, my card kan. Tak pakai. Jadi jadi pembaziran juga. Nak ambil balik tak boleh. Jadi perlulah mungkin kali ini saya harapkan belanja ni melihat perkara-perkara inilah. Jadi duit tu kalau tu lebih baik diberikan kepada orang yang lebih memerlukan. Berikan pertambahan SARA tu kepada mungkin kepada T10 ke kan. Mungkin dia dah ada duit dan tak perlu benda ni semua. Jadi duit tu boleh dibagikan kepada B40 ataupun B60. Kan? Jadi itu perkara yang perlu dibaiki lah.
1: Okay, jadi kalau bantuan tunai dengan kenaikan gaji, kalau doktor secara peribadinya, mana satu yang dekat bantu raja besar panjang lah?
2: Bantuan tunai ni bagi saya adalah short term measure. Dia bukan hanya selama-lamanya, sebab dia ada kekangan juga di kerajaan jugalah. Tapi kalau kenaikan gaji ni, sebenarnya satu topik yang panas pun, saya pun ada juga berbincang di media, adalah kenaikan gaji minimum. Daripada 1,700 mungkin naikkan kepada 2,000 dan sebagainya lah.
1: Walaupun hakikat dia macam penghidupan 2,500 pun macam
2: tapi itulah, itu yang saya katakan ni. Sekarang nanti kita nak tengok, mungkin gaji itu lebih sesuai, tetapi tak semua. Bagi saya lah, kalau nak sandangkan gaji minimum pun, tak semua tempat perlu gaji minimum 2,000. Kalau nak alasan, mungkin di Selangor ni kan, Kuala Lumpur ni, dengan terambah Selangor, tak silap saya, Petaling, daerah Petaling, Shah Alam, kalau baru ni ada indeks dikeluarkan oleh DOSM atau Jabatan Aset Malaysia, kos kehidupan di daerah Petaling dan juga bandar Shah Alam, bandaraya Shah Alam, lebih tinggi daripada Kuala Lumpur.
1: Faham. Maklumlah, Selangor kan, negeri terkaya.
2: Terkaya kan. Jadi mungkin perlu lebih. Mungkin 2,000 tak cukup. Mungkin 3,000. Tetapi negeri-negeri lain, maaf cakap, contohnya di Sabah, di Kelantan, Terengganu, negeri lain yang kos hidupnya sangat berbeza.
1: Faham.
2: Dan benda ni bukan sesuatu yang kita katakan, tapi telah dibuat kajian juga oleh Jabatan Statistik Malaysia ataupun DOSM. Kos sara hidup di Kuala Lumpur 2,600 tak cukup. Kan, untuk satu keluarga tinggal di Kuala Lumpur, anak dua, tak silap saya, dalam 7,000 lebih perlu.
1: Faham. Kalau ada ramai pula kan,
2: anak dua je 7,000 lebih perlukan. 7,000
1: 7,000
2: eh. Tapi kalau di Kelantan tak sampai pun, mungkin dalam 4,000 lebih je.
1: Gitu dia punya kiraan dia lebih kurang. Jadi kepada anda, walaupun berada di negeri Selangor, negeri terkaya, faham dengan kehidupan sekarang ni. Apapun didoakan semoga anda yang dengar sekarang ni bertambah kaya jadinya ya. Amin. Tapi kan, dalam hari kita duduk cakap pasal gaji kan, gaji bulanan dapat 2,000, 4,000, 7,000 kata doktor. Ada juga yang segelintir ataupun mungkin setengah ke kan, dia tidak memerlukan beribu-ribu. Ada RM100 pun dah cukup dah doktor, nak pergi beli ayam, nak beli beras untuk anak-anak, tak perlu nak mencuri tau. Situasi tu kadang-kadang tu takutlah macam terlepas pandang kan. Ada orang memang dia tidak memerlukan beribu-ribu itu. Ada duit sikit pun dah rendah sangat. Jadi situasi bantuan tunai tu yelah kan, sebab dia tak dapat untuk semua kan.
2: Ia diperlukan lah bagi itu. Itu yang kita katakan bergantung kepada kos hari hidup. Mungkin dia di Sungai Besar ke, di Sekincan ke, ataupun di Hulu Langat ke. Jadi kos mungkin barang mungkin lebih murah berbanding dengan mereka yang tinggal di Petaling Jaya, dia tinggal di Selangor, di Puchong dan sebagainya
1: kan. Kalau macam

0: the proses nak bercerai kan, siapa yang dapat duit tu kan? Antara suami ke isteri? Takut-takut jadi punca kan. Antara faktor utama adalah duit kan.
1: Ya, antara 50% daripada, lebih daripada 50% faktor saya baca lah eh. Saya tak buat kajian sebabkan perceraian adalah masalah ekonomi. Ekonomi rumah tangga tak cukup ya. Suami berbelanja macam ni, isteri berbelanja macam ni kan. Jadi tergantung kepada masing-masing bagaimana mereka nak membetulkan keadaan kan. Jadi memang itu salah satu orang kata cabaran tinggal di Selangor
0: kan. Dan sebab walaupun kita fikir secara logiknya kan, kalau pasal keluarga pun kerajaan nak kena ambil berat pula, contohlah kan, tanggungjawab sendiri kan, keluarga sendiri, kehidupan sendiri. Walaupun begitu, memandangkan kita negara ialah yang penyayang, kita ambil berat. Agama kita pun mengajar kita saling ambil berat kan. Jadi kalau terakhir doktor mungkin doktor ada cadangan macam mana agaknya nak kerajaan boleh dapat idea, antaranya pendekatan untuk memberi juga bantuan penyelesaian ni jangka panjang.
1: Sebagai jangka panjang, bagi saya pun apa pun kita balik kepada data lah Anis.
0: Data
1: Data. Sebab data yang kita kajian kumpulkan selepas kerajaan melaksanakan sampai di besar dah banyak. Jadi telusuri data tu, kaji data tu, ya, bagaimanakah kita memperbaiki lagi bantuan kepada rakyat yang memerlukan. Dan mereka yang terulang perlu dibezakan. Panggil yang lebih, kita berikan lebih. Mana tak pakai, tak payah bagi. Simple aja kan. Tapi nak buat decision tu, kita kena ada data dan kita punya proses data. Tapi janganlah data itu hanya duduk, kita collect, oh kita dapat data, kita dah berbantuan sekian kan. Tanpa membuat sesuatu. Jadi data jadi kita panggil data yang bukan data yang aktif.
0: Dia kena data yang aktif kan.
1: Ini data yang pasif. Yang pasif, tak buat apa pun. Jadi perlu gunakan data tu, proses data tu, mengenal pasti berapa baiki kita punya apa nama pemberian kepada rakyat.
0: Kan.
1: Termasuklah kepada kerajaan negeri.
0: Semualah kan. Semualah. Semua pemimpin insya-Allah ya.
1: InsyaAllah.
0: Siapa yang memegang tampuk, insya-Allah all the best untuk anda memimpin dan membantu rakyat, insya-Allah dapat pahala berganda ke akhirat nanti ya.
1: Amin.
0: Dan juga doktor, terima kasih doktor banyak bagi ilmu, insya-Allah doktor pun dapat syurga. Firdaus untuk.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Kan Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid yang juga merupakan penganalisis ekonomi Uni KL Business School. Ni sibuk ni doktor kita ni. Kena ke sana ke sana dari forum ni ni kan, balik-balik ni.
1: Minggu bajet biasa.
0: Minggu bajet. Besok lagi.
1: Bajet, pre-bajet, bajet, post-bajet. Okeylah. Kan? Minggu ni memang begitulah.
0: Kan. Demi negara tersayang kan, Datuk?
1: Itulah. Sumbangan kita kepada negara itu je lah yang saya boleh bagi.
0: Bangga keluarga doktor gitu.
1: InsyaAllah.
0: Dan juga kepada anda, terima kasih banyak dengarkan Selangor FM dalam E-Duin. InsyaAllah selepas ini, cepat akan ketemankan anda. Dan juga saya dengan doktor tak berdua je. Kita ada juga Samsa Samsi dan juga adik praktikal kita dari fakulti di UiTM, Fakulti Music. Di Selangor FM. Dia suka muzik juga macam doktor. Gitu. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi doktor ya.
1: Alright, terima kasih menyebut saya.
0: Terima kasih juga sudah datang. Assalamualaikum.

Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.

0: lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Belanjawan 2027, apakah implikasinya kepada rakyat? Apakah langkah dan hala tuju yang bakal mencorakkan kehidupan kita? Menganalisis, mengupas dan memperjelas segala fakta di sebalik pembentangan Belanjawan 2027. Ikuti temubual khas Pasca Belanjawan 2027, Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 9.15 malam. Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Selangor FM 100.9 dan RTM Klik serta ikuti media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Lokal. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masa. Segmen PM Lokal setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda semuanya. Hai, apa khabar? Okey, kalau tadi anda bersama dengan Anis, okey, sekarang ini anda bersama saya pula. Jumpa ketemakan anda untuk 5 jam ini dalam PM Local. Macam biasalah pengisiannya sampai pukul 8 malam nanti. Kita ada on town, kita ada muzik berganda, isu semasa, bis on air, ada juga apa orang Selangor buat petang ini, ada mawadah, refleksi dan macam-macam lagi lah, okey. Apapun, jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya Cepaka untuk 5 jam berikutnya. Layan dahulu kesal Ella Selangor FM.

0: Isu berlarutan usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha untuk menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026 yang lalu, seramai 1,476 warga Myanmar telah dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.
1: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
3: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah land di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Okey, balik itu adalah lagu dari Dato' Jamal Abdillah baru sahaja berlalu di sudut kamar hatiku. Lagu tahun 1998. Okey, dan kita nak teruskan untuk...
1: On tak on.
0: Ya, on tak on hari ini kan kadang-kadang anak-anak kita ni kan, kita tak boleh nak jangka apa yang mereka fikir. Ada seorang murid tahun 2, mungkin pada dia benda tu nampak menarik kan, sampai dia bawa kad jongkong emas milik ibu ke sekolah dan lepas tu tunjuklah dekat kawan-kawan kan. Bila dah sampai ke sekolah, kad itu pula dikongsikanlah dengan beberapa orang rakan yang lain. Mungkin pada mereka kad itu nampak cantik dan menarik, jadi masing-masing nak tengoklah. Jadi sampailah ibu bapa mula perasanlah anak mereka bawa kad balik kad itulah, dan mereka pun terus hubungi cikgu nak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Bila diperiksa, kad itu memang ada, cuma gold bar yang sepatutnya ada bersama kad itu dah hilang. Ha pula dah, sayangnya. Dipercaya katanya ada rakan-rakan yang keluarkan gold bar tersebut dan membuangnya. Mereka dikatakan lebih berminat dengan kad yang bercorak berbanding emas yang ada di dalamnya. Tapi yang menariknya di sini kan, murid tahun 2 berkenaan dikatakan masih datang ke sekolah macam biasa, macam tak ada apa-apa yang berlaku. Dan cerita ini kemudian dikongsikanlah di media sosial dan ramai ibu bapa yang lain mula berkongsi pengalaman masing-masing. Rupa-rupanya bukan kes pertama anak-anak membawa atau memberikan barangan yang bernilai kepada kawan tanpa benar-benar memahami nilainya. Okay? Ada yang pernah bagi duit, ada yang bagi barang kemas, sebab bagi mereka mungkin itu sekadar barang yang mereka boleh kongsi dengan kawan-kawan. Jadi tugas kita ni sebagai mak ayah, perlahan-lahanlah ajar anak dan terangkan yang penting jangan sampai barang berharga dibawa ke sekolah tanpa pengetahuan kita.
2: On tak on bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM.

0: Pelanjawan 2027, apakah implikasinya kepada rakyat? Apakah langkah dan hala tuju yang bakal mencorakkan kehidupan kita? Menganalisis, mengupas dan memperjelas segala fakta di sebalik pembentangan Belanjawan 2027. Ikuti temubual khas Pasca Belanjawan 2027, Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 9.15 malam. Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Selangor FM 100.9 dan RTM Klik serta ikuti media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Okey, baiklah sekarang 3.31 minit petang dan esok juga hari Jumaat kan, jam 3.30 minit petang. Jangan lupa saksikan esok ada kita ada perbentangan Belanjawan 2027 secara langsung menerusi TV1. Jadi jom kita sama-sama nantikan apa yang bakal diumumkan untuk rakyat dan masa depan negara. Okey, juga anda untuk pendengar Sarung FM, anda boleh ikuti juga siaran ini menerusi 34 stesen radio RTM.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
4: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: sentiasa on point dan lebih energetik.
1: Setiap sen dan ringgit amat berharga. Inilah asas penting kepada belanjawan negara. Belanjawan bukan sekadar angka, tetapi komitmen kepada semua. Aspirasi kerajaan dan harapan rakyat kami bawakan bermula jam 3 petang secara eksklusif di Selangor FM. Masa yang dinantikan hampir tiba. Belanjawan Selangor 2026 akan dibentangkan tumpuan kepada rakyat perkasa ekonomi yang mampan dan membina masa hadapan negara tercinta. Pembentangan membincangkan fokus kerajaan terhadap ekonomi dan kesejahteraan negeri Selangor. Ikuti secara langsung pembentangan Belanjawan Selangor 2026, Jumaat 14 November 2025, jam 3 petang di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
3: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Lulangat dan Sepang 417. Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 419. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 417.
2: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Isu berlarutan usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha untuk menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026 yang lalu, seramai 1,476 warga Myanmar telah dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

Baiklah, itu lagu dari Puti Dahlia dan Zaki Yamani. Okey, baru saja berlalu dengan lagunya Aku Ada. Okey, dan salam asar dan juga selamat menunaikan solat fardu asar untuk anda yang telah pemasuk jam 4.17 minit petang tadi bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Buat anda yang dah habis waktu kerja tu dan baru nak gerak balik tu kan, jangan lupa tutup PC dan pastikan okey semuanya dah selesai sebelum tinggalkan pejabat. Okey, yang sedang memandu sekarang ini, berhati-hati di jalan raya. Dan esok Jumaat 9 Oktober jam 3 petang, kita sama-sama nantikan pembentangan Belanjawan 2027 bertemakan Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Anda boleh saksikan pembentangan secara langsung menerusi TV1 dan ikuti juga menerusi 34 stesen radio RTM. Layan dahulu lagu dari Amir Johari, Hasrat Selangor FM.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
4: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
5: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

Rahman baru saja berlalu. Nama lagu ini Di Pintu Syurga. Di pintumu, ha, Di Pintu Syurga pula. Itu dah Yanong Faizah. Okey, sekarang 4:43 minit petang dan menjelang belanjawan 2027. Kerajaan terus mendapatkan pandangan daripada pelbagai pihak bagi memastikan belanjawan yang bakal dibentangkan nanti mengambil kira keperluan rakyat. Dan antara fokus yang diberikan perhatian termasuklah tekanan kos hari hidup, perlindungan sosial, pendidikan dan kesihatan. Okey, daya saing perniagaan serta produktiviti selain keterjaminan makanan dan daya tahan ekonomi. Dan dalam sesi libat urus turut dibincangkan juga usaha memperluas perlindungan sosial dan penjagaan kesihatan premier, meningkatkan daya saing perniagaan melalui automasi dan kecerdasan buatan atau AI serta mempercepatkan peralihan hijau. Jadi orang ramai juga diberi ruang untuk menyampaikan pandangan dan cadangan menerusi portal cadangan belanjawan 2027 dan esok Jumaat 9 Oktober jam 3 petang sama-samalah kita nantikan perbentangan belanjawan 2027. Boleh tengok di TV1 dan ikuti juga menerusi 34 stesen radio RTM. Layan dahulu Mehdi Laga Kirakna, Selangor FM.

0: di Slangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM,

Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.

0: Să capor sire, să ula spina.
1: Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj bukan sahaja mempunyai minat terhadap kereta klasik, malah baginda juga turut mengabadikan pengalaman pengembaraan baginda dalam sebuah buku. Buku pertama baginda, From Peking to Paris, diterbitkan pada tahun 1998 bersama Richard Curtis. Buku tersebut menceritakan pengalaman mereka menyertai cabaran kereta vintage dari Beijing ke Paris sejauh kira-kira 16,000 kilometer.
0: Sekapur sirih seulas pinang, menelusuri kisah dan fakta menarik Duli Tuanku, Daulat Tuanku.
2: Hidup nikah untuk bahagia, hidup anda akan bertambah on point dan lebih energetik dengan

0: Anda jangan ketinggalan Biz on Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz on Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang 5.15 minit petang. Kembali bersama saya Cempaka di jam ketiga dalam PM Lokal. Dan kita nak teruskanlah untuk segmen Biz on Air. Setiap hari kita bawakan untuk anda. Dan hari ini kita bersama dengan Zamri di talian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, hai, apa khabar?
1: Khabar baik, Puan.
0: Ya, siapa nama penuh?
1: Nama saya Muhammad Zamri bin Marwan.
0: Okey, baik. Untuk permulaan Zamri, boleh tak ceritakan sikit pasal bisnes yang Zamri buat sekarang ini? Silakan.
1: Okey, saya bisnes kopi pondok.
0: Okay.
1: Kami menjaga perniagaan minuman, kopi, ada sedikit makanan sampingan lah.
0: Oh.
1: Waffle, fry.
0: Dah lama ke jual kopi?
1: Dalam 4 tahun lebih lah.
0: 4 tahun start, lebih dah, eh?
1: Start March 2022.
0: Seorang-seorang ke atau ada partner ni?
1: Dengan wife saya, dengan kakak saya pun.
0: Okey, baiklah. Jadi macam mana idea tu datang? Memang peminat kopi ke atau macam mana?
1: Ya, suka minum kopi lah.
0: Oh, okey.
1: Tapi start terfikir nak buat tu time COVID.
0: Okey.
1: Tengok kira street kopi punya kan. Orang pergi beli, try. Oh, minat nak try juga buat.
0: Jadi kopi yang Zamri jual ni ada yang special ke?
1: Special je, kita kopi kampung.
0: Okey.
1: Kita pakai kopi kampung tapi buat flavor lah. Ada caramel, buttercream, kita buat mocha, pakai kopi kampung.
0: Okey, jadi kopi apa yang paling ramai orang order?
1: Kita punya favorite buttercream latte.
0: Okey, jadi kalau pendengar nak datang kan, lokasi tu di mana?
1: AU1, Taman Keramat Permai.
0: Taman Keramat Permai. Biasanya buka dari pukul berapa sampailah pukul berapa?
1: Sekarang time kita 2.30 petang sampai 12 malam.
0: Oh, tengah berniaga lah ni.
1: Tengah berniaga.
0: Tak ganggu ke? Ramai pelanggan tak?
1: Tak apa, ada wife jaga.
0: Okey, baiklah. Jadinya ada tak hari tertentu yang kedai tutup ataupun memang buka setiap hari, Zamri?
1: Buka setiap hari. Kalau ada event, kita akan bagi notis lah.
0: Jadi kalau macam orang yang baru nak mencuba kan, Zamri suggest kopi yang mana satu?
1: Kita paling hot untuk minuman sejuk, buttercream latte. Kalau untuk minuman panas, kita hazelnut latte. Bolehlah cuba.
0: Okey, jadi sambutan setakat hari ini macam mana?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey, Zamri kita... Okey, ada apa-apa lagi ke? Sebab kita nak berhenti rehat sekejap.
1: Okey,
0: kita layar dahulu lagu dari Sufian Suhaimi, Terasa Ada, Selangor FM.

0: Itu dia lagu Sufian Suhaimi baru saja berlalu terasa ada. Okey, kita masih lagi dalam segmen Based on Air hari ini dan kita bersama dengan Zamri di talian. Okey Zamri.
1: Ya.
0: Ya, nak tanya ni, ada tak menu yang hanya ada pada hari atau masa tertentu saja?
1: Tak ada.
0: Tak ada.
1: Ada je.
0: Okey, jadi pelanggan macam mana setakat ini pelanggan macam mana setakat ini Zamri, ramai yang repeat order ke, selalu datang ke ataupun ialah peminat kopi kan?
1: Alhamdulillah, setakat ni ada juga kita punya regular customer. Hari-hari kopi yang sama.
0: Oh, ya, tak pernah jumpa, tak pernah jumpa kan?
1: Betul.
0: Kalau datang sana parking senang tak?
1: Parking kita betul-betul tepi jalan.
0: Okey, memang senanglah.
1: Senanglah.
0: Sepanjang berniaga ini, Zamri, ada tak cabaran yang sampai hari ini awak masih ingat?
1: Cabaran setiap hari juga pasal kos lah, kos.
0: Pasal kos eh?
1: Makin hari makin meningkat kos.
0: Apa yang buatkan Zamri teruskan bisnes ini sampailah sekarang?
1: Sampai sekarang kan? Support daripada family, kawan-kawan. Lepas tu daripada kita punya customer, regular customer.
0: Okey.
1: Macam kita kadang-kadang kata lambat je, diorang akan call tadi kan.
0: Ya. Nak tanya ni, modal permulaan awak berapa masa tu?
1: $3,000.
0: Ya, tak jelas lah Zamri.
1: $3,000.
0: Okey, sepanjang awak berniaga ni kan, ada tak menu baru yang awak tengah duk fikir sekarang ni, nak keluarkan menu baru?
1: Ada, tapi dalam perancangan lagi kita akan buat frap untuk frap. Mungkin ada coklat frap. Macam itulah.
0: Okey, selain menu baru, ada tak perancangan nak kembangkan lagi bisnes ini?
1: Ada. Kita nak cuba fokus pada event.
0: Fokus pada event?
1: Aha, betul.
0: Okey, jadi apa harapan Zamri untuk bisnes kopi ini selepas ini?
1: Harapan tu semoga kekal relevan lah. Kita boleh naiklah dalam beli bisnes kita.
0: Zamri, hello Zamri.
1: Ya.
0: Suara saya jelas?
1: Jelas.
0: Okey, jadi sebelum kita habiskan akhir sekali, boleh tak ulang sekali lagi kepada pendengar kita lokasi di mana waktu operasi? Mungkin kalau awak ada media sosial kan, TikTok ke, Thread ke, silakan.
1: Boleh. Lokasi Kopi Pondok di Blok 2, Jalan 1A Stroke 1, Taman Kemas Pai. Operasi kami 2:30 petang sampai 12 malam. Boleh tengok kita punya Facebook, Kopi Pondok, Instagram Kopi Pondok KL dan TikTok Kopi _ Pondok.
0: Okey, Kopi Pondok. Terima kasih Zamri atas perkongsiannya.
1: Okay, sama-sama.
0: Ya, semoga bisnes awak maju, kopi makin dikenali ramai dan dipermudahkan segala urusan awak.
1: Amin. Terima kasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Okey, baiklah, jom kita lain dahulu lagu dari Jin Bara, Kasihnya Laila, Selangor.

0: Pelanjawan 2027, apakah implikasinya kepada rakyat? Apakah langkah dan hala tuju yang bakal mencorakkan kehidupan kita? Menganalisis, mengupas dan memperjelas segala fakta di sebalik pembentangan Belanjawan 2027. Ikuti temubual khas Pasca Belanjawan 2027, Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 9.15 malam. Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Selangor FM 100.9 dan RTM Klik serta ikuti media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: ...25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti secara ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sekarang 5.30 minit petang, kita nak teruskan untuk ulangan Merafak Kasih. Dan untuk anda yang tak sempat nak dengarkan pagi tadi, okey, petang ini kita bawakan ulangannya untuk anda.
1: Merafak Kasih.
3: Jadi tuanku tukar, dia kata, buat apa, dia kata, you buat tuku. Eh, satu pembaziran. Saya pun macam, wow, dahsyatnya tuanku ni, kan. Dia kata, you should build a full-fledged public library, complete public library as a gift to my people. And also, mana people tu Selangor lah dan juga Malaysia. Jadi dia punya vision tu, that is 2005. So, start dari situ, kajian lagi terus tukar buat library. Lepas tu, ada dengan tuanku ni suka library. Kalau pergi overseas, dia mesti library dengan museum. Itu je dia bagi. Saya dapat satu maklumat tu, memang tuanku ni nak buat library ni as a gift to his people, and sebagai dia rasa that education lah yang akan menaikkan kehidupan masyarakat dia, especially anak-anak Selangor. Dan kita jemput tuanku datang merasmikan, tuanku naik bot. So masa naik bot tu, saya diarahkan juga naik bot. So dia pun tengok saya, first time dia kata, you the person in charge of the library? Yes, patik tuanku. Do it from your heart. Saya macam, huh? Saya dah masa tu umur saya 42 tahun. Saya dah bekerja macam-macam jabatan lah, marah lah. Tak pernah ada orang cakap dengan saya, do it from the heart. Saya macam, ini gaji. Ini special punya gaji ni kan. So saya ingat benda tu, saya kata, yes, yes tuanku, I'll do it. Okay, fine. So buat. So dia bagi rasmi, so dia happy lah. So, satu dia kata, do it from the heart. Kedua, appreciation tu. So, to appreciate people. So when you do things, appreciate, tunjukkan. Saya kata, uih, halusnya body language tuanku ni. Dia macam saya bayangkan dia sebagai seorang, hati dia seperti seorang anak kecil yang sincere, yang dia tak ada apa interest. Ha, jadi itulah, jadi itulah yang saya kenal tuanku tu. Di mana sikap dia yang adab sopan dia sangat jaga, dan dia suruh kami buat kerja daripada hati, from your heart, and dia suruh appreciate people. Bila orang bagi, kau mesti kenang, kena tunjukkan. That three things yang saya tahu. Dan yang keempat, tuanku sangat detail. Sangat-sangat detail. Sebab itulah Selangor jadi macam ni. Itulah yang saya nampak. Sebab Allah kata, kita ni Allah kata, Allah Rasulullah SAW pesan, apa-apa niat. So niat tuanku ni, why you build a monument? It's a waste of money. Turn that budget for the monument, build a full-fledged public library for my people. You see? And then, apa yang tuanku selalu tekankan? Baiki Masjid Biru, Masjid Kelang, museum, library. Ada dia buat benda lain? Tak ada. Itulah tuanku. So kita orang Selangor ni kena appreciate. Appreciate sangat. Tuanku sebagai seorang anak raja, jiwa dia halus. Itu je yang selalu-selalu explain pada orang. Jiwa dia halus. Jadi kadang-kadang kita tak simpan granted, dia tak. Dia memang nak sincere-sincere sungguh. Macam itulah.
1: Merafak kasih, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Daulat tuanku.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Isu berlarutan, usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha untuk menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026 yang lalu, seramai 1,476 warga Myanmar telah dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan. Tersusun berperingkat, berperi kemanusiaan.
2: Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi, mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Ya, baca tu. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Okey, buat anda yang masih dalam kereta petang ini, mungkin baru keluar pejabat tu kan, tengah ambil anak ataupun sedang menuju ke destinasi masing-masing. Okey, jadinya pandu elok-elok. Okey, jangan rushing-rushing. Okey, anda dah sampai mana tu? Okey, jom kongsikan aktiviti anda petang ini. Boleh hantar di WhatsApp kita 019-330-4425. Yang nak call konti 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Dan terima kasih juga pada orang Puchong ni. Apa khabar Kak Zaini kita? Okey, katanya Puchong dah turun hujan. Nah, hujan dah turun. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Zaini. Katanya moga bawa jerebu pergi. Ya, pergi jauh-jauh, betul? Jom selepas ini Cepaka akan kongsikan laporan trafik untuk anda. Okey, layan dahulu lagu Ewah Ewah, Wani Hasrita, Selangor FM.

0: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Belanjawan 2027, apakah implikasinya kepada rakyat? Apakah langkah dan hala tuju yang bakal mencorakkan kehidupan kita? Menganalisis, mengupas dan memperjelas segala fakta di sebalik pembentangan Belanjawan 2027. Ikuti temubual khas Pasca Belanjawan 2027, Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 9.15 malam. Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Selangor FM 100.9 dan RTM Klik serta ikuti media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Status trafik di Lebuh Raya Betol sekitar Lembah Kelang, trafik meningkat dan bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti berikut. DE1 Lebuh Raya Baru Lembah Kelang NKWI arah utara Subang ke Damansara dari arah selatan Subang ke Setia Alam. Ekoran terdapat kemalangan di kilometer 7.6 arah selatan. Lorong kecemasan terhalang. DE2 Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah utara selepas Plaza Tol Sungai Besi ke Pusat Bandaraya. DE5 Lebuh Raya Shah Alam Kesas arah timur. Kewajipan ke Seri Petaling. Arah barat, awan besar ke kewajipan. DE6, Lebuh Raya Utara Selatan, hubungan tengah elit arah utara. Sifil ke Ebor Utara, arah selatan Shah Alam ke Ebor. Sifil ke USJ. DE6, Lebuh Raya Sungai Besi Bes Raya, arah selatan Sapura ke Demais, ke Kuchai Lama. DE10, Lebuh Raya Baru Pantai NPE arah timur. Persiaran kewajipan ke Bandar Sunway. Dari arah barat, Sunway Piramid ke Persiaran Jengke, Jalan Bangsar ke Pantai Dalam, Kampung Pasir ke Plaza Tol Pantai Dalam. DE11, Lebuh Raya Damansara Pucung LDP arah utara, Plaza Tol PJS ke Jambatan Kabel, Jalan Majlis ke Pencuala sebelum Plaza Tol Pencuala ke Damansara. Di arah selatan, TTDI ke SS2, Kelana Jaya ke Jalan Majlis, Sunway ke Pusat Bandar Pucung, Pucung Intan ke Pucung Perdana. Di arah timur, USJ ke Plaza Tol Pucung Barat. DE13, Lebuh Raya Kemuning Shah Alam LKSA arah selatan, persimpangan Kota Kemuning kesas ke Persiaran Anggrek Mukara. DE18, Lebuh Raya Lingkaran Penyuraian Trafik Kajang Sil arah selatan, Country Heights ke Sungai Ramal. DE20, Lebuh Raya Sungai Besi Ulu Kelang Suka arah selatan, Ampang ke Susur masuk ke Bukit Indah. DE20, Lebuh Raya KL Putrajaya Max arah utara, Seri Kembangan ke Kuchai Lama dari arah selatan, Salat Selatan ke Seri Kembangan. DE23, Lebuh Raya Skim Penyuraian Trafik KL Barat Sprint Damansara Link, Seksyen 17 ke Kayu Arah di Kerinci Link Kiara ke Seri Hartamas. DE26, Lebuh Raya Lembah Kelang Selatan SKWI arah timur, Maib Sedang ke Uniten dari arah barat, IOI Putrajaya ke Maib Sedang. DE33, Lebuh Raya Duta Ulu Kelang Duke arah timur, Jalan Duta ke Sentul, Sitiwangsa ke Semarak dari arah barat, Plaza Tol Air Panas ke Jalan Duta.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: 4 belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
6: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
7: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

ada lagu versi rap, lagu dari Ultimate, Maafkan Kami, baru saja berlalu. Sekarang 6.9 minit petang. Okey, kita berada di jam keempat, okey, dalam PM Local bersama saya, cepat ketemakan anda, okey. Dan kalau kita tengok keadaan sekeliling, kan mesti ni macam-macam cerita, macam-macam ragam, macam-macam aktiviti anda. Ada yang tengah kejar kerja, yang belum siap lagi, kan. Ada yang baru je nak kemas-kemas meja, nak balik, kan. Ada yang tengah hadap trafik sekarang ini, walau di mana saja anda berada. Semoga dipermudahkanlah untuk anda, okey. Shima dari Kota Damansara ini menyapa, katanya cepaka baru balik dari pasar. Okey, katanya sekarang nak masak makan malam lah. Okey, dengan radio sambil masuk dapur. Okey, terima kasih Kak Shima. Okey, Faiz di Kelang, katanya, kata Faiz baru selesai hantar barang kepada pelanggan. Katanya sekarang ni nak balik sambung urusan lain pula. Okey, baiklah Faiz. Ina di Sungai Buloh, okey, kata Ina tengah siram pokok ni dekat depan rumah. Katanya memang setiap petang ni memang masa saya berkebun lah cempaka sambil dengar radio. Terima kasih Ina. Ada juga Azri dari Tanjung Karang. Terima kasih Azri, katanya baru balik dari kebun. Juga ada yang on the way untuk derma darah ni. Okey, kata Azlan, saya nak ke Mid Valley untuk derma darah ni cempaka. Alhamdulillah, semoga dipermudahkan urusan dan dipermudahkan proses derma darahnya tu. Jom layan dahulu lagu dari Emelina, Rindu Lagi, Senang FM.

0: 1.09.
1: Isu berlarutan, usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha untuk menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026 yang lalu, seramai 1,476 warga Myanmar telah dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan. Tersusun berperingkat, berperi kemanusiaan.

tengah buat apa tu? Kalau sekarang anda tengah buat kerja sambil dengan radio terpasang kuat tu, terima kasih. Okey, walau di mana anda berada petang ini, dalam kereta ke, dekat tempat kerja ke, dekat rumah ke kan, cepat ke ada teman anda sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, semoga semuanya baik-baik saja, dipermudahkan segala urusan anda. Dan terima kasih Hidayah yang menyapa ni, katanya assalamualaikum Anis yang manis. Anis pula, tang mana Anis tu Hidayah, ha, nak kena ni. Okey, baiklah, macam biasa selepas ini kita akan ikuti mawadah yang telah disediakan oleh DJ Awan. Layan dahulu Caya Caya Selangor FM.

0: Mawaddah.
1: Benda yang khilaf tak mestinya bid'ah. Dan benda yang bid'ah tak semestinya khilaf. Tapi biasa juga berlaku khilaf. Kenapa? Kerana benda baru. Ulama' ni nilai macam ni, dia kata boleh. Ulama' ni nilai macam lain, dia kata tak boleh. Alangkan benda yang tak baharu pun, ulama' boleh khilaf. Contoh, iddah perempuan yang dicerai oleh suami. Ini bukan benda baru. Zaman Nabi SAW dah ada perempuan yang dicerai oleh suami. Dia kena beriddah. Lama mana? Lagi dalam Quran dah cerita. Dalam Quran sebut, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Orang perempuan yang diceraikan oleh suami hendaklah beriddah selama 3 quru. Maka ijma' ulama, wanita yang merdeka bukan hamba, iddah dia 3 kali quru. Tak ada ulama kata 2, tak ada ulama kata 4. Sepakat kata 3. Masalah adalah quru ini adalah satu perkataan bahasa Arab yang mempunyai 2 makna. Satu makna haid, satu makna suci daripada haid. Yang mana satu? Haid ke suci? Akhirnya ulama khilaf. Jadi bayangkan ya, benda yang bukan bid'ah pun boleh jadi ulama khilaf. Punca kerana ada 2 makna. Apatah lagi benda baharu, tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mustahil ulama ini menilai dia lihat tidak bercanggah, ya boleh. Ulama ini menilai dia lihat bercanggah, maka dia kata tidak boleh. Bila ulama khilaf, itulah tempat kita berlapang dada. Okey, kita move kepada next ya. Next ini sebenarnya masih lagi dalam categories of bid'ah. Cuma sebentar tadi kita lihat Al-Imam Syafi'i rahmallahu taala dan ulama lain membahagikan bid'ah kepada 2 kategori. Sekarang di muka surat 7 kita lihat Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullahu taala membahagikan bid'ah kepada 5. Di sinilah orang yang anti kepada bid'ah hasanah diambil peluang. Kita tengok, kan kamu dah khilaf. Kalau kamu ikut macam kami mudah. Bid'ah satu saja, sesat. Bila kamu nak bagi-bagikan bid'ah, kan dah khilaf. Ada yang kata 2, ada yang kata 5. Kita kata tenang bang. Jangan excited sangat. Jangan try too hard. Okay? Cuba faham. Ini bukan khilaf. Ini adalah membuat pembahagian berdasarkan persoalan yang berbeza. Saya ambil contoh mudah saja ya. Yang hadir dalam kuliah duha kita pada pagi ini, kalau saya mintalah pihak masjid buat statistik sikitlah, saya nak tahu berapa lelaki, berapa wanita. Saya nak tahu ikut jantina. InsyaAllah ada 2. Kan ada juga khunsa ustaz. Khunsa tu jarang-jarang. Benda yang jarang-jarang ni biasa kita anggap macam tak ada. Kan borang selalunya dekat ruangan seks tu, male or female. Dia kena bagi choice. Kalau tak bagi choice, kadang-kadang orang silap faham. Sex dia letak situ twice a week. Apa jawapan twice a week pula? Sex male or female, dia tak ada pilihan yang ketiga. Jarang. Khunsa ni jarang. Dia anggap macam tidak ada. Tapi kalau saya tanya begini, saya tanya kepada penganjur, saya interested nak tahu yang hadir kuliah duha pagi-pagi ni, mereka ni sebenarnya asal daripada negeri mana? Saya percaya bukan orang Selangor semua. Bukan asal Shah Alam semua tak. Mungkin ada daripada Johor, mungkin ada daripada Kedah, mungkin ada daripada Kelantan. So saya nak tahu mereka origin dia daripada mana. Tiba-tiba saya dapat senarai 5 negeri misalnya. Okay? Tadi 2. Adakah saya boleh komplain? Ni orang lain pula. Tadi kata 2. Ni dah jadi 5 macam mana ni? Tak, orang yang sama ustaz. Tadi ustaz tanya jantina, ya 2 kategori. Satu lelaki, satu perempuan. Tadi ustaz tanya negeri mana? Kebetulan ada 5 negeri yang berbeza. Tapi orang-orang sama juga, bukan orang yang berbeza. Ini yang berlaku di sini. Imam Syafi'i rahmallahu taala bertanya soalan perkara baharu selari atau bercanggah dengan sunnah. Ya 2 sajalah. Satu selari, satu bercanggah. Selari terpuji, bercanggah terkeji. Tetapi Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullah ta'ala, beliau juga bersetuju dengan bid'ah terbahagi 2. Tetapi beliau bertanya soalan yang berbeza. Apa hukum bid'ah? Jadi hukum syarak terbahagi kepada 5. Maksudnya hukum syarak yang taklifi. Kalau kita belajar nanti insyaAllah dalam kuliah maghrib di masjid ini, hari apa ya, saya pun lupa dah. Hari Jumaat rasanya. hari Jumaat malam. Itu ada kena belajar jenis hukum. Ada hukum syarak, ada hukum akal, ada hukum adah. Hukum syarak bagi dua, wad'i dan taklifi. Yang kita familiar adalah yang taklifi itu. Apa hukum? Haram, kita tahu. Apa hukum? Wajib, sunat, harus. Ini makruh. Itu namanya hukum syarak yang taklifi. Maknanya, orang bila dia mukallaf, perbuatan dia ada hukum. Orang mukallaf siapa dia? Orang yang berakal, akil, baligh, cukup umur dan sampai seruan Islam kepada dia. Dia mukallaf. Tapi kalau orang gila, tak ada hukum lah. Perbuatan dia tak ada hukum. Bukan makna kita boleh biar dia buat sesuka hati. Ustaz, apa hukum orang gila dia pukul orang? Tak ada hukum. Habis kita boleh biarkan dia pukul orang tak? Kita kena halang dia. Tapi nisbah pada perbuatan dia, oleh kerana dia tidak mukallaf, perbuatan dia tidak ada hukum. Baik. Sementara kalau orang mukallaf, ada dua pilihan. Satu dituntut, ada dua jenis. Satu dituntut, satu lagi diberi pilihan. Kita bagi dua dulu ya. Baik.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah.
1: Yang dituntut ni boleh pecah dua. Yang dituntut ni kita boleh further pecah dua. Satu dituntut supaya kita buat, satu dituntut supaya kita tinggalkan. Okey, buat, tinggal. Baik. Yang dituntut kita buat ni boleh pecah dua. Satu dituntut kita buat dengan tuntutan yang pasti, tak ada pilihan, memang kena buat. Kalau tak buat berdosa, itu namanya wajib. Ada kalanya dituntut kita buat tapi masih ada kelonggaran, maknanya kalau tak buat pun tak adalah berdosa. Tapi kalau buat baguslah, itu namanya sunat ataupun mustahab. Yang tuntut tinggal tadi, tuntut tinggal ni dalam bahasa mudahnya janganlah, jangan buat. Kalau tak ada pilihan, kalau kamu buat juga berdosa, itulah namanya haram. Kalau ada kelonggaran, buat tak sampai jadi dosa, itu namanya makruh. Dia suruh tinggal, tapi kalau buat juga tak berdosa, makruh. Dah ada apa? Wajib, sunat, haram, makruh. Kan sebelah sini ada lagi satu, namanya diberi pilihan. Tak dituntut diberi pilihan, nak buat tak boleh, tak nak buat pun tak ada masalah. Namanya mubah, harus. Jadi inilah lima hukum syarak yang taklifi. Maka cuba lihat di muka surat 8. Apabila ditimbang perkara bid'ah di atas neraca hukum yang lima, maka akan jadilah lima jenis bid'ah. Contoh, ditimbang didapati jatuh atas neraca wajib, maka jadilah bid'ah tersebut bid'ah yang wajibah. Contoh, mengkaji, memahirkan diri dengan ilmu nahu dengan tujuan untuk memahami Quran dan hadis, ini adalah bid'ah. Zaman Nabi orang tak belajar nahu bahasa Arab. Ya, nak belajar ini fa'il lah, maf'ul lah, naib fa'il lah, fa'il mudhari' madhi, mana ada sahabat belajar benda macam itu. Kenapa jadi wajib? Kerana asalnya tak wajib. Kalau wajib belajar nahu bahasa Arab, ramai lah kita berdosa. Kita tak belajar sangat nahu bahasa Arab, ya. Kenapa jadi wajib? Kerana asal yang wajib adalah ikut Quran dan sunnah. Itu wajib. Boleh tak kita ikut Quran dan sunnah kalau tak faham Quran dan sunnah? Tak faham macam mana nak ikut? Maka memahami Quran dan sunnah itu wajib. Maka untuk para alim ulama yang berkecimpung dalam bidang memahami isi Quran dan sunnah, maka memahirkan diri dengan nahu bahasa Arab jadi wajib. Kerana tak boleh faham Quran dan sunnah kecuali mahir ilmu nahu. Al-kalam bidunin nahwi la yufham. Kalam kalau tidak dengan timbangan nahu tak boleh faham. Maka untuk ulama-ulama yang nak faham Quran hadis, belajar nahu itu wajib. Bid'ah yang wajib. Okay, contoh, dipanggil al-tas'irul jabri. Compulsory pricing, ceiling price. Kan harga ayam naik baru ni. Jadi macam-macam lah cadangan-cadangan. Tapi cadangan yang mudahnya, kerajaan letak ceiling price lah. Ya, tak boleh jual lebih pada harga sekian-sekian sekilo. Jadi senanglah kalau dijual salah. Baik. Menetapkan harga siling tu bid'ah. Bahkan zaman Nabi SAW, Nabi memang tak nak buat. Bila harga barang naik, datang seorang sahabat berjumpa dengan Nabi SAW dan meminta sa'ir ya Rasulullah. Tolonglah tetapkan harga wahai Rasulullah, barang mahal. Tolong tetapkan harga. Nabi tak nak. Nabi jawab, Allahu huwal musa'ir. Allah lah yang menetapkan harga. Bila masa pula Allah tetapkan harga? Maksudnya, kan yang menentukan hujan turun tak turun, Allah. Kemarau panjang ke pendek, Allah. Tanaman menjadi ke tidak, Allah. Bila kemarau panjang, hujan tak turun, tanaman tak menjadi, permintaan tinggi, supply kurang, ya harga naik. Itu maksudnya. Jadi Nabi SAW bersabda, yang maksudnya, aku tak nak jumpa Allah dalam keadaan aku buat zalim kepada seseorang, baik pada darah dia, pukul dia, cederakan dia dan sebagainya, tak nak, atau pada harta dia. Maka ulama faham, menetapkan harga siling tu zalim. Kenapa zalim? Kerana peniaga susah nak dapat barang. Bila susah nak dapat barang, dia tak sanggup jual pada harga yang rendah. Biasalah, durian musim tak ada, mahal. Kalau kita suruh dia jual murah, tak mau dia, susah nak dapat. Tapi cuba masa musim banyak, kadang tu dia pula paksa-paksa kita belilah kak. Alah, ada RM20 dua-dua plastik beg ni, ambil lah kak, saya nak balik dah ni kan. Sebab banyak. Maka menetapkan harga siling tu satu kezaliman, Nabi tak nak buat. Baik, yang pelik apa? Yang pelik ada ulama berfatwa boleh, bahkan boleh jadi wajib menetapkan harga siling. Ini yang timbul kekeliruan itu lagi. Kan ada ustaz kita daripada Kelantan, Ustaz Mahizat, dia kata, kalau Nabi SAW ke kanan, kita lihat Tok Guru ke kiri, kita ikut Tok Guru lagi. Jadi orang rasa pelik, macam mana ustaz ni? Nabi ke kanan, Tok Guru ke kiri, kamu ke kiri. Patut kamu ke kanan, ikut Nabi. Ha. Jadi ini kena faham dengan kefahaman yang betul ya. Kalau maksudnya, jelaslah Nabi ambil jalan ke kanan, tapi oleh kerana taksub kepada guru,

0: kita perlu ke kiri, kita mendahulukan kefahaman ulama berbanding kefahaman kita, itu betul. Contohnya di sini, zahirnya menetapkan harga siling Nabi tak nak buat, tapi ulama kaji. Zaman Nabi SAW, kenaikan harga barang adalah sebab-sebab yang semula jadi, natural. Tapi zaman ulama perlu berfatwa, mereka dapati kenaikan harga barang adalah by manipulation by the traders. Pedagang manipulate. Pertama, dia jadi sole distributor. Kedua, barang tu barang asasi, barang keperluan asas. Bila dia dah jadi sole distributor, okay, of a fundamental punya product, dia pun naikkan harga sesuka hati dia. Jadi orang tak ada pilihan. Kalau ramai distributors, kalau naikkan harga aku ambil daripada orang lain, tak ada masalah. Tapi bila dia jadi sole distributor, dia naikkan harga barang, dan barang tu barang keperluan asas, beras dan sebagainya, orang terpaksa beli. Ketika itu, tidakkah peniaga menzalimi pengguna? Maka kata para ulama, yang haram itu adalah kezaliman. Zaman Nabi SAW, cara mengelakkan kezaliman adalah jangan tetapkan harga. Kalau tetapkan harga, menzalimi peniaga. Zaman kita sekarang, dalam keadaan yang dah berada macam ini, maka cara mengelakkan kezaliman adalah kena tetapkan harga supaya peniaga tidak menzalimi pengguna. Itu namanya bid'ah tapi wajib. Kerana menolak kezaliman itu wajib.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Lulangat dan Sepang 704. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 707. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 705.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan

dan lebih energetik Selangor FM pilihan tepat. Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Refleksi.
1: Tak semua jatuh perlu disorok. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Dalam hidup, kita semua pernah jatuh. Ada jatuh yang orang nampak. Ada jatuh yang hanya kita sendiri tahu. Kita belajar sejak kecil untuk berdiri semula dengan cepat. Untuk senyum walaupun sakit. Untuk berkata tak apa walaupun hati belum benar-benar pulih. Lama kelamaan, kita jadi pandai menyembunyikan segala yang retak di dalam. Sedangkan jatuh itu bukan tanda kita lemah. Itu tanda kita manusia. Tidak semua kesilapan perlu dipadam. Ada yang perlu difahami. Kerana ada jatuh yang mengajar kita tentang had diri. Ada silap yang mengajar kita tentang belas pada diri sendiri. Kadang-kadang yang paling menyakitkan bukan kegagalan, tetapi perasaan perlu berpura-pura bahawa semuanya baik-baik sahaja. Berhenti sekejap, tarik nafas perlahan. Tidak mengapa jika hari ini kita belum mampu bangkit sepenuhnya. Tidak mengapa jika kita masih terluka. Hidup tidak menilai kita berdasarkan berapa kali kita jatuh, tetapi bagaimana kita belajar memahami diri di saat kita jatuh. Ada masa kita tidak perlukan motivasi. Kita perlukan kejujuran. Kejujuran untuk mengaku bahawa kita sedang sakit, bahawa kita perlukan masa, bahawa kita juga perlu dipeluk, walaupun hanya oleh diri sendiri. Dan perlahan-lahan, tanpa paksaan, tanpa perbandingan, kita akan berdiri semula. Bukan sebagai manusia yang tidak pernah jatuh, tetapi sebagai manusia yang lebih lembut hatinya. Hari ini, jika ada jatuh yang kita simpan, ingatlah, tidak semua jatuh perlu disorok. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: Tuan-tuan tahu tak satu kecelakaan besar bagi satu manusia? Pernah dengar tak titik terendah dalam hidup, titik terendah ni pada siapa yang main social media, yang muda-muda ni, ni semua muda ni, jiwa muda ni semua ni, yang main social media ni semua, sekarang ni orang selalu sebut titik terendah. Titik terendah dalam hidup aku adalah bila mak aku ni lebih sayang kakak daripada aku. Titik terendah aku ni bila anak aku dah lupa kan. Macam-macam titik terendah kan. Tapi tuan-tuan tak, titik terendah yang sebenarnya bila dekat padang mahsyar Nabi tak kenal bumi. Itulah titik paling terendah sebagai seorang manusia. Dan Nabi sebut, Nabi tambah lagi, yang paling hampir dengan aku nanti, dengan aku di hari akhirat nanti, adalah orang yang paling banyak berselawat ke atas aku. Tuan-tuan tahu tak satu kecelakaan besar bagi satu manusia? Pernah dengar tak titik terendah dalam hidup, titik terendah ni pada siapa yang main social media, yang muda-muda ni, ni semua muda ni?
1: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda...

0: Hello?
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
4: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
5: Pertama, basuh muka dengan air.
4: Alah, make up aku ni macam mana?
5: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
4: Sayang nyawalah.
5: Kedua, dengar muzik yang rancak.
4: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
5: Ketiga, elak memandu berseorangan.
4: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
5: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
4: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

tak mungkin berpaling. Okey, selepas ini Abang Long akan temankan anda untuk segmen yang terakhir. Okey, dalam segmen Hemish 812 sampai lah pukul 12 tengah malam nanti. Boleh minta lagu dengan Abang Long kejap lagi untuk permintaan lagu, okey? Selepas ini tepat jam 8 malam nanti anda akan ikuti Buletin Selangor FM 8 malam, okey? Saya cepatkan undurkan diri dahulu. Terima kasih temankan saya, okey? Sampailah sekarang. Okey, lain dahulu. Lagu dari Dato' Sri Siti Nurhaliza, Cahaya Cinta. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapu Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta Liputan Istiadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan Perlawanan Akhir Bola Sepak Bawah 15 Tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klin serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
1: Belanjawan 2027, apakah implikasinya kepada rakyat? Apakah langkah dan hala tuju yang bakal mencorakkan kehidupan kita? Menganalisis, mengupas dan memperjelas segala fakta di sebalik pembentangan Belanjawan 2027. Ikuti temubual khas Pasca Belanjawan 2027, Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 9.15 malam. Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Selangor FM 100.9 dan RTM Klik serta ikuti media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tempat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
1: MH812 bersama Kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.
2: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor sedia agih pelitup muka ke sekolah ekoran jerbu. Advokasi cegah keganasan wanita kanak-kanak diperluas sepanjang tahun. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Selangor bersedia mengagihkan pelitup muka kepada sekolah di negeri ini sekiranya keadaan jerebu bertambah buruk dan menjejaskan kesihatan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, kerajaan negeri kini menunggu laporan terkini Jabatan Meteorologi Malaysia mengenai unjuran cuaca dan jerebu sebelum menentukan tindakan susulan. Katanya, perbincangan bersama Jabatan Pendidikan Negeri akan dibuat dalam tempoh terdekat termasuk kemungkinan membantu sekolah mendapatkan pelitup muka. Beliau berkata, sekolah juga boleh ditutup sekiranya bacaan IPU mencecah 200 selaras dengan garis panduan ditetapkan. Advokasi pencegahan keganasan terhadap wanita dan kanak-kanak di Selangor kini diperluas sepanjang tahun dan tidak lagi terhad kepada kempen 16 hari menentang keganasan. Exco Kebajikan Masyarakat Anfal Sa'ri berkata, pendekatan itu dilaksanakan sejak tahun lalu bagi memastikan kesedaran mengenai pencegahan keganasan dapat disampaikan secara berterusan. Advokasi turut melibatkan kerjasama polis serta diperluas kepada orang awam, mahasiswa dan pelbagai sektor bagi mendidik masyarakat mengenai langkah yang boleh diambil mangsa untuk melindungi diri. Sistem perparitan di sepanjang jalan Kuala Selangor Kepong berhampiran stesen KTM Sungai Buloh perlu dinaik taraf segera bagi mengatasi masalah banjir berulang. Ahli Parlimen Damansara Gobin Singh Dio berkata, kapasiti perparitan sedia ada tidak mencukupi menampung aliran air selain terdapat longkang yang rosak dan mengalami hakisan. Beliau turut mencadangkan pembinaan kolam takungan sementara bagi menampung aliran air dari kawasan yang lebih tinggi. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Majlis Bandaraya Diraja Klang menyita 11 peralatan dan barangan perniagaan dalam operasi penguatkuasaan di Pulau Indah. MBDK dalam kenyataan memaklumkan tindakan itu diambil selepas 7 premis dan 2 tapak penjaja didapati dikendalikan warga asing. Pemeriksaan turut menemukan kesalahan lain termasuk halangan penjualan ayam hidup, arak dan aktiviti nombor ramalan. Dalam operasi berasingan di Klang Utara, 2 pusat cyber turut diperiksa dan didapati beroperasi tanpa lesen yang sah. Selangor FC kini berada di ambang separuh akhir Piala FA selepas mencatat kemenangan 4-1 ke atas Star City FC pada aksi suku akhir pertama. Kemenangan itu memberi bekalan selesa buat skuad kendalian Kim Pengun menjelang aksi timbal balik di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya pada Ahad ini. Selangor FC hanya memerlukan keputusan yang baik pada aksi berkenaan untuk mengesahkan kemarahan ke kelompok 4 pasukan terbaik. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dan esok dijangkakan jerebu di Sepang, Hulu Langat, Petaling, Sabak Bernam, Klang dan Kuala Langat. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 8 malam hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.
1: Belanjawan 2027, apakah implikasinya kepada rakyat? Apakah langkah dan hala tuju yang bakal mencorakkan kehidupan kita? Menganalisis, mengupas dan memperjelas segala fakta di sebalik pembentangan Belanjawan 2027. Ikuti temubual khas Pasca Belanjawan 2027
2: Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 9.15 malam. Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Selangor FM 100.9 dan RTM Klik serta ikuti media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh

0: ketahui waktu solat fardu isyak di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 di Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Daspang 8.14. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 8.16. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 8.14 minit malam.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
1: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
2: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
1: Serius lah. Atutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
2: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
1: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
2: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
3: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Selangor FM ya, menghampiri pukul 8.30 minit malam. Selamat malam, salat fardu insyaat kepada seluruh kaum muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Selamat malam Jumaat untuk anda. Dan ini yang perlu nak kongsikan ya, untuk malam anda yang tengah dengarkan HMS 812 pada malam ini. Ini yang terkini ya, semua sekolah dan juga institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan KPM yang terletak di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 180 diarahkan ditutup bermula esok. Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata arahan itu juga turut membabitkan kawasan yang merekodkan bacaan IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut dengan penutupan bermula pada Isnin 12 Oktober. Dan langkah berkenaan diambil bagi melindungi kesihatan dan juga keselamatan murid serta warga pendidikan susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Jadi bagi kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 150 secara berpanjangan selama 3 hari berturut-turut, hendaklah ditutup bermula Isnin 12 Oktober 2026. Dan setakat pukul 7.10 malam ini, 3 kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 180 iaitu di Segamat, Johor 190, Seremban di Negeri Sembilan 189, nilai Negeri Sembilan 183. Sementara itu di Keluang Johor juga merekodkan bacaan tepat 180, manakala Rompin di Pahang dan juga Johan Setia di Selangor masing-masing mencatatkan 178 menghampiri paras penutupan ditetapkan KPM. Jadi di Selangor sendiri, beberapa kawasan lain juga turut mencatatkan bacaan api tidak sihat, termasuklah di Banting 172, Shah Alam 171, Petaling Jaya 166 dan juga Kelang 165. Jadi sekolah dan juga institusi pendidikan yang terjejas perlu melaksanakan pengajaran dan juga pembelajaran dari rumah PDPR bagi memastikan proses pembelajaran murid tidak terganggu. Jadi pelaksanaan PDPR juga perlu mengambil kira kemampuan akses dan juga keperluan murid serta kesediaan guru. Selain itu, guru dan juga anggota kumpulan pelaksana AKP juga turut dibenarkan bekerja dari rumah IBDR sepanjang tempoh penutupan. Jadi KPM akan terus memantau perkembangan jerebu dan juga mendapatkan nasihat Kementerian Kesihatan serta agensi berkaitan bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan juga kebajikan murid serta warga pendidikan terpelihara. Jadi arahan ini juga turut mengambil kira titah yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim yang menzahirkan keprihatinan terhadap keselamatan dan kesihatan murid susulan keadaan jerebu di negara kita. Jadi hati-hati, jaga kata orang, kesihatan diri kita sendiri. Kurangkan melakukan aktiviti di luar rumah dan pakailah pelitup muka bagi melindung kita semua daripada jerebu.

0: Wish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sang FM di Gombak.
1: Moral Viral. Okay, mesti Moral Viral malam ni. Kisah tentang guru di Gertak ya. Mak WhatsApp hantar kad peguam selepas diberi tahu anak kaki ponteng bakal dapat surat amaran. Ya, seorang guru wanita berkongsi pengalaman berdepan cabaran mengendalikan pelajar tingkatan 1 yang kerap ponteng sekolah. Jadi menurut guru tersebut, selepas pelajar berkenaan kembali ke sekolah, pihaknya akan meminta surat cuti sakit ataupun lebih dikenali sebagai MC lah. Namun pelajar terbabit gagal mengemukakan MC tersebut. Jadi teringat kes tahun lepas, pelajar ni kerap ponteng. Jadi apabila minta MC ataupun surat kenyataan daripada waris, dia cakap tiada. Jadi saya pun WhatsApp lah ibunya dan beritahu akan keluarkan surat amaran pertama. Jadi kemudiannya pada pukul 3 pagi, 5 pagi dia telefon berkali-kali. Lepas tu dia WhatsApp hantar gambar menunjukkan kad peguam miliknya. Jadi siap ceritalah, dia pernah kendalikan kes pergaduhan dan juga menang kes. Jadi saya cuma balas dan nyatakan ia jadi kaitan dengan saya. Okey, meskipun cuba digertak, guru pengenaan tetap bertegas dan meneruskan tindakan mengeluarkan surat amaran rasmi pada pukul 9 pagi hari yang sama. Jadi saya hantar surat amaran dengan caption, "Salam Puan, ini surat amaran pertama ketidakhadiran anak Puan. Saya rasa sebagai peguam yang berpengalaman, Puan lebih tahu peraturan." Okey, jadi yang si ibu ni pun dia cuma sin je lah. Namun kedegilan pelajar terbabit berlanjutan apabila dia sekali lagi tak ada sekolah pada keesokan harinya. Jadi cikgu ni WhatsApp lagi dan beritahu pada ibunya anak dia, apa, anak ibu tu sebut tak ada. Jadi dia balas panjang lebar dan beritahu dia sendiri tidak tahu bagaimana nak menguruskan keadaan anaknya yang memang tak mahu bangun pagi. Jadi saya pun tanyalah soalan, sebenarnya sudah tahu jawapannya. Ada motor ke? Sedangkan saya dah tahu anaknya diberikan motosikal dan hampir setiap malam anaknya melepak sampai pukul 3 pagi. Jadi ibu ni pun mengakulah memang dia ada belikan motosikal untuk anaknya. Jadi saya cuma balas, saya rasa itulah penyebab anak dia tak nak datang ke sekolah. Jadi menurutnya, ibu pelajar terbabit akhirnya mengakui perkara berkenaan namun masih berkeras mahu bercakap dengan pihak pentadbir. Malah dia suruh pentadbir pergi kejut anak dia di rumah dalam bilik. Jadi memang tak ada yang layan. Sebab itu rumah dan juga tegas serta tanggungjawab di rumah bukan tugas guru. Jadi perkongsian itu menarik perhatian netizen yang beranggapan ibu bapa terlalu berlembut dengan anak-anak menjadi punca permasalahan berkenaan. Okey, itulah, kita ni mendidik anak, kita biar berpada-pada, jangan manjakan sangat.
2: Moral Viral di penerbangan MH812 setiap weekdays pasti buat anda terkesan. Bermula 8.20 malam, radio nombor 1 orang Selangor, Selangor FM.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.
1: Alhamdulillahilqail. Muslimin yang dirahmati Allah, sebagai menutup bicara khutbah hari ini,
0: ikuti secara langsung khutbah Jumaat dan ulangan pada 6.30 petang setiap Jumaat. Stesen radio yang on point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit.

0: #penyaranjakim.
1: Belanjawan 2027, apakah implikasinya kepada rakyat? Apakah langkah dan hala tuju yang bakal mencorakkan kehidupan kita? Menganalisis, mengupas dan memperjelas segala fakta di sebalik pembentangan Belanjawan 2027. Ikuti temubual khas Pasca Belanjawan 2027, Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 9.15 malam. Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Selangor FM 100.9 dan RTM Klik serta ikuti media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah ditutup mulai esok jika IPU lebih 180. Aktiviti ketenteraan di Pulau Balabak, pertahanan Sabah diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Belanjawan 2027, apakah implikasinya kepada rakyat? Apakah langkah dan hala tuju yang bakal mencorakkan kehidupan kita? Menganalisis, mengupas dan memperjelas segala fakta di sebalik pembentangan Belanjawan 2027. Ikuti temubual khas Pasca Belanjawan 2027, Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 9.15 malam. Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Selangor FM 100.9 dan RTM Klik serta ikuti media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Okay, itu dengan lagunya Sandaran Hati. Selamat malam juga untuk Nur Hidayah Hussein. Sahabat kita ada yang juga hadir menemani dari Kuala Selangor. Selamat malam, Malung. Selamat malam juga untuk awak, Nur Hidayah. Dan jangan lupa, saudara, esok seperti mana yang kita maklum, yang mana belum maklum lagi, kita nak maklumkan kepada anda. Jangan lupa untuk mengikuti Belanjawan 2027 yang akan disiarkan secara langsung bermula 3.30 minit petang di TV1 dan juga di semua saluran media ATM dan juga di semua stesen-stesen radio yang bernaung di bawah ATM. InsyaAllah, Selangor FM juga akan membawakan kepada anda secara langsung untuk Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dengan temanya Menggapai ke Langit, Mengakar ke Bumi. Okey, selamat malam juga untuk sahabat-sahabat kita yang hadir, antaranya yang baru saja masuk ni. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam. Saya Wawid Afullah, melaporkan diri dari Sentul. Terima kasihlah banyak dengarkan Sang FM malam ni. Dan ini ada satu perkongsian yang baru nak kongsikan. Ayla namanya, saya seorang pelajar universiti dan sekarang saya terpaksa menyewa rumah di luar kampus sebab tak dapat tinggal di kolej kediaman walaupun baru tahun kedua. Pada awalnya saya fikir tak apalah, mungkin ini peluang untuk saya belajar berdikari. Tapi bila dah lalui sendiri baru saya tahu ianya bukan mudah. Setiap bulan saya kena fikir duit sewa rumah, bil elektrik dan juga air tambang pergi balik universiti, makan minum dan juga keperluan belajar. Kadang-kadang sebelum hujung bulan duit dah pun mula tinggal sedikit. Ada masa saya terpaksa kurangkan makan di luar, masak yang paling ringkas, nak beli buku ataupun barang untuk tugasan pun saya fikir berkali-kali. Yang paling saya rindukan sebenarnya bukan kestresan rumah, tapi adalah keluarga. Keluarga saya jauh. Dulu bila penat belajar, saya boleh balik rumah makan masakan ibu dan juga berehat. Sekarang bila balik ke rumah sewa yang ada cuma bilik kecil dan juga rakan-rakan yang masing-masing juga sibuk dengan kehidupan sendiri. Jadi ada malam saya duduk seorang diri dan terfikir, betul ke aku ni mampu nak habiskan pengajian sampai tamat? Bukan saya tak bersyukur, tapi saya tahu ramai lagi yang lebih susah. Cuma kadang-kadang saya berharap orang faham bahawa kehidupan seorang pelajar bukan hanya tentang datang kuliah, siapkan tugasan dan juga menghampiri peperiksaan. Kami juga sedang belajar mengurus kehidupan. Kami belajar berjimat, belajar berdikari, belajar menahan rindu, belajar menyembunyikan tekanan supaya ibu ayah tak terlalu risau. Dan setiap kali saya rasa nak mengalah, saya teringat satu perkara. Saya datang ke universiti bukan semata-mata untuk mendapatkan segulung ijazah. Saya datang kerana ada impian, saya mahu suatu hari nanti dapat membalas pengorbanan ibu dan ayah yang selama ini cuba menyediakan apa saja yang mereka mampu untuk saya. Jadi, walaupun rumah sewa ini kecil, walaupun hidup kadang-kadang terasa berat, saya akan teruskan juga sebab saya percaya mungkin hari ini saya sedang menyewa sebuah bilik kecil, tapi saya sedang membina sebuah masa depan yang besar. Okey, itu dia sahabat kita Ayla berkongsi curahan hati mengenai seorang pelajar yang terpaksa tinggal, terpaksa menyewa bilik ataupun rumah di luar kampus tempat beliau belajar. Apapun, kita doakan semoga Ayla dan juga rakan-rakan yang senasib dengannya insyaAllah juga akan diberikan peluang, dipermudahkanlah urusan mereka, dibukakan pintu rezeki, dan juga dapat menggilap ataupun mencapai apa yang mereka impikan. Jadi kepada anda yang lain, kalau rasa nak berkongsi curahan hati malam ni, hantarkan ke 019-330-4425. Selangor FM, pilihan depan.

Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan. Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi, ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Belanjawan 2027, apakah implikasinya kepada rakyat? Apakah langkah dan hala tuju yang bakal mencorakkan kehidupan kita? Menganalisis, mengupas dan memperjelas segala fakta di sebalik pembentangan Belanjawan 2027. Ikuti temubual khas Pasca Belanjawan 2027, Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 9.15 malam. Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Selangor FM 100.9 dan RTM Klik serta ikuti media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, siapakah yang akan menjadi tamu untuk Pasca Belanjawan 2027 malam esok 9.15 minit malam di Selangor FM? Okey, nantikan siapa? Okey, insyaAllah bersama dengan Balung. Anda juga boleh menonton live di Facebook Selangor FM dan juga di live TikTok Selangor FM selain daripada mendengarkan kami melalui frekuensi di 100.9 dan juga menerusi RTM Klik. Dapur 9.49 minit malam. Selamat malam juga untuk sahabat-sahabat kita yang masih lagi mencari rezeki di luar. Belum percaya anda sendiri mempunyai harapan untuk belanjawan yang bakal dibentangkan. Tak kira lah siapa pun anda, seorang guru, seorang kaki tangan kerajaan, seorang kaki tangan swasta, golongan B40, golongan M40, mungkin ada berita baik yang bakal dipersembahkan kepada anda. Jadi jangan lupa 3.30 minit petang esok bersama-sama ikuti pembentangan Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan yang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Alright, dan ini juga Abang nak kongsikan kepada anda maklumat yang kena dikeluarkan oleh Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor mengenai penutupan semua institusi pendidikan di Negeri Selangor susulan keadaan jerbu. Jadi untuk makluman semua, selaras dengan kenyataan media Kementerian Pendidikan KPM bertarikh 8 Oktober 2026, semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia di Negeri Selangor adalah ditutup sepenuhnya bermula 9 Oktober 2026 esok susulan keadaan jerbu sehingga dimaklumkan semula oleh Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Sebagai itu, semua sekolah dan juga institusi pendidikan di bawah JPN Selangor ditutup mengikut tempoh yang ditetapkan dan sekolah hendaklah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dari rumah PDPR bagi memastikan kelangsungan pembelajaran murid dan guru-guru serta anggota kumpulan pelaksana AKP melaksanakan bekerja dari rumah BDR sepanjang tempoh penutupan termasuk tertakluk kepada arahan dan juga keperluan semasa. Jadi beberapa penjaga juga dipohon untuk dimohon mengikuti perkembangan dan juga maklumat rasmi daripada Jabatan Pendidikan Negeri Selangor dari semasa ke semasa khususnya berkaitan tarikh pembukaan semula sekolah dan juga institusi pendidikan. Dan ibu bapa penjaga juga dinasihatkan tidak membuat sebarang andaian berkaitan pembukaan sekolah dan hanya merujuk kepada maklumat rasmi JPN Selangor dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi semua PPD dimohon memastikan maklumat ini disampaikan kepada semua sekolah, institusi pendidikan, guru, AKP, ibu bapa penjaga murid di daerah masing-masing dan pihak sekolah hendaklah terus membuat pemantauan keadaan semasa dan mengutamakan keselamatan, kesihatan serta kebajikan murid dan juga warga pendidikan. Jadi kerjasama dan juga perhatian semua pihak amatlah dihargai. Okey, jadi mohon sebar-sebarkan mengenai berita yang terkini, arahan yang terkini mengenai penutupan semua institusi pendidikan di Negeri Selangor bermula esok susulan daripada keadaan jerbu yang melanda negara kita.

Moga terhibur dengan lagu-lagu yang kami sajikan si Curan Hati. Dan kepada anda yang nak dengarkan lagu-lagu permintaan anda kami tunaikan, boleh saja hantarkan ke 019-330-4425. InsyaAllah kejap lagi ya, baru karang ingkan permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita. Sampailah ke pukul 12 tengah malam kita ada ruang rindu kan. Macam sahabat kita ni, Izan Widuri Pesagi. Hai Balung. Hai Izan, selamat malam untuk awak ya. Saya ni baru habis meniaga Balung. Alhamdulillah, rezeki untuk hari ni ya. Untuk Abalung Happy County, terima kasih banyak Zan. Okey, sebelum kita nak masuk ke jam seterusnya, Abalung nak bacakan ini kiriman daripada sahabat kita, seorang pemandu pemandu e-hailing. Cukup saya dikenali sebagai Amir. Assalamualaikum Abalung, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi, selamat malam juga untuk awak Amir. Curahan hatinya, saya seorang pemandu e-hailing. Setiap hari saya keluar mencari rezeki. Ada hari penumpang ramai, ada hari saya tunggu lama pun belum tentu dapat banyak perjalanan. Orang nampak kami memandu dari pagi sampai malam, tetapi mungkin tidak semua tahu berapa banyak kos yang perlu ditanggung. Minyak, penyelerang kereta, tayar, insurans, tol dan juga macam-macam lagi. Dan kereta yang kami gunakan untuk mencari rezeki dalam masa yang sama juga semakin susut nilainya. Kadang-kadang pendapatan nampak banyak di aplikasi, tetapi selepas ditolak semua kos, jumlah yang dibawa pulang tidaklah sebanyak yang orang sangka. Sebab itu Abalung, saya nak ambil kesempatan lah, menjelang pembentangan belanjawan esok, saya ada sedikit harapan. Mungkin daripada suara saya ataupun juga saya mewakili sahabat dan juga rakan-rakan pemandu e-hailing yang lain. Saya berharap kerajaan dapat melihat kami sebagai golongan yang juga sedang berusaha menyara keluarga. Kami bukan sekadar pemandu yang membawa penumpang dari satu tempat ke satu tempat. Ada antara kami yang menanggung anak-anak, membayar rumah, membiayai persekolahan dan juga menjaga ibu bapa. Saya berharap ada bantuan yang benar-benar dapat meringankan beban pemandu e-hailing, khususnya berkaitan kos operasi seperti minyak, penyelenggaraan kenderaan dan juga perlindungan sosial. Dan saya juga berharap kebajikan dan juga keselamatan pemandu diberi perhatian. Kami banyak menghabiskan masa di jalan raya berdepan kesakan cuaca panas, jerbu, hujan, malah ada waktunya terpaksa bekerja hingga lewat malam untuk mencapai sasaran pendapatan. Kami tak minta untuk hidup mewah, tapi kami cuma berharap apabila bekerja keras ni, pendapatan yang dibawa pulang cukup untuk kami membayar keperluan harian dan juga memberi kehidupan yang lebih baik pada keluarga. Jadi harapan saya untuk belanjawan 2027, jangan lupakan kami yang mencari rezeki di atas jalan raya. Kerana di sebalik setiap steering yang kami pegang, ada sebuah keluarga yang sedang kami perjuangkan. Itu dia luahan hati daripada Cik Amir kita, mewakili rakan-rakan yang lain sebagai seorang pemandu e-hailing. Jadi sama-sama lah ya Cik Amir, kita nantikan 3.30 minit petang untuk siaran langsung pembentangan belanjawan 2007 yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri kita. Semoga ada manis-manis daripada Perdana Menteri dengan tema belanjawan 2007 pada tahun ini, menggapai ke langit, mengakar ke bumi.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa ter

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: kita.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Okay, malam ni merupakan malam yang ketiga berlangsungnya Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 yang sedang berlangsung malam ni 8 Oktober. Dan pastinya okay, anda boleh menonton seperti mana yang dimaklumkan si promo tadi. Boleh ditonton di RTM TV1 dan juga boleh dengar mesti Nasional FM. Dan kita juga nak maklumkan anda juga boleh mengikuti di live streaming di Facebook rasmi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jakim. Moga ada rezeki lah ya untuk peserta Qori dan juga Qoriah dari negara kita. Qori dari negara kita tahun ni Ustaz Asnur Takyudin, Cik Sazali. Manakala Qoriah kita Nur Syakura Muhammad Musa, okay, yang mewakili negara Malaysia dalam Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa. Okay, kita nak tunaikan lagi permintaan daripada sahabat-sahabat kita malam ni. Antaranya yang hadir menemani Kak G dia, hadir dari Shalam. Assalamualaikum DJ Balu. Waalaikumsalam. Malam ni Kak G nak dengar lagu dendangan daripada Aisyah Syara buat hiburan semua yang bertajuk Pemilik Cinta. Boleh, insyaAllah. Okay, tapi sebelum tu kita nak tunaikan juga permintaan Razi yang sedang bertugas di Hospital Shah Alam, nak dengarkan lagu terbaru Ustaz Tiga Beradik Balong, lagu yang berjalan pulang sesuai dengan malam Jumaat ni, sambil bertugas ya, temani rakan-rakan yang lain juga.

0: minggu, Sabtu siang. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sahabat serta para nabi terdahulu setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Belanjawan 2027, apakah implikasinya kepada rakyat? Apakah langkah dan hala tuju yang bakal mencorakkan kehidupan kita? Menganalisis, mengupas dan memperjelas segala fakta di sebalik pembentangan Belanjawan 2027. Ikuti temubual khas Pasca Belanjawan 2027, Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 9.15 malam. Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Selangor FM 100.9 dan RTM Klik serta ikuti media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: MH 812 di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM, sentiasa penuhi cita rasa pendengar.
1: Alhamdulillahilqail. Muslimin yang dirahmati Allah, sebagai menutup bicara khutbah hari ini,
0: ikuti secara langsung khutbah Jumaat dan ulangan pada 6.30 petang setiap Jumaat. Stesen radio yang on point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih inajatik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: sempena Jubli Perak yang ke-25 Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapu Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan Isjadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
1: MH 812 di Selangor FM, pilihan tepat.

0: udara pun dah mula rasa macam lain je.
1: Seriuslah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
0: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
1: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Belanjawan 2027, apakah implikasinya kepada rakyat? Apakah langkah dan hala tuju yang bakal mencorakkan kehidupan kita? Menganalisis, mengupas dan memperjelas segala fakta di sebalik pembentangan Belanjawan 2027. Ikuti temubual khas Pasca Belanjawan 2027, Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 9.15 malam. Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Selangor FM 100.9 dan RTM Klik serta ikuti media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: MH 812 di Selangor FM, pilihan tepat.

Baik, anda sedang mendengarkan Ruang Rindu, lagu-lagu permintaan dari rakan-rakan kita. Kami sajikan SMS 812 Del Carista untuk lagu ini, lagu permintaan Cikgu Sharifah Nolia. Moga terhibur mendengarkan seleksi lagu yang dipilih pada malam ni. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang hadir menyapa Abalung, dan juga berpesan untuk Abalung nanti balik hati-hati dalam perjalanan. Moga selamat sampai. Terima kasihlah banyak ya ucapan dan juga pesanan dan juga doanya. Dan ini perlu nak maklumkan juga kepada anda, ada gangguan siaran bermula pukul 12.30 malam ni sampai ke pukul 6 pagi esok hari Jumaat, di mana gangguan dijangkakan berlaku lebih kurang 5 minit lah. Jadi kawasan-kawasan yang terlibat adalah di sekitar Lembah Kelang dan juga kawasan sekitarnya, disebabkan kerja-kerja kodek line up di RTM KL dan juga pemancar RTM di Gunung Ulu Kali. Jadi kepada anda yang mendengarkan Nasional FM malam ni melalui frekuensi kami di 100.9, sila ambil maklum sekiranya tengah-tengah anda dengar tu ada gangguan siaran hilang dan sebagainya. Sebagai alternatif, anda boleh mendengarkan saluran musim frekuensi dari pemancar Menara Kuala Lumpur. Jadi sila ambil maklum mengenai gangguan gangguan siaran yang bakal berlaku bermula pukul 12.30 malam ni sampailah ke pukul 6 pagi esok. Kejap lagi permintaan daripada Cik Din, kita nak dengarkan lagu Spring, pesanan buat kekasih, dan menyusul pula lagu dendang daripada Bunga dan juga Lukman Perdeski, pilihanmu. Ni lagu permintaan daripada adik kita Ain, nak dengarkan lagu terbaru daripada Bunga. Okey, tapi sebelum tu kita layan dulu, ini dia Zina juga Dan Manjo, Cinta Setandan Pisang. Ruang Rindu Selangor FM, pilihan tepat.

Assalamualaikum. Hai, saya Adi Siket. Semoga setelah resen sukses terus dan maju jaya.

Okay, terbaru dengan kepada Bunga dan juga Lukman Peruski dengan lagunya pilihan muda pun 11.49 minit malam. Jadi sebelum boleh tutup kedai untuk MS 812, sekali lagi nak ingatkan penduduk-penduduk di daerah Kelang ya, mengenai fenomena air pasang besar yang dijangka berlaku selama 6 hari bermula awal pagi nanti hingga 14 Oktober. Jadi tidur-tidur juga, jangan sampai terlena sangat, kerana apa yang dimaklumkan ya, paras air laut di stesen Pelabuhan Kelang diramal mencapai ketinggian maksimum 5.4 meter sepanjang tempoh berkenaan. Jadi ambil langkah berjaga-jaga, okay, di mana kejadian fenomena air pasang besar ni dijangka berlaku sehingga hari Rabu depan 14 Oktober. Dan nak raikan lagi permintaan daripada sahabat kita, antaranya Cik Kamal Kamarul Bahrain yang juga tengah dengarkan Selangor FM dari Tasik Biru Kundang, nak dengarkan lagu dari orang kampung ni Balung, lagu Syida apa, Dangdut Angkat Kaki. Okay, boleh Balung? InsyaAllah. Jomlah kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan-rakan kita sebelum Balung nak tutup kedai malam ni. Terima kasih yang teramat sangat untuk anda semua yang setia dengarkan Selangor FM. InsyaAllah panjang umur, Abang Longkan kembali lagi temankan anda esok pula. Juga waktu yang sama, musim MS 812 hari Jumaat. Jumpa lagi. Selamat malam. Assalamualaikum. Bye.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 12.09 tengah malam dan bermaksud geng burung hantu sudah pun bermula. Dan jika anda tertanya-tanya siapa yang akan teman anda sehingga jam 6 pagi nanti, sayalah orangnya. Mira akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan penyampai saya, Aizat Azam, yang telah menemani anda dari jam 8 malam hingga 12 tengah malam tadi dalam segmen Nasrul Malam. Jadi untuk 6 jam seterusnya, kita akan isi waktu bersama dengan lagu-lagu dan sembang santai. Buat yang sedang bekerja, saya kirimkan semangat untuk anda. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Dan yang memang belum ada rancangan nak tidur tu, bolehlah kita berteman sehingga pagi nanti. Apa pun yang sedang anda lakukan, Mira harap kehadiran Mira pagi ini dapat menceriakan sedikit waktu anda. Jadi jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi. Kita mulakan geng burung hantu bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia lagu daripada kumpulan Search, Serigala Segalanya.

but more.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Lagu yang bertajuk Kickstart My Heart daripada Motley Crue baru saja anda dengarkan di Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu-waktu sebegini, terutama sekali kepada mereka yang sedang berjaga untuk bekerja, sudah pastinya memerlukan tenaga yang banyak ya untuk berjaga tu, seperti Mira juga. Jadi mungkin salah satu cara anda untuk berjaga adalah dengan minum kopi. Kalau sebut pasal kopi ni, Mira rasa masing-masing ada cara tersendiri nak menikmatinya. Ada yang suka kopi pekat, ada yang suka kopi yang mesti letak susu, dan ada juga yang kalau kopi tu tak manis memang tak lalu nak minum katanya. Tapi yang menariknya, kopi ni bukan setakat ada macam-macam rasa. Lagu kopi dangdut pun boleh ada macam-macam versi. Selalunya kita dengar dengan rentak dangdut yang buat kita rasa nak berjoget kan. Tapi lagu selepas ni tajuknya kopi dangdut, tapi Mira bawakan rentak yang lain, rentak rock. Kalau kopi biasa boleh buat orang segar, boleh buat mata anda berjaga, yang lagu ni pula mungkin boleh buat kepala teranggu-anggu ikut rentak pula. Ini dia kopi dangdut versi rock. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pagi Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Sekarang pukul 1.05 minit pagi. Satu jam dah berlalu sejak Mira mula bersiaran tadi. Cepat juga masa berjalan kan bila kita dengar lagu, layan lagu, layan lirik kan. Tapi jangan ingat Mira dah nak menghilang ya lepas sejam. Kita baru je selesai pusingan pertama. Masih ada 5 jam lagi untuk kita habiskan bersama. Jadi Mira harap setakat ni lagu-lagu yang Mira mainkan kena dengan selera anda. Kalau ada yang tengah menyanyi di radio tu, teruskan. Cuma kalau ada orang di sebelah tengah tidur tu, perlahankanlah sikit suara ya. Jangan ganggu orang tengah tidur tu. Apapun, kita teruskan lagi Geng Burung Hantu bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Halo, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengar Nasional FM melalui saluran Astro 869. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Bully bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bully. Nasional FM, biasa di hati.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapalah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasihlah Kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop saya dengar ni Kak cakap ni tau.

Nasional FM, sentiasa di hati. Masih bersama Mira dan baru saja tadi kita dengarkan lagu Beat It daripada Michael Jackson. Mungkin ada yang menari lalu Michael Jackson tadi kan. Boleh sambung menari lagi lepas ni, jangan risau. Tapi sebelum tu, Mira tiba-tiba terfikir. Mira rasa ada satu perkara yang kita semua pernah alami, pernah buat. Bila tengah cari sesuatu, memang susah sangat jumpa. Tapi bila dah tak perlukan, tiba-tiba muncul depan mata. Macam tadilah contohnya, masa nak keluar rumah tadi, Mira sibuklah duk cari mana Mira letak dompet Mira kan. Cari-cari satu barang sampai habis satu rumah tu lah. Mira selongkar kan. Dah lah lambat dah ni, makin kelam kabut pula kan. Tapi sebenarnya bila kita dah beli barang baru untuk gantikan yang kita hilang tu, yang lama tu mesti tiba-tiba muncul pula kan. Tadi Mira tak sempatlah beli dompet baru kan. Tapi selalunya macam tu lah. Kita dah hilang barang, kita cari, kita terus cari yang baru kan. Tapi bila kita dah beli tu, masa tu lah dia nak keluarnya. Siap dekat tempat yang kita rasa dah periksa berkali-kali tu. Mungkin dah check dah dekat almari semua tu kan. Tak ada. Tapi bila kita dah beli yang baru tu, mesti masa tu lah dia nak muncul. Kadang-kadang rasa macam barang tu sengaja kan, nak main sorok-sorok dengan kita kan. Tapi apapun, harapnya pagi ni tak ada barang penting yang anda cari-cari tu lah. Kalau ada, semoga cepat jumpa sebelum anda beli. Sebelum beli tu, sebelum bazirkan duit tu, cari betul-betul dulu, okey? Jadi kita sambung lagi seterusnya dengan lagu daripada Azlin, Jikalau Aku. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

since you've been gone daripada Kelly Clarkson. Tapi jangan pula pendengar Nasional FM, geng, roh hantu gone menghilang pula ya. Pastikan anda sentiasa berada bersama kami, sentiasa mendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya juga sebenarnya tidak keseorangan. Saya juga ditemani rakan-rakan di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya ingin menyantuni mereka yang meninggalkan komen di bawah gambar yang saya buat naik. Kita ada UPS, katanya, salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu, hadir sejuk malam ni, tadi hujan. Oh, hujan ya. Okey, alhamdulillah. Orang kata hujan itu rahmat kan, sejuk sikit malam ni tidur lena kalau tu. Kita juga ada Muhammad Yusof Ganu, hadir GBH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam di Jemira. Moga sihat, happy selalu. Selamat bertugas Radio Nasional FM, sentiasa di hati. GBH terbaik buat semua pendengar layan lagu rock. Kita juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam Jumaat, penghulu segala hari. Selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada mereka yang sedang bertugas sekarang. Kita juga ada Nikmas. Selamat pagi di Jemira dan rakan sahabat geng burung hantu. Kota Baru hadir. Orang Kota Baru hadir. Kita juga ada Ita Chot. Assalamualaikum DJ Mira, manja manis. Waalaikumsalam. Dan juga geng burung hantu, selamat tengah malam semua. Moh dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati sampai ke pagi koma. Ipoh Mali. Kita juga ada Janet Zai. Salam Jumaat penghulu segala hari bersama DJ Mira di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy konti sehingga jam 6 pagi. Layan lagu-lagu yang menghiburkan. Kita juga ada Nur Azila. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat pagi. Semoga dipermudahkan urusan geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Princess Su. Hai semua, salam Jumaat DJ Kak Mira. Waalaikumsalam. Happy konti di segmen Nasional GBH 12 hingga 6. Alah, comelnya Princess Su, awak punya apa, burung hantu ni. Comel betul gambar yang hantar ni. Terhibur saya. Kita ada Nida Wahida. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira dan semua geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dari Senai JB, meluncur hadir menemani sehingga 6 pagi. Okey, pastikan awak teman saya sehingga 6 pagi. Okey Nida. Kita juga ada Ahran Ahram bin Ahmadal. Selamat berkhidmat DJ Mira. Moga sihat saja. Saya Ahram OKU, Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan Sabah. Ucapan salam tengah malam Jumaat untuk semua pendengar yang setia di siaran terbaik ini. Terima kasih. Salam riang berkonti DJ Mira. Terima kasih Nasional FM, sentiasa di hati. Dan terima kasih juga kepada Ahran kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kita juga ada Ramli Lee dari Sibu, Sarawak. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam bersama GBH 12 hingga 6. Semoga terus happy dan terus rock sampai kita semua Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, Mira nak teruskan lagi memainkan lagu untuk anda dan seterusnya. Lagu daripada Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad Chowkit Road. Nasional FM, sentiasa di hati.

Ate, kalau kau mau dikolekan sopero tu, dengarlah National FM 107.1 atau 90.9. National FM sentiasa

0: Weekend Puro Hantu Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kini sekarang pukul 2:06 minit pagi. Kita dah nak masuk ke zone slow rock. Nah, kalau Mira, cara susunan lagu Mira, kalau pukul 2 hingga 3 kita masuk zone slow rock. Okay, lagu seterusnya bertajuk Ratuku. Kalau sebut perkataan ratu, mesti kita terbayangkan seseorang yang cukup istimewa kan. Tapi dalam kehidupan ni, tak semestinya kena pakai mahkota untuk jadi seorang ratu. Bagi sesetengah orang, ratu tu mungkin ibu, ibu yang tak pernah penat menjaga keluarga. Mungkin untuk orang lain pula, mungkin isteri atau seseorang yang sentiasa ada waktu susah dan senang kita. Kadang-kadang orang yang paling istimewa dalam hidup kita tu bukan yang selalu buat perkara besar pun, tapi yang sentiasa ada dan buat kita rasa dihargai. Jadi kita dengarkan Dato' Awid menerusi lagu Ratuku. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Itu dia lagu yang bertajuk Anggapanmu. Saya rasa lagu ni sebenarnya ramai yang mengenali dan sudah semestinya mungkin di kalangan anda pendengar Nasional FM, lagu ini merupakan lagu kemaran. Jadi mungkin ada yang menghayati lirik-lirik lagu tu kan. Bercakap tentang anggapan ni, tajuk lagu tadi Anggapanmu kan. Kadang-kadang kita memang cepat sangat kan buat kesimpulan, astagfirullahalazim, kesimpulan tentang seseorang kan. Contohnya kita hantar mesej, dia lambat balas. Lepas tu mula kita fikir, dia ni marah saya ke? Saya ada buat salah ke? Dia tak suka saya ke? Mulalah kan. Padahal mungkin sebenarnya dia tengah sibuk. Mungkin telefon tidak di tangan. Ataupun memang belum sempat lagi nak tengok mesej tu kan. Sebab tu Mira rasa, kita janganlah terlalu cepat untuk menilai seseorang berdasarkan apa yang kita fikir saja, apa yang kita anggap, seperti tajuk lagu tadi tu. Kadang-kadang apa yang kita sangka tu, apa yang kita anggap tu jauh berbeza daripada keadaan sebenar. Kalau ada yang tak jelas, lebih baik bertanya daripada terus membuat andaian sendiri. Okey, Mira nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Spring Bougainvillea. Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Langit Ketujuh daripada Sharifah Zarina. Anda masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Langit Ketujuh, ya, sebenarnya itu salah satu lagu kegemaran saya juga. Orang kata kalau rasa macam dah berada di Langit Ketujuh tu, maknanya bukan biasa-biasa bahagia tu. Lagi-lagi kau tengah bercinta kan, semua benda nampak indah. Telefon bunyi sekejap, dah tersenyum sendiri kan, sebab tahulah siapa yang tengah telefon tu. Tapi itulah, dalam bercinta ni bukan semuanya sentiasa indah. Kadang-kadang orang yang pernah buat kita rasa macam di Langit Ketujuh tu, orang yang sama juga boleh buat kita kecewa. Daripada bahagia sampai ke Langit Ketujuh, akhirnya gugur pula bunga cinta. Seperti lagu seterusnya daripada kumpulan Laksamana, Gugurnya Bunga Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

Hantu. Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3.07 minit. Menghampiri 3.08 minit pagi. Tak terasa dah pun 3 jam Mira menemani anda, Geng Burung Hantu. Dari jam 12.30 malam tadi, pelbagai lagu Mira dah kongsikan, dah mainkan untuk anda semua. Ada yang mungkin buat anda menyanyi bersama, ada yang mengimbau kenangan, dan mungkin ada juga lagu yang dah lama anda tak dengar. Dan sebenarnya seronoknya jadi penyampai radio ni, walaupun Mira tak nampak siapa yang sedang mendengar di luar sana, tapi Mira tahu setiap orang mesti ada cerita masing-masing. Mungkin ada yang tengah tersenyum mendengar lagu kegemaran, ada yang terkenang kisah lama, dan ada juga yang sekadar nak dengar suara orang bercakap. Apapun, terima kasih kerana menjadikan Nasional FM sebahagian daripada waktu anda pagi ini. Dan Mira, sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira ingin menyapa ataupun menyantuni rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada siapa ni? Kita ada Jamal Aloha. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. GBH Butterworth hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi. Layan lagu-lagu terbaik on terus, geng. Kita juga ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Salam Jumaat buat DJ Mira di Konti Pagi. Semoga sehat dan ceria selalu. Amin, amin, amin. Jom layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Noisa. Assalamualaikum DJ Mira. Manja manis. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Selamat bertugas sampai 6 pagi. Hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari. Tak sombong, okey. Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan serta berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen Nasional GPH hingga ke 6 pagi. Bertemankan DJ Mira. Kita juga ada Khairil Anwar, Mandai Natal, Sumatera Utara. Kita juga ada YB Rajatun, Dr. Philip Maling. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas. Sihat wa'afiat ceria selalu. Hadirlah pun diri pada Nasional GBH. Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Jeffrey Yasin. Katanya, wow, first time dengar stesen radio putar lagu Motley Crue. Love, steadilah DJ. Saya harap anda terhibur dengan lagu. Tadi saya mainkan lagu tu, tak silap saya, dalam pukul 12 hingga 1 kan. Harap anda terhibur dengan lagu itu. Kita juga ada Jumizan Atan. Selamat malam DJ Mira, geng wakaf Kampung Kangka, Cahayah, Atan, Joy, Miss Bai, Aji sentiasa on sampai pagi. GBH terbaik, lagu best-best. Kita juga ada Kak Noisa pada lagi, DJ Mira manja manis and geng burung hantu. Comel je, dia letak emoji apa ni, hantu dengan geng burung hantu tu. Kita juga ada Hazrul bin Ramli. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Kita juga ada Pak Yul Senai, JDT. Dia hantar apa ni, dia hantar gambar bas ke ni? Okey, bas. Oh, dulu punya ni. Menarik. Okey. Baik. Seperti yang dijanjikan, lagu seterusnya ialah daripada kumpulan Ekspedisi, Semangat Yang Hilang. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Saya Eddie sebagai pemain bass.
1: Saya Arif, gitaris.
2: Saya Izo, gitaris.
0: Kami
1: Expedisi. Dengarkan National FM, sentiasa di hati.

Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.

semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Nasional FM sentiasa di hati. Sebentar tadi kita dengarkan lagu Madu dan Racun daripada Hetty Koh Sendang. Dan sekarang Mira nak bawa anda memburu impian pula. Setiap orang mesti ada impian yang nak dicapai kan? Ada yang nak berjaya dalam kerjaya, nak bahagikan keluarga, ataupun sekadar nak hidup dengan tenang, aman, damai, tak ada orang kacau. Itu pun jadi impian juga ya. Tapi kadang-kadang bila kita tengok orang lain dah berjaya, kita mula rasa tertinggal. Sedangkan sebenarnya, setiap orang ada perjalanan dan waktunya sendiri. Jadi kita janganlah bandingkan langkah kita dengan orang lain. Yang penting kita tetap terus berusaha. Sebab impian tu takkan datang bergolek kalau kita tak cuba kejar. Jadi kita sambung dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Crystal, Memburu Impian. Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: Gang Burung Hantu Nasional FM.
1: Jam sekarang menunjukkan pukul 4.04 minit pagi. Kita dah pun masuk jam 4 pagi. Selamat pagi. Tak lama lagi hari akan mula cerah dan mungkin ada antara anda yang dah mula bersiap untuk menjalani rutin harian. Mungkin tengah baru bangun, baru nak kosok mata, baru nak mandi, semua nak pergi kerja kan. Tapi apa pun yang menanti anda hari ini, Mira harap semuanya berjalan lancar dan dipermudahkan. Dan semoga pagi Jumaat ini membawa sinaran yang baik buat kita semua. Sesuai dengan lagu seterusnya, iaitu Sinaran.

It's Gonna Be Me daripada kumpulan NSYNC. Anda masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Sekarang pukul 4.24 minit pagi, dengan berbaki lebih kurang 1 jam 30 minit lagi untuk Mira menemani geng Burung Hantu. Tapi sebelum itu, Mira ingin menyapa rakan-rakan di muka buku Facebook National FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di ruangan komen. Kita ada Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran DJ Mira. Kita ada Ram Lili, salam DJ Mira, selamat berkonti segmen GBH National FM sentiasa di hati. Kita terus layan lagu-lagu best macam ni sampai pagi, sambil kena kopi okau. Itulah kalau pagi-pagi nak berjaga ni, selalunya minum kopi lah kan. Kita juga ada Nani Ani, Assalamualaikum, salam tengah malam GBH. Bintang berkelip di langit tinggi, lagu pilihan peneman hati. Wah, jom santai malam ni ditemani suara DJ Mira dan lagu-lagu pilihan. Yang masih berjaga, mai singgah. Kita layan sama-sama malam ni. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak, National FM sentiasa di hati. Dan juga disertakan gambar burung hantu comelnya, Nani Ani. Kita juga ada Salji API, katanya selamat bertugas, terima kasih. Kita ada Mama Ila Labu, Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Baru sedar dari lena, terus dengar National FM sentiasa di hati. Hati-hati yang sedang memandu. Terima kasih kerana memilih National FM sebagai pembuka hari anda, Mama Ila Labu. Kita juga ada Muhammad Jasnimon, Assalamualaikum, tengah malam DJ Mira dan semua geng Burung Hantu National FM sentiasa di hati, selamat bertugas. Kita juga ada Izzah KBE gitu. Happy Conti DJ Mira, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita juga ada PK Amin, katanya Assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Mira, DJ Manis Kemurung Hantu National FM sentiasa di hati. Dari PK Amin, Apartment Dahlia Bukit Beruntung. Selamat bersiaran di Conti Radio Pujaan Ramai bersama pendengar serta GBH. Moga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan, juga info-info terkini lapor hadir luncur mantap GBH sehingga pagi. Kita juga ada Pak Su Omar, Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Katanya salam awal pagi sahabat di hati dan selamat bertugas di Konti National FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan malam bersama geng Burung Hantu dengan diiringi ucapan. Dia bagi juga katanya, malam ini, semoga malam ini membawa ketenangan kepada hati yang penat dan harapan kepada jiwa yang sedang berjuang. Tidurlah dengan hati yang tenang kerana setiap masalah mempunyai jalan keluar dan setiap kesulitan ada akhirnya. Kita juga ada Khairul Azlan Azlan. Assalamualaikum Kak DJ Mira, boleh tak saya nak lagu Data? Sayangku Khairul Azlan. Okey, saya ada pasang tadi, ada mainkan lagu daripada Puan Data, Sayangku. Kalau itu lagu yang awak ingin dengarkan, semoga anda terhibur. Kita juga ada Muhammad Subhi. Oh, dia letak gambar burung hantu ni, katanya hadir on GBH, layan geng Burung Hantu 12 hingga 6, berteman-bertemankan National FM sentiasa di hati, layan lagu-lagu terbaik DJ Mira, salam hujung minggu. Ya, esok kita dah nak hujung minggu kan, berjam celik dah penghujung minggu dah, nak masuk hujung minggu dah kita kan. Okay, kita juga ada NL Lela lah ya, kalau salah minta maaf. Katanya sekarang Mira pemenang DJ Malam GBH. Belum pasti lagi, insyaAllah kita tengok macam mana. Setakat ini, bulan ini saya DJ GBH, tapi kita tak tahu macam mana di bulan hadapan. Katanya lagu best-best thank you dari Kekanda Dewi Kencana. Kita juga ada Khatijah Syari, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada Zed Pak Ya, salam GBH katanya. Waalaikumsalam. Dan ada lagi yang saya akan santuni selepas ini. Jadi buat pengetahuan anda juga, saya juga dikenali sebagai Mira Manja Manis. Kalau dalam segmen geng Burung Hantu ni, katanya kalau segmen geng Burung Hantu ni, semua penyampainya manis, pendengarnya pun manis-manis semuanya kan. Tapi orang kata selalunya manis-manis ni, jangan pandang rendah pada kelembutan seorang wanita walaupun manis manja. Sebab kadang-kadang orang yang nampak paling lembut tu sebenarnya cukup kuat ya, terutama bila berdepan dengan macam-macam cabaran. Tapi kalau sampai ke tahap yang kesabarannya diuji berkali-kali, yang lembut yang manja ni pun boleh jadi tegas tau. Cuma Mira harap kalau tengah marah tu, janganlah sampai naik tangan. Biar kata-kata dan tindakan kita yang beri pengajaran. Cakap pasal tamparan dan naik tangan ni, seterusnya lagu daripada kumpulan Elite Tamparan Wanita.

0: Pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu pun jamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Cathy. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Cathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Along, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku, tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang eh?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Altma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Dilto Pagal Hey, macam mana? Dia rasa macam dalam apa ni, filem Bollywood tak dengar lagu tadi kan? Mira pun rasa macam dalam filem-filem Bollywood menari-nari kan? Okay, baik, sekarang kita sudah pun menghampiri jam 5 pagi. Saya rasa waktu macam ni mungkin ada yang baru bangun untuk bersiap memulakan hari, dan mungkin ada juga yang dah hampir selesai bekerja. Jadi Mira nak pesan sikit, jangan terlalu tergesa-gesa nak mulakan hari sampai terlupa nak jaga diri sendiri. Kalau nak keluar rumah, periksa dulu barang-barang penting. Kalau nak memandu, pastikan diri cukup rehat dan betul-betul bersedia. Dan yang dah bekerja malam, yang dah bekerja sepanjang malam macam Mira tadi, semoga tak lama lagi dapat pulang dan berehat dengan selesa. Okay, Mira nak sambung menyapa rakan-rakan di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Ahmad II katanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampang hadir, makasih. Kita ada Agustina Agon, selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan kucing Sarawak Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih. Kita juga ada Nur Azman Ruah, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Kepada rakan-rakan saya yang sedang bertugas tu, kerjalah dengan amanah. Jangan tidur-tidur masa bekerja. Terus luncur pencari rezeki halal. Saya suka pesanan tu. Bila kita bertugas tu, bekerjalah dengan amanah kan. Cari rezeki ni, kita nak cari rezeki yang halal. Okey, kita juga ada Marsa Saleh, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas di GBH. Semoga tugas lancar hingga hujung siaran. Salam Jumaat sahabat, rakan pendengar setia sahabat Nasional FM Sentiasa di Hati. Salam Jumaat juga. Kita juga ada Aini Ishak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas DJ Manis dalam GBH Nasional FM Sentiasa di Hati. Hanya di hati lah yang jelahkan. Siap ada stiker burung hantu dengan coffee first. Lepas ni makan minum kopi lah kot saya ni. Okey, kita juga ada Masih Rasul, salam Jumaat, semoga dibukakan pintu rezeki dan juga pintu-pintu kebaikan untuk semua. Amin, amin. Kita juga ada Sadin. Salam, selamat pagi bos. Mira selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Sama juga kepada Sadin. Jaga diri dan jaga kesihatan anda juga. Kita ada Osman, dia bagi stiker burung hantu juga comel. Kita ada Ainul Jafar AJ, stiker Friday, may Allah forgive our sins and grant us jannah. Amin. Kita juga ada Aniza Samin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ Amira Azman Manja Manis di Nasional Game Burung Hantu GBH 12 hingga 6 pagi di Nasional FM Sentiasa di Hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor, dengan cuaca sejuk berangin je tengah malam tadi hingga kini. Terima kasih untuk lagu best berbagai rentak dan irama dari era 80-an hingga kini. Alhamdulillah, saya bersyukur dan juga gembira dengar kalau ada yang terhibur dengan lagu-lagu yang saya mainkan sepanjang 6 jam. Kita juga ada Cik Su, assalamualaikum, selamat malam DJ Mira. Waalaikumsalam. Suria Matahari, Matahari Bersinar, Ismail Mat Solehadin, Felda Guarnapai Jitra Kedah, FM terbaik. Kita ada juga Apple Hijau, salam DJ Mira. Waalaikumsalam. Jom pergi KJ Mira, baru nak pergi KJ ni Mira. Oh, ajar saya pula. Okay, semoga perjalanan anda berjalan dengan lancar, dan bukan sahaja kepada Apple Hijau dan juga kepada semua pendengar Nasional Sentiasa di Hati. Semoga perjalanan, mungkin ada yang mandu sekarang, semoga dipermudahkan dan juga urusan anda dipermudahkan. Okey, kita nak teruskan dengan lagu seterusnya, lagu duet Senja dan Merah, Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: atas malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional
1: FM. Nampaknya kita dah sampai ke jam terakhir. Mira akan bersiaran di segmen Geng Burung Hantu. Sekarang sudah pun pukul 5.09 minit pagi. Tapi jangan risau, Mira belum lagi ingin ucapkan selamat tinggal. Masih ada berbaki dalam 50 minit lagi. Mira akan bersama Geng Burung Hantu pada hari ini. Dan memandangkan hari ini hari Jumaat, Mira nak titipkan satu doa kecil. Semoga apa yang kita usahakan hari ini membuahkan hasil. Apa yang terasa berat dipermudahkan, diringankan. Dan apa yang kita harapkan membawa kebaikan. Tak semestinya hari ini kena jadi hari yang sempurna. Cukuplah kalau ada sesuatu yang buat kita tersenyum dan bersyukur. Jadi kita mulakan jam 5 pagi ini dengan hati yang baik dan fikiran yang tenang. Terus bersama Mira dalam National FM, sentiasa di hati.
2: Ismail.

0: Seketika nanti juga akan disiarkan ulangan raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Aizat Azam yang bertajuk Muslim Yang Terbaik Bahagian 1. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Berikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
3: Wey, mari Terengganu!

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alaihi. Insyaallah sama-sama kita mengaku dosa dengan kita membaca sayyidul istighfar, juga kita mengaku nikmat. Mudah-mudahan kita gunakan ke arah ketaatan, bukan nikmat digunakan ke arah dosa dan juga maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Semuliakan dan dihormati Tuan Nadhir, Tuan Imam, Tuan Kuasa, ibu-ibu, ayah-ayah, sidang jemaah dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa khabar semua pada malam ni? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Mudah-mudahan kita bukan hanya sihat zahir, tapi iman kita, batin kita insya-Allah, kecintaan kita semua sihat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah hadirin sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya nak teruskan bacaan pengajian kitab Matan Zubat, ada sama-sama kita nak kongsilah satu hadis daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi kita SAW, inna allaha qasama bainakum akhlaqukum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah agihkan, bahagikan kepada kalian ni akhlak-akhlak kalian. Ada orang apa akhlaknya pemurah, rajin sedekah, yang ni kurang rajin sedikit. Ada akhlak ni apa dia rajin tolong orang, yang ni kurang sikit. Yang ni pula cepat marah, yang ni pula cepat sabar. Ni akhlak masing-masing ni setiap orang ni berbeza. Setiap orang ni Allah Ta'ala telah agihkan dah. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi kita SAW, kama qassama bainakum arzakukum. Seperti mana telah Allah agihkan rezeki-rezeki buat kalian. Ni ada rezeki pergi haji awal sikit. Ini rezeki jodoh awal sikit. Ini rezeki timang cucu lewat sikit. Ini ada awal sikit. Tu rezeki masing-masing. Setiap orang ni sudah diagihkan rezeki seperti mana diagihkan akhlak kepada kita ni. Kemudian wa innallaha yu'til mal liman man ahab wa man la yuhib. Dan Allah Taala boleh bagikan harta ni, dunia ni, kesenangan ni kepada siapa yang dia suka, kepada siapa yang dia tak suka. Islam pun dapat, yang bukan Islam pun dapat. Sebab apa? Benda ni dipanggil dani'ah, yang rendah. Allah bagi semua, yang suka ke yang Allah tak suka, semua bagi. Walakin wala yu'til iman, tapi untuk bab iman, bab cinta pada agama, bab nak tambahkan iman, nak tambahkan taat, kan? Semua siapa yang dipilih tuan-tuan, Allah tak akan bagi illa man yuhib, kecuali kepada siapa yang Allah Taala sayang. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita yang datang kuliah, datang masjid, mengimarahkan masjid, suka majlis ilmu, suka sedekah, suka buatlah benda-benda tambah iman ni, itu mudah-mudahan tanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan belagak pula. Ni Allah cinta kat aku ni. Kita harap nikmat ni berkekalan lah sampai kita mati bertemu Allah Taala dalam keadaan Allah redha kepada kita. Kemudian Nabi sebut kepada kita ni, ada benda, tiga benda ni seseorang diuji ni. Faman dhanna bil mali an yunfiqahu. Pertama, siapa yang diuji dengan harta yang dia ada, gaji yang dia dapat, nah, tapi kedekut untuk nak infak. Ini pertama diuji. Satu. Kemudian wa khafa al-aduwa an yujahidahu. Dia takut terhadap musuh kalau sekiranya datang seruan jihad. Maksudnya takut sangat ni. Kedua. Kemudian wa habal laili an yukabidahu. Bila mana datang saja malam, dia takut lagi nak bangun malam, berat lagi nak bangun malam. Qiyamul lail tak ada, baca Quran tidak ada pada waktu malam. Malam ni tak terisi. Sedangkan malam ni apa, disunatkan kita menghidupkan malam wa in qalla, walaupun sedikit. Maka kalau sesiapa yang diuji dia kedekut, dia takut sangat, kemudian dia pula susah nak bangun malam. Last Ramadan ikut. Taklah. Maka Nabi kata apa sebagai gantinya, fal yuksir min qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sebagai ganti balik, nak cover balik, maka dia kena banyakkan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar. La ilaha illallah ni ibu ayah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sebut banyak ni berapa banyak tu? Ni berapa tuan-tuan banyak tu? Imam Ghazali rahimahullah ta'ala bahaskan dan juga ulama lain bahaskan sama macam selawat. Banyak tersebut 300. Tapi 300 bila kita dapat la ilaha illallah, lepas tu untuk semua tu apa Rasulullah meminta kita banyakkan la ilaha illallah, macam kita buat tahlil tadi tu, banyakkan tahlil. Kerana kita akan sebut la ilaha illallah daripada 24 jam ni dapat 300, itu dikira banyak lah kan? Tapi banyak tersebut dipanggil aqallul kathir, sekurang-kurang banyak 300 lah. Jadi bila dah selawat dapat 300 dah lebih, la ilaha illallah dapat lebih 300, nama kita ditulis sebagai orang banyak sebut la ilaha illallah, orang yang banyak selawat. Tapi list paling bawah lah, nama hak paling bawah sekali. Boleh faham tak? Maksudnya aqallul kathir, sekurang-kurang banyak 300. Kemudian Nabi kata apa tadi? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kita baca setiap kali lepas solat fardu kan? Kalau 33, cutut dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, bermaksud dah zikir 100 kali setiap kali lepas sembahyang fardu. Kalau 5 waktu kita baca zikir tasbih semua ni, berapa? 500 dah dapat. Kan? Sagi nak tidur pula, sekejap lagi nak tidur pula, baca lagi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ataupun 34, cukupkan 100. Ini zikir 4 ni, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kan? Tu tengok kalau orang berendui duit apa boyan kan, sambil tangguk cucu ke, zikir yang itulah la ilaha illallah, supaya budak tersebut tidur ataupun membesar tidur ni untuk pembesaran. Pembesaran budak tersebut, cucu tersebut dengan zikir la ilaha illallah. Ha, kita sekarang ni nak perendui cucu ke, ayun buayan ke, pasang lagu pelik-pelik. Hak bayi cucu tu dalam duit pun, ha, masya-Allah dalam buayan pun ha, anggut pala sekali. Jadi pembesaran tak dibangunkan dengan zikrullah. Semua ni zikir ni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua ni zikir ni dipanggil al-baqiyatus salihat, baki-baki amal soleh. Nanti bila semua kita ni amalan kita ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antara nak bagi beratkan timbangan mizan kita ni insya-Allah, nilah ambil ni subhanallah alhamdulillah. Tu Nabi sebut lah hadis subhanallah alhamdulillah tamla'u au tamla'al mizan, ia akan memberatkan timbangan mizan. Dan alhamdulillah apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita SAW untuk zikir lepas solat tadi tu, dan ulama-ulama kita pun pesan sungguh-sungguh supaya jangan tinggal. Itu insya-Allah baki-baki amal soleh yang akan memberatkan timbangan mizan kita insya-Allah. Dan itu yang menyenangkan kita insya-Allah dalam kubur kelak. Maka jangan tinggal zikir ni. Kan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi dalam mukadimah, pengarang menyebutkan tentang perkara-perkara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Di antaranya Allah bagikan karamah kemuliaan kepada para awliya, kan? Maka jangan tolak, jangan tolak kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang. Contohnya yang kita kisahkan sebelum ni, bagaimana Sayyidina Maryam radhiyallahu ta'ala anha, beliau hanya dijaga oleh nabinya, Nabi Zakaria. Saya dah bagi Palestin, Nabi Zakaria lah boleh masuk bilik yang Sayyidina Maryam duduk, orang ni tak boleh masuk. Tapi apa yang berlaku, Allah rakamkan dalam Quran bagaimana buah-buahan yang makanan, buah-buahan yang sepatutnya ketika sebut ada pada musim panas tetapi ada pada musim sejuk. Sepatutnya buah-buahan ada musim sejuk je, tiba-tiba ada musim panas. Maka Nabi Zakaria seorang sahaja yang hantar makanan kepada Saidina Maryam terkejut. Maka Nabi Zakaria tanya, Allah rakamkan dalam surah Ali Imran, bukan surah 54 tu belah kiri, anna laki hadha, dari mana kamu dapat ni wahai Maryam? Ni karamah ni. Tengok Saidina Maryam jawab apa? Qad huwa min indillah. Ini semua ni hanya Allah yang bagi. Tu iman. Iman ni hadirin sekalian bukan hanya lelaki. Tapi Allah cerita juga wanita kalau mantapnya iman, subhanallah, boleh kalah lelaki. Ni contohnya Saidina Maryam ni. Ni karamah. Buah-buahan yang sepatutnya ada musim sejuk, tiba-tiba ada musim panas. Sedangkan Nabi Zakaria saja boleh bawa. Maka dijawab dengan penuh iman, qalat huwa min indillah. Ini semua ni datang daripada Allah Ta'ala. Inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah Ta'ala boleh bagikan rezeki kepada seseorang tanpa disangka-sangka. Kadang kita duduk berkira-kira, ni rasa dapat ni kot, dapat ni kot. Padahal Allah nak bagi lebih lagi rezeki tersebut. Dia pula duduk berkira dengan Tuhan ni. Maka sebab tu, bak ni rezeki serah kat Tuhan, insyaAllah. Akan datang jalan yang kita tak sangka-sangka. Sebab tu di antara doa Nabi SAW ajar kepada kita ni, pagi-pagi, Allahumma inni as'aluka min fuja'atil khair. Ya Allah, berikan kepada aku, minta kepada engkau ni, ya Allah, berikan kejutan-kejutan yang baik. Terkejut kan? Allah. Ha, tak mau terkejut buruk. Nak terkejut yang baik. Ha? Tiba-tiba orang bawa pergi haji, tiba-tiba apa pinangannya lama tak dipinang, tak diterima, lalu Allah terima pula. Dari umur 50 dah, diterima pinangannya. Itu kejutan-kejutan yang baik. Contohlah. Wa na'udhu bika min fuja'atil khair, fuja'atil syar. Dan kami minta lindung kepada engkau, ya Allah, daripada kejutan-kejutan yang buruk.
1: Allahumma

Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Mira nak ajak kita sama-sama ingat tentang indahnya bersedekah. Kadang-kadang bila kita sebut sedekah, kita terus terfikir tentang wang ringgit. Sedangkan sedekah ni tak semestinya kena tunggu kita ada duit lebih sebenarnya. Belanja seseorang makan, berkongsi rezeki dengan yang memerlukan, dan malah senyuman yang ikhlas pun boleh menjadi dalam bentuk sedekah juga. Dan yang paling penting, bukan berapa banyak yang kita beri, tapi keikhlasan hati ketika memberi. Mungkin bagi kita pemberian tu kecil sahaja, tapi bagi yang menerima, boleh jadi itulah bantuan yang sangat dia perlukan. Jadi sempena Jumaat yang mulia ini, kalau ada kesempatan, jom kita sama-sama berkongsi sedikit rezeki. Tak perlu tunggu kaya untuk mula memberi. Semoga setiap kebaikan yang kita lakukan menjadi asbab keberkatan dalam hidup kita.

0: Nida ul Islam.
1: Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Taha Omar.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada hari ini adalah musibah mendidik hati. Bila Allah Subhanahu wa taala memberi kita musibah. Musibah ni bermaksud satu bentuk dari segi zahirnya malapetaka ataupun kejadian yang berlaku kepada kita. Tidak semestinya malapetaka ataupun kejadian itu adalah sebuah azab. Kadangkala ia adalah satu teguran daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat muhasabah diri kita untuk mendidik hati kita. Kerana bila kita memandang musibah ataupun kejadian yang tidak baik itu kepada kita dalam bentuk ataupun dalam konteks ujian, maka ia akan membentuk karakter kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155 bahawa Allah akan menguji manusia dengan musibah untuk membezakan orang-orang yang bersabar dan beriman. Maksudnya, pertama, bila kita dilanda ujian, kita dilanda musibah, first kali, perkara pertama yang kita perlu lakukan adalah bersabar. Jangan kita melenting, jangan kita memberi emosi yang negatif sehingga memberi kesan kepada orang di sekeliling kita, contohnya isteri kita, anak-anak kita, ibu dan ayah kita. Pertama sekali, kita bersabar. Dan yang keduanya, kita muhasabah. Mungkin perkara ini berlaku kepada saya. Mungkin perkara ini berlaku kepada aku kerana perilaku saya sendiri yang lepas. Jadi Allah Ta'ala nak maklumkan bahawa mungkin perkara itu berlaku sebagai satu bentuk kifarah. Apa maksud kifarah? Kifarah ini sebagai penghapus dosa kita sendiri. Hadis Nabi SAW juga menyebutkan bahawa kesusahan dan musibah dapat membersihkan dosa-dosa dan meningkatkan darjat seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta dalam sepotong hadis kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang anak Adam memijak duri sehingga duri itu melukakan tapak kakinya kecuali Allah mengampunkan dosa-dosanya. Mana sekecil ujian itu pun, sesakit itu pun, kalau dia berlaku kepada orang beriman. Ya, orang beriman ini bersabar. Tidak orang kata emosinya negatif dan tidak mencarut, tidak mengeluarkan kata-kata marah ataupun kesat. Maka musibah sekecil duri itu pun dapat mengampunkan dosa kita. Bayangkan kalau musibah itu adalah lebih besar daripada duri tadi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut di dalam surah Al-Baqarah di mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terjemahannya, Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang hambanya kecuali bebanan itu mampu ditanggung oleh individu tersebut. Jadi apa yang berlaku kepada kita, pertama sekali bersabar, yang kedua muhasabah, dan yang ketiga kita bertaubat. Ingat, musibah itu perlulah menjadi pendidik hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, biasa di hati.

0: سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Kira-kira 15 km dari Bandar Seremban, tersergam indah Masjid Seri Sendayan yang menggabungkan ciri seni bina Taj Mahal, Masjid Nabawi dan Masjid Kerajaan Uthmaniyah. Sejak dibuka pada 20 September 2019, kawasan seluas 4.5 hektar ini tidak pernah sunyi. Ilham seni arkitek dari Mesir, Turki, Dubai, Maghribi dan China sentiasa menjadi tumpuan lensa kamera, terutama pada sudut pandang yang dizahirkan pengucapan seni jiwa Islam. Islam agama yang sempurna sentiasa mengajak hambanya untuk memahami konsep kebahagiaan dalam diri. Sebagaimana yang disebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu kerana banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati, yakni jiwa."

tidak akan menunggu sehingga memiliki harta berjuta untuk berwakaf atau bersedekah. Sebaliknya, mereka yang kaya jiwa sentiasa qanaah atau cukup dengan apa yang ada serta redha dan tidak tamak dalam mencari harta dan sentiasa memberi kepada yang memerlukan. Natijahnya, sudah pun dibuktikan oleh pewakaf Masjid Seri Sendayan. Sebagai masjid terbesar di Negeri Sembilan, masjid yang dibina melalui konsep wakaf ini bukan sahaja membolehkan 5,000 jemaah menunaikan 5 waktu dalam pada satu masa, tetapi juga turut menawarkan kemudahan seperti bilik kuliah, perpustakaan, dewan serbaguna, bilik pengurusan jenazah, bangunan pentadbiran serta laluan untuk golongan kelainan upaya. Semoga pengorbanan dan keikhlasan Tan Sri Rashid Hussein berwakaf dapat kita manfaat demi mendekatkan diri kepada rahmat ilahi.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pukul 6.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh. Selamat pagi Jumaat. Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Hello, hello, hai. Salam kasih, salam sayang, salam rindu buat anda pendengar setia Selangor FM 100.9 MHz, pilihan tepat. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus kekal mekat bersama-sama kami. Terus sudi memilih kami Selangor FM sebagai penemat anda. Terima kasih kerana sokongan anda yang menjadikan kami Selangor FM sebagai radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Macam biasa, 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi, saya Awan, terbang solo, temani anda 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi dalam Teh Tarik Kopi O. Edisi hari ini Jumaat, Sayyidul Ayyam, 9 Oktober 2026, bersamaan dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Untuk panduan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 5.51 minit pagi. Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 5.54 minit pagi. Zon 3 Kelana Kuala Langat 5.52 minit pagi. Jom sama-sama kita selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami, Selangor FM.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Lagi tu aku punya kelam kabut tak patung. Apa kita buat lagi tu kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Refleksi.
1: Kita penat tapi jarang mengaku. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Ada satu keletihan yang sukar dijelaskan. Bukan kerana kurang tidur, tetapi kerana terlalu lama menjadi kuat. Kita bangun setiap hari, memakai senyuman, menyambung peranan dan meneruskan hidup seperti biasa. Sedangkan di dalam, ada bahagian diri yang sudah lama tidak disapa. Kita jarang bertanya, apa yang sebenarnya kita rasakan? Kita lebih pandai menjaga orang lain daripada menjaga diri sendiri. Dan dalam diam, kita belajar memendam. Ada waktunya, jiwa tidak meminta apa-apa selain difahami. Bukan dinasihati, bukan dibandingkan, hanya diterima. Berhenti sekejap, tarik nafas perlahan, biarkan dada mengembang dan lepaskan tanpa perlu tergesa. Kadang-kadang, bernafas itu sendiri sudah cukup untuk mengembalikan kita kepada saat ini. Hidup tidak meminta kita menjadi kuat sepanjang masa. Ada hari, cukup sekadar jujur. Jujur bahawa kita letih. Jujur bahawa kita perlukan ruang. Jujur bahawa kita juga manusia. Dan dalam kejujuran itu, ada ketenangan yang mula tumbuh perlahan. Hari ini, jika tiada siapa bertanya khabar diri kita, bertanyalah pada diri sendiri. Dan jika tiada siapa mendengar, percayalah, kita tidak pernah benar-benar bersendirian. Saya Dr. Azli Arifin. Kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

Tepat 6.53 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah, dah pun di penghujung jam yang pertama Tertarik Kopi. Oh, terima kasih banyak-banyak pada anda kekal melekat bersama-sama kami dan terus memilih kami Selangor FM sebagai penemat anda. Terima kasih banyak. Sahabat pendengar Puan Marina Rani, katanya info trafik jalan sesak dari bulatan Simpang 5 ke MBDK HQ kerana ada trailer tersangkut di jambatan. Dua lagi trailer kena patah balik. Jadi mohon pengguna jalan raya di sana elakkan lalui jalan itu nanti. Sila ikut jalan Tengku Kelana untuk ke Bandar Klang dan juga Shah Alam. Terima kasih banyak Puan Marina Rani untuk perkongsian trafik untuk pagi ini. Terima kasih. Selepas ini kita akan ikuti utama 7 pagi dari pusat berita RTM Angkasapuri Kuala Lumpur, dan selepas itu hari ini dalam sejarah juga jam yang kedua Tertarik Kopi O. Kekal melekat bersama-sama kami Selangor FM.

0: bawah KPM termasuk Sekolah Rendah Agama Jaim dan Tadika. Bagi sesi persekolahan Isnin, keputusan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU sepanjang hari ini hingga Ahad. Sekiranya bacaan kekal melebihi 150, sekolah akan terus ditutup. Semua institusi pendidikan bawah KPM di wilayah Persekutuan Putrajaya juga ditutup hari ini. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya maklumkan keputusan itu dibuat berdasarkan bacaan IPU di stesen pemantauan setakat pukul 5 petang semalam. Pemantauan bacaan IPU akan terus dilakukan bersama institusi pendidikan yang terjejas bagi membolehkan tindakan susulan diambil mengikut garis panduan KPM. Begitu juga di Negeri Sembilan, semua institusi pendidikan bawah KPM ditutup mulai hari ini susulan keadaan jerebu yang melanda negeri itu. Sepanjang tempoh penutupan, PDPR akan dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran murid diteruskan. Manakala guru dan anggota kumpulan pelaksana turut dibenarkan bekerja dari rumah. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia menggesa Indonesia untuk mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi menangani situasi jerebu yang memberi kesan kepada kualiti udara negara sekaligus menjejaskan kesihatan rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibangkitkan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerusi panggilan telefon.
1: Soal jerebu ini memang satu tahap yang membimbangkan dan saya itulah hubungi sendiri dia, Presiden Prabowo, dan beliau juga setuju ambil langkah-langkah yang perlu. Kemudian Menteri Luar, Menteri Alam Sekitar juga menghubungi rakan sejawat dan kita menyatakan sejak beberapa minggu yang lalu kesediaan kita untuk memberikan apa saja kerjasama. Kerana tahap ini membimbangkan dan saya tahu mengesankan kesihatan rakyat.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan Malaysia dan Myanmar bersetuju memperkukuh hubungan dua hala serta mengutamakan kerjasama yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Perkara itu antara yang dicapai hasil pertemuan beliau dengan Presiden Myanmar Min Aung Hlaing semalam. Selepas Dato' Sri Anwar, Malaysia akan terus mengamalkan pendekatan terbuka dan berterus terang sambil menghormati hak Myanmar dalam menentukan mekanisme penyelesaian isu domestiknya.
2: But we have also agreed that notwithstanding issues that we have to deal with, that the focus must be our people. Our people means trade, investment, collaboration, all fields, education, agri-food, energy, healthcare, capacity building. And as you realize, the increase year to year till now has surpassed 140%, which is quite, to me, impressive in terms of our economic ties and potential.
0: Dalam perkara itu, Myanmar bersedia memudahkan proses penghantaran pulang warganya secara besar-besaran dan menanggung kos berkaitan. Ketika ini, sekitar 3,000 hingga 4,000 warga Myanmar ditempatkan di depo imigresen Malaysia. Menurut Perdana Menteri, setakat ini lebih 10,493 warga dan petugas Myanmar telah dihantar pulang ke negara itu menerusi penerbangan dan kapal tentera laut.
2: The others who are present, subject to the records, will be negotiated further by the Ministry of Home Affairs and your and their counterpart, and you're willing to accept them according to the stipulated rules and procedure.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim.
3: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, polis Indonesia menahan 4 suspek termasuk 3 pegawai syarikat perkapalan berhubung tragedi feri KM Virgo Transport 8 yang karam di perairan Kalimantan Selatan bulan lalu. Ketua Biro Penerangan Awam Polis Negara Brigadier General Trunuyudo Wisnu Andiko berkata, suspek terdiri daripada nakoda feri serta 3 pegawai syarikat pengendali PT Virgo Karya Shipping yang disiasat atas dakwaan kecuaian dan kemungkinan penglibatan dalam kemalangan itu. Feri berkenaan membawa 243 penumpang ketika kejadian pada 13 September lalu. Setakat 6 Oktober, 82 orang disahkan maut, 108 terselamat dan 53 lagi masih hilang. Gabungan Diketuai Arab Saudi di Yaman berjaya memintas dan memusnahkan 3 peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi ke arah Riyadh dan Khamis Musaid. Agensi Berita Anadolu melaporkan 2 peluru berpandu dilancarkan ke arah ibu negara Arab Saudi, manakala satu lagi menyasarkan wilayah Arsir. Insiden itu berlaku ketika pasukan kerajaan Yaman melancarkan operasi Fajar Yaman bagi merampas semula wilayah yang dikuasai Houthi. Konflik di Yaman kembali memuncak sejak Julai lalu selepas tempoh relatif tenang susulan gencatan senjata pada 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di beberapa negeri ditutup akibat jerebu. Myanmar sedia mudahkan proses penghantaran pulang warganya besar-besaran. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dengan gantingan teh tarik kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tuset. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Dimulakan dengan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Selangor yang dikeluarkan menerusi laman sesawang rasmi Jabatan Meteorologi

dia Mariah Carey baru saja berlagu dengan Fantasy membawa kita sekarang ini 7.22, hampir 7.23 minit pagi. Alhamdulillah dah pun masuk jam yang kedua. Teh Tarik Kopi O dan saya Awan akan terus temani anda hingga ke pukul 10 pagi nanti. Terima kasih banyak Tuan G. Leman dari Rawang menghantarkan kiriman salam Jumaat penghulu segala hari Saidul Ayam. Semoga Allah SWT mempermudah urusan ibadah dan segala urusan harian kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk doanya. Tuan Haji Wan Salman Naim Batu Tujuh Darat Sabah Benam, terima kasih juga hadir. Cuaca di Sabah Bernam agak cerah ketika ini. Terima kasih. Moga dipermudahkan segala urusan juga buat Tuan Haji Wan Salman Naim. Terima kasih banyak. Baik, untuk maklumat anda, semua sekolah dan institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan KPM di Selangor diarahkan tutup sepenuhnya mulai hari ini susulan keadaan jerebu yang melanda negeri ini. Pengarah Pendidikan Selangor Datin Wan Nur Ashikin Abu Kasim berkata penutupan berkuat kuasa hari ini 9 Oktober 2026 akan diteruskan sehingga dimaklumkan semula oleh Jabatan Pendidikan Negeri JPN Selangor. Menurut beliau, alahan berkenaan selaras dengan kenyataan media KPM bertarikh 8 Oktober yang mengutamakan keselamatan dan kesihatan murid serta warga pendidikan. Jadi, kata beliau dalam satu makluman, semua sekolah dan institusi pendidikan di bawah JPN Selangor ditutup mengikut tempoh yang ditetapkan dan sekolah hendaklah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dari rumah PDPR bagi memastikan kelangsungan pembelajaran murid. Beliau berkata guru dan anggota kumpulan pelaksana AKP turut diarahkan bekerja dari rumah BDR sepanjang tempoh penutupan tertakluk kepada arahan serta keperluan semasa. Sehubungan itu, ibu bapa dan penjaga diminta untuk ikuti perkembangan rasmi JPN Selangor khususnya mengenai tarikh pembukaan semula sekolah. Katanya orang ramai tidak seharusnya membuat andaian mengenai tarikh sekolah dibuka semula, sebaliknya hanya merujuk kepada pengumuman rasmi JPN Selangor atau KPM. Dalam pada itu, semua pejabat pendidikan daerah PPD diarahkan untuk pastikan makluman penutupan disampaikan kepada sekolah, guru, kaki tangan, ibu bapa dan murid di daerah masing-masing. Dan pihak sekolah juga perlu terus pantau keadaan semasa dan utamakan keselamatan, kesihatan serta kewajipan kebajikan seluruh warga pendidikan. Jadi sila ambil maklum, semua sekolah dan institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan KPM di Selangor diarahkan tutup sepenuhnya mulai hari ini sehingga dimaklumkan semula oleh Jabatan Pendidikan Negeri JPN Selangor. Jadi mohon jaga diri, jaga kesihatan diri juga insan kesayangan kita, okey? Moga-moga dipermudahkan segala urusan. Moga keadaan cuaca negara kita segera pulih daripada jerebu. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, untuk jam ini kita akan santai-santai layan lagu-lagu hiburan sambil saya kongsikan info-info semasa dari semasa ke semasa untuk pengetahuan kita semua. Dan jangan lupa pada pukul pada jam yang ketiga dan jam yang keempat nanti kita akan ada ANTT. Apa nak tanya-tanyalah. Boleh hantarkan siap-siap soalan kemuskilan agama di ruangan WhatsApp Konti Selangor FM 019-330-4425. Ya, akan aku terus ke kamar dekat bersama-sama kami Selangor FM. Telah

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Pelanjawan 2027, apakah implikasinya kepada rakyat? Apakah langkah dan hala tuju yang bakal mencorakkan kehidupan kita? Menganalisis, mengupas dan memperjelas segala fakta di sebalik pembentangan Belanjawan 2027. Ikuti temubual khas Pasca Belanjawan 2027, Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 9.15 malam. Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Selangor FM 100.9 dan RTM Klik serta ikuti media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: dari Pucung Utama ke Pucung Intan, PJS ke Jambatan Kabel, juga Bandar Utama menghala ke TTDI. Manakala di LKSA, laluan tidal bagi kenderaan ringan dari kilometer 5.2 menghala ke Pusat Bandar Shah Alam telah diaktifkan. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Simak bagi kad debit kata Shenggo e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

sebagai panduan kita bersama waktu sekarang tepat 7.27 minit pagi. Alhamdulillah dah pun di penghujung jam yang kedua Teh Tarik Kopi O. Terima kasih banyak-banyak pada anda. Kekal melekat bersama-sama kami dan terus memilih kami Selangor FM sebagai penemuan anda. Hari ini 9 Oktober 2026 bersamaan dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Siapa menyambut ulang tahun kelahiran hari ini? Siapa yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Moga dipanjangkan umur, diperluas pintu rezeki, dipermudah segala urusan dan kehidupan, dan moga ceria-ceria selalu. Amin. Dan dengarkan kami lurusi satu-satunya radio, frekuensi radio terestrial kami 100.9 MHz. Terima kasih. Dengarkan kami lurusi radio dalam talian RTM Klik rtm.gov.my. Terima kasih. Juga melalui aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Terima kasih. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik. Anda boleh layan 34 stesen radio RTM. 4 stesen, satu suara, satu suara, satu jiwa. Juga 2 stesen radio dalam talian, radio visual business, juga radio music. Dan juga saluran-saluran TV RTM dengan adanya aplikasi RTM Klik. Okey, untuk jam berikutnya, doa duha menanti anda, juga info trafik terkini dan merafak kasih episod ke-12. Jangan melekat bersama-sama kami Selangor FM.